Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Toba Mia Rap Crew.
1: Nah, masih di Kita Rumput Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pacek-macek kakak di dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majid akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace KKD dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya. Dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak dorang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada Rumah Makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner Rumah Makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pace-mace kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada Juragan Dapur, Resto dan Kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Maceta sudah infokan juga ya, rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari Juragan Dapur Resto and Cafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana pantai Holtekan ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin pantai Holtekan yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin pantai Holtekan itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran pantai Holtekan ya, memang di pantai Holtekan ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner pace-mace dorang. Yang berikut ada Desante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat, dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke Desante Jayapura, mau ke Juragan Dapur Resto and Cafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke Resto and Cafe Rumah Laut. Nah, pokoknya tinggal dipilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya. Nah, seperti itu. Nanti masih akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Aji ning diri dumunung ing lati. Aji ning rogo soko busono.
0: Artinya, nilai pribadi seseorang dinilai dari ucapan atau kata-katanya, sedangkan nilai badan atau penampilan dilihat dari pakaian yang dikenakan. Maksudnya adalah nasihat agar berhati-hati dalam berbicara, karena kata ucapan akan dijadikan pegangan orang banyak.
2: Kenapa kamu, Dek? Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
3: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
2: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
3: Coba bayangkan jika tidak ada air.
4: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

Masih di Ketorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, berbicara soal Papua itu pasti ya paling banyak ya identik dengan pemandangan alam. Nah, selain pemandangan alam, juga kekayaan sumber daya alam yang melimpah ya, itu juga merupakan salah satu hal identik dari Papua. Nah, sayangnya ya, nah ini sayang banget ya sahabat budaya, tidak banyak orang tahu tentang kekayaan budaya dan seni yang sangat menarik dari Papua, seperti tarian, alat musik, hingga tradisi dan juga adat istiadat. Nah, berbicara tentang adat istiadat ya sahabat budaya, nah, Papua ini punya berbagai keunikan yang menjadikannya sebagai ciri khas dari masyarakat Papua. Nah, kali ini Macita sudah rangkum ada 5 tradisi unik dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Yang pertama adalah tradisi ikipale atau pemotongan jari. Nah, jadi sahabat budaya bisa tidak sih atau sahabat budaya pernah membayangkan kalau jari sahabat budaya itu sengaja dipotong ya, tidak sengaja saja sakit sahabat budaya, apalagi kalau sengaja dipotong, aduh, nggak bisa dibayangkan di sahabat budaya. Nah, di Papua ini terdapat sebuah tradisi yang dapat dikatakan ekstrim ya. Nah, ini yang biasa disebut sebagai ikipale atau tradisi memotong jari. Nah, tradisi ini dilakukan oleh para anggota suku Dani. Nah, jadi meskipun bagi kebanyakan orang itu memang terdengar sedikit menyeramkan atau bahkan sangat menyeramkan, nah, tradisi ini punya makna dan juga filosofi yang dalam bagi para anggota di dalam suku Dani. Nah, tradisi ini dilakukan untuk menunjukkan rasa setia dan juga rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru saja meninggal. Nah, itu dia tradisi ikipale atau tradisi pemotongan jari ya, atau tradisi memotong jari bagi suku Dani di Papua. Nah, lalu yang kedua adalah tradisi mumi ya. Nah, kalau kita bicara soal mumi, pasti daerah pertama yang kita ingat itu adalah di Mesir sana ya sahabat budaya ya. Nah, tapi siapa sangka kalau di beberapa suku di Papua itu punya tradisi mengawetkan jenazah. Nah, tradisi ini dilakukan oleh beberapa suku seperti suku Moni, suku Yali, suku Me, dan juga suku Dani ya. Nah, jadi memang tidak semua anggota suku di setiap wilayah menerapkan tradisi ini, karena tradisi ini hanya dilestarikan di beberapa daerah saja. Nah, salah satu hal yang menarik dari tradisi ini adalah jenazah yang dijadikan mumi itu bukan orang sembarangan ya sobat budaya, melainkan seseorang yang sangat berjasa bagi suku mereka. Nah, itu dia ya tradisi mumi di Papua. Lalu tradisi yang berikut adalah tradisi ararem. Nah, kalau suku Biak ya, di suku Biak itu punya sebuah tradisi yang menarik untuk mengantar mas kawin ya. Itu biasa mereka sebut dalam bahasa mereka adalah ararem. Nah, ararem ini dari calon suami kepada keluarga calon istri. Nah, dalam tradisi ini keluarga laki-laki yang akan ditemani dengan iringan tari-tarian itu akan membawa peralatan rumah tangga, piring-piring adat, dan juga makanan ke rumah keluarga calon istri. Nah, tradisi ini masih dapat sahabat budaya temukan hingga saat ini ya. Jadi kalau sahabat budaya datang ke Papua, terus kebetulan dapat ada pengantaran mas kawin atau tradisi ararem dari suku Biak, sebagai sahabat budaya nonton sampai habis, cantik, ciamik, dan sangat luar biasa dalam proses ini, proses pengantaran mas kawin ini ya. Kalau nggak percaya, nonton aja sendiri ya. Lalu yang berikut ya, yang berikut adalah tentang tifa darah. Wah, ini dari katanya juga udah cukup ekstrim ya sahabat budaya. Kita tahu kalau tifa itu merupakan salah satu alat musik tradisional masyarakat di Papua. Nah, kulit alat musik ini juga cukup menarik karena terbuat dari kulit biawak. Nah, tapi sahabat budaya, apakah sahabat budaya tahu bahan yang dilakukan untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu? Nah, untuk menempelkan kulit ke ujung gendang kayu ya, suku Kamora, suku Kamoro itu pakai darah mereka sendiri yang berasal dari kucuran darah di bagian paha. Jadi mereka biasanya menggunakan silet untuk membuat luka di paha mereka, lalu mereka menempelkannya di ujung gendang kayu. Bergidik ya sahabat budaya, macetnya juga bergidik nih.
Lalu yang berikut, tradisi yang terakhir adalah tradisi bakar batu atau juga disebut barapen. Nah, masyarakat di beberapa wilayah pegunungan tengah, bahkan juga di wilayah pesisir, ya, itu punya tradisi yang cukup unik yang biasa disebut dengan bakar batu atau barapen. Nah, bakar batu atau barapen ini adalah sebuah tradisi masak bersama dengan seluruh warga kampung dengan menggunakan batu yang dibakar hingga membara sebagai alat masak utama. Nah, tradisi ini biasanya dipimpin oleh kepala suku, ya. Kepala sukunya pasti menggunakan pakaian adat lengkap dan dia akan berkeliling untuk mengundang para anggota kampungnya. Nah, kemudian setelah anggota kampung ini sudah berkumpul, ya, para anggota kampung atau warga kampung akan berburu hewan di hutan. Ya, ini para laki-laki akan berburu hewan di hutan atau di sekitar kampung mereka untuk dijadikan bahan makanan utama. Nah, lalu ibu-ibunya, ya, para wanitanya, para perempuannya itu akan menerima hewan-hewan hasil berburu tersebut dan mereka akan memasak dan sebagian lainnya juga akan menatanya di atas bara, ya, di atas batu yang sudah dipanaskan tersebut. Nah, setelah diatur di atas batu-batu tersebut, nanti ditutup lagi dengan batu, ditutup lagi dengan sayur-sayuran sampai matang, sahabat budaya. Nah, kalau sudah matang, baru deh dinikmati bersama-sama seluruh warga kampung dan juga kepala suku. Nah, itu dia sahabat budaya 5 tradisi yang berasal dari Papua yang wajib sahabat budaya ketahui. Jadi selain punya kekayaan sumber daya dan juga pemandangan alam yang indah, nah di Papua juga punya tradisi yang sangat unik.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dari Dukun.
5: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Utara.
1: Akhir-akhir ini istilah anak skena menjadi viral di media sosial, menunjukkan rasa ketertarikan seseorang terhadap musik tertentu. Bagi yang belum tahu, skena adalah bahasa gaul yang merupakan singkatan dari tiga kata, yaitu sua, cengkrama, kelana. Kata skena ini juga diyakini diambil dari bahasa Inggris, yaitu scene, yang menjelaskan tentang suatu tempat kejadian. Dalam dunia musik, skena adalah

0: tentang suatu circle, kultur lingkungan atau tempat terjadinya interaksi antara musisi dan penikmat musik sebagai suatu komunitas. Sayangnya, saat ini skena memiliki arti yang negatif karena dianggap sebagai sekumpulan pecinta musik yang mengkritik penikmat musik lainnya yang dianggap berbeda dengan mereka, hingga membuat banyak orang merasa jengah. Kamu anak skena bukan?
1: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
2: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
1: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
2: Mm-mm.
1: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
2: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
1: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
2: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
3: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap, mobil balap, sepeda balap, kuda balap, atau MotoGP? Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk-pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal-usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
4: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an, karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan, karena tadi ada jarak setengah jam ya, masing-masing pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti itu berebutan, tidak, karena memang di situ banyak pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya ketahui.
3: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gomong, Mataram. Yang mana Wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah Kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mas Tur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gomong, Mataram.
5: Hampir 30 tahun dari tahun 93.
6: 15
5: ya. Mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar lah kan yang sarapan pagi-pagi nasi balap.
3: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah Kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gomong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
7: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi calon mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini. Nah, gitu, Mas. Dari harga 6.000, tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
3: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Perempat RRI, nasi balap tak pernah mati.

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijelmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhoofd. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Vordo, yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa.

0: Stop, stop, stop!
1: Loh, kok berhenti di sini ya?
0: Sekarang kita putus.
1: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
0: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
1: Tapi yang...
0: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
1: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
2: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.

makanan tradisional di Indonesia. Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pak?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pak?
1: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi dan lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

0: Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.
1: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
2: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
3: Intermezzo.
4: Cep, apalagi tebak-tebakan lucu.
5: Tahu aja. Nih ya. Pedagang apa yang kurang kerjaan, ayo.
6: Pro 4 RRI.
7: Pro 4 RRI.
8: Pro 4 RRI.

Papua jam 11. Baca-baca kakak de, lagu Atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agats. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada kabar Papua jam 12.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: 21 September 1945, dua perempuan memanjat atap Gedung Agung Yogyakarta yang dijaga ketat tentara Jepang. Mereka menurunkan bendera Jepang dan menggantinya dengan bendera merah putih. Peristiwa tersebut menandai berakhirnya pemerintahan Jepang di Yogyakarta. Siapa perempuan pemberani itu? Omiya dan Ngaisha. Namanya memang asing di telinga masyarakat. Laman IDN Time menyebut, dua perempuan itu berperan penting dalam kemerdekaan Indonesia. Keduanya ahli stenografi di jawatan pos telepon Telegram. Mereka menyadap pesan-pesan Jepang, lalu mengirimkan kepada kelompok perlawanan bawah tanah. Omiya dan Ngaisha, dua dari banyak pahlawan yang tak selalu tercatat dalam buku sejarah perjuangan Indonesia.
1: Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.

0: wabarakatuh. Balik lagi dalam obrolan UMKM yang disempatkan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas. Pada episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan salah satu owner Gokil Lentukur. Nah, pasti sobat UMKM, pemirsa obrolan UMKM penasaran dengan cerita Gokil Lentukur. Karena kebetulan ownernya sudah ada bersama saya, mari langsung kita sapa dan dengarkan cerita tentang Kopi Leluhur. Langsung saja kita sapa owner dari Kopi Leluhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Nah, saya sobat UMKM, pemirsa UMKM sangat penasaran dengan cerita Kopi Leluhur. Kalau kita biasa dengar, leluhur itu kan orang-orang terdahulu atau semacam orang dulu lah ya Bu Ade. Tapi kalau cerita Kopi Leluhur dari Bu Ade itu seperti apa?
1: Baik, selamat sore buat semuanya. Cerita untuk Kopi Leluhur itu sebenarnya panjang kalau mau diceritakan seluruhannya. Kami itu memang turun-temurun, semuanya itu dari nenek itu memang petani kopi gitu. Jadi kita mengolah itu dari kebun dan juga kita bekerja sama dengan petani-petani setempat yang ada di Tanah Toraja. Jadi pada tahun 1993 kita sudah mulai mengedukasi dan kerjasama dengan petani setempat di Toraja untuk mulai bagaimana mengolah kopi itu mulai dari hulu sampai hilir agar membuat kopi yang berkualitas ekspor seperti itu. Pada tahun 2009 saya mulai berpikir untuk berkreasi, berinovasi. Apa ya, kopi ini jangan mentah aja gitu loh. Jadi saya mulai membuat kopi bubuk dari mentah ke bubuk dan membuat beberapa varian seperti ini. Dan mulai dari kenapa dinamakan Kopi Leluhur itu ya karena memang sudah turun temurun gitu, dari nenek sampai sekarang.
0: Nah, jadi ternyata sobat UMKM, Kopi Leluhur ini memang ceritanya itu kopi yang sudah turun temurun dari nenek
1: ya.
0: Kemudian bekerja sama dengan
1: para petani
0: lokal dari Toraja. Nah, Kopi Leluhur ini asli dari Toraja.
1: Toraja.
0: Nah, kalau Kopi Leluhur sendiri Bu, ada berapa varian?
1: Untuk varian kita itu seperti ini, ada yang Arabica, kalau yang ini Robusta, dan yang ini Kopi Blend. Di mana Kopi Blend itu mix antara kopi Arabica dan kopi Robusta. Gitu. Kalau yang ini untuk dripnya, ini untuk yang ukuran 200 gram.
0: Kalau kopinya hanya berupa bubuk atau ada juga yang...
1: Oh ya, ada. Jadi untuk kopinya itu kita ada yang bubuk halus, ada yang kasar untuk kayak semacam warkop-warkop dan untuk dimasak kembali, dan ada juga yang biji untuk kopi shop.
0: Biji, bubuk, dan yang sudah kasar. Kalau kisaran harganya itu, Bu?
1: Untuk kisaran harga mulai sekitar Rp48.000, ada juga yang Rp25.000 untuk blend-nya.
0: Berat isinya dan takaran sajinya.
1: Kalau berat isi kita, ya. Untuk yang kemasan seperti ini 100 gram, ini 200 gram. Jadi takaran untuk membuat satu cangkir minuman itu cukup 1 sendok kopi dan 1 sendok gula. Kalau untuk kopi hitam. Ya. Oh ya, saya mau informasikan juga Kopi Leluhur juga menjual kopi green bean atau kopi biji mentah. Seperti itu.
0: Kopi biji mentah.
1: Iya.
0: Biasanya kalau kopi biji mentah yang ngambil itu orang-orang dari mana?
1: Kopi shop, terus perusahaan-perusahaan besar dan juga beberapa perusahaan yang ada di luar negeri itu biasanya beli yang mentah.
0: Wah, jadi Kopi Leluhur ini sudah go ekspor?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Ke berapa negara Bu yang sudah dikunjungi Kopi Leluhur?
1: Alhamdulillah yang sudah kami kunjungi itu Jepang, Turki, iya Halal Expo, terus Mesir, Kairo tahun ini, bulan 4 kemarin, terus Malaysia juga. Kita di Malaysia ada beberapa program dengan JICA untuk pengembangan produk UMKM.
0: Nah, bicara tentang produk, tadi kan ada kopi Arabica, Robusta, dan Blendy. Kalau selama ini yang paling banyak diminati khususnya di Sulawesi Selatan itu pilihan kopinya yang mana, Bu?
1: Kalau untuk yang paling banyak penggemarnya itu semuanya sih rata-rata kita ketahui di Makassar itu paling hobi yang namanya kopi. Makanya di mana-mana itu ada warkop, kopi shop kayak gitu kan. Dan sekarang di luar negeri pun mulai dibangun seperti itu. Di mana ada warung kopi-kopi shop di luar negeri. Dan di Makassar yang saya ketahui rata-rata itu untuk Robusta yang mereka suka seperti itu. Dan untuk penikmat kopi mereka rata-rata juga Arabica. Ya, kalau untuk customer sendiri yang membeli secara offline ataupun online kebanyakan yang blend.
0: Iya. Saya butuh referensi untuk menikmati kopi karena saya bukan penikmat kopi.
1: Oh, ya. Kalau untuk bukan penikmat kopi dan mau mencoba kopi, mungkin sebaiknya dengan blend aja dulu. Ini blend mix antara kopi Arabica dengan kopi Robusta. Jadi kadar asam dan kadar pahitnya itu nggak strong, seimbang gitu. Jadi aman untuk lambung.
2: Ya, siang
1: jadi tipsnya itu
2: kembali berjumpa bersama
1: penderita lambung dan tidak
2: di frekuensi 89,3 MHz RRI Jayapura
1: Suara Budaya Papua.
2: Ya, pada edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bagi program Jam Menarik tentunya masih akan dihadirkan
1: jadi teman-teman
2: semua. Terima kasih juga untuk rekan saya Mace Ena yang sudah menemani Pace Mace Ena hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11.23 waktu Indonesia. Ya, dan program acara kita orang ada Warung UMKM yang masih Mace Ena hadirkan dengan keempat topik
1: kopi luhur dan
2: juga serangkaian lagu-lagu Nusantara hingga
1: nanti tepat 21.25
2: waktu Indonesia Timur. Ya, baik di siang hari ini juga untuk Pace Mace Ena yang masih bergabung, masih terus semangat
1: menjalankan
2: persiaran ya melalui frekuensi 89 ya, bahkan juga melalui RRI Digital ya, Pace Mace Ena ada dalam semua, selamat bergabung untuk kami dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas di hari ini baik bersama dengan keluarga
1: disesuaikan baru kita minum kopi. Dan juga kalau kita minum yang ice kopi, jangan pada saat yang puncak-puncaknya dingin seperti itu. Jadi disesuaikan dulu baru diminum, mungkin itu
0: sesuai tekanan ya Bu.
1: Iya, sesuai kondisi, jangan suhu ekstrim panas sekali ataupun jangan juga yang terlalu dingin seperti itu.
0: Oke. Bicara kopi leluhur, kapasitas produksi dari mulai tahun 1993 berkembang sampai tahun 2023 itu dimulai berapa sih Bu kapasitas produksinya dan alhamdulillah sampai go ekspor.
1: Iya. Untuk kapasitas produksi di tahun 1993 kita masih mengolah green bean atau kopi biji mentah. Itu biasa sampai 20 ton, 30 ton ya alhamdulillah. Pada
0: tahun yang 1990 saya belum lahir tuh.
1: Oh gitu ya.
0: Terus sudah memproduksi 20-30
1: ton.
0: Terus Bu?
1: Ya, untuk yang sekarang kita sudah meningkatkan inovasi untuk produk, bukan aja yang biji mentah, tapi juga sangrai dan juga sampai bubuk kemasan seperti ini. Itu kalau untuk yang biji mentah kita bisa mencapai 60 ton. 60 ton, dan kalau yang seperti kemasan seperti ini kita bisa produksi sampai 2000 kemasan seperti itu.
0: Bicara obrolan UMKM ini kan salah satu program dari Dinas Koperasi dan UMKM Makassar untuk membantu pelaku UMKM mempromosikan usaha-usaha pelaku UMKM khususnya di Kota Makassar.
1: Iya.
0: Sejauh ini nih, apa sih yang Ibu Ade rasakan ketika menjadi binaan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar?
1: Alhamdulillah, sebelumnya saya panjatkan syukur alhamdulillah dan juga berterima kasih kepada Dinas Koperasi Makassar yang sangat mendukung dan mensupport kami UMKM yang ada di Sulawesi Selatan, juga Kopi Leluhur. Dari program-program Dinas Koperasi itu betul-betul membuat kita itu dari entrepreneur muda, pemula menjadi scale up dan juga go, seperti itu. Jadi banyak program-programnya yang memang sangat membantu kami UMKM, mulai dari pemula sampai yang go internasional, seperti itu.
0: Nah, memang sih untuk scale up usaha itu butuh
1: proses. Dalam suatu usaha pasti ada naik turunnya ya. Memulai proses usaha itu sangat panjang, dan untuk mempertahankan usaha itu juga ya butuh kesabaran dan proses yang luar biasa gitu kan. Mengalami tantangan, dulu kita belum punya produk seperti ini, kemasan itu masih pakai plastik bening yang biasa, plastik gula itu
0: ya.
1: Belum, masih plastik gula plastik gula pakai label gitu kan, gitu itu udah bisa kita ikuti masuk pameran di PRJ Jakarta, Kemayoran gitu. Alhamdulillah udah itu kita juga kan mempunyai produk bersaing dengan yang lainnya, tapi jangan anggap itu saingan, tapi anggap itu sebagai motivasi kita untuk lebih berkreasi, berkembang dan berusaha gitu kan. Jadi tantangan itu sangat banyak, cuma kita yang bagaimana berikhtiar, berdoa dan berusaha supaya kita tetap konsisten, tetap maju, semangat seperti itu. Jadi jangan patah semangat lah, masalah dan tantangan pasti akan ada, tergantung kita yang bagaimana mengatasinya, seperti itu. Jadi semangat terus.
0: Dalam usaha pasti ada kesulitan.
1: Betul.
0: Kita hanya butuh konsisten dan konsisten
1: menikmati proses.
0: Sekarang saya mau tanya, di Sulawesi Selatan memang salah satu komoditi unggulan adalah kopi ya.
1: Iya.
0: Nah, apa sih yang membedakan Kopi Leluhur dengan kopi-kopi
1: yang lainnya? Ya. Kita ketahui di Toraja itu penghasil kopi terbaik dunia, salah satu penghasil kopi terbaik di dunia. Kenapa saya memilih komoditi kopi ada di Toraja? Karena salah satunya itu, selain sudah di Toraja itu, kopi Toraja di luar dikenal dengan Queen Kopi. Queen Kopi yang terkenal dengan rasanya, mempunyai cita rasa dan nikmat yang khas gitu kan. Jadi Kopi Leluhur memang diolah dari hulu sampai hilir itu dengan cara higienis dan bersertifikat halal. Udah itu dengan biji kopi yang dipilih disortir dengan tingkat roasting yang memang memenuhi standar, dan juga khas dari cita rasa Kopi Leluhur sendiri itu memiliki rasa flavor, karamel, rasa buah, kayak gitu. Jadi memang bagi yang belum pernah mencoba Kopi Leluhur, cobalah biar bisa menikmati rasa khasnya.
0: Jadi bagi yang belum mencoba Kopi Leluhur, kalau mau beli di mana Bu?
1: Oh ya, kalau untuk penjualan kami offline dan online. Kalau untuk online itu kita ada di shop, ada di Tokopedia, IG dan juga Facebook.
0: Jadi untuk pembelian Kopi Leluhur ada di
1: IG, Shopee, ya Shopee, Tokopedia, Instagram, Facebook.
0: Facebook. Nah, nanti akan dicantumkan di bawah sini ya.
1: Iya, dengan satu link tree.
0: Okay.
1: Ada link kami.
0: Instagramnya Bu?
1: Instagramnya Kopi Leluhur.
0: Kopi Leluhur, jangan lupa di follow Kopi Leluhur. Ya, Kopi Leluhur. Kalau bisa bocoran sedikit omset dari Kopi Leluhur yang sudah go internasional atau ekspor.
1: Saya bocorin untuk yang kemasan
0: sebagai
1: aja.
0: Sebagai motivasi betul. Buat pelaku UKM terus pelaku-pelaku usaha yang bergerak di bidang kopi.
1: Iya. Saya bisa omset untuk yang kemasan aja ya. Yang kemasan aja itu sekitar 60 juta per bulan. Iya, kalau misalnya pada saat kopi panen banyak itu bisa lebih dari 60 juta.
0: Apakah kopi musiman juga Bu atau
1: kopi untuk panen ya. Dari dalam setahun itu kopi itu hanya sekali setahun panennya. Kopi itu.
0: Terakhir nih harapannya untuk Pak Kopi Leluhur.
1: Harapan untuk Kopi Leluhur bisa selalu konsisten, maju dan berkembang sampai go internasional, alhamdulillah, dan mempunyai outlet juga di luar negeri dan bisa berbagi sharing ilmu lah sama sesama UMKM. Intinya itu niat dulu, niat, jangan takut untuk memulai, niat bismillah untuk bisa mempunyai usaha dan membahagiakan semua orang.
0: Terima kasih atas waktunya Bu. Semoga Kopi Leluhur bisa semakin maju,
1: amin,
0: semakin berkembang dan
1: amin,
0: tentunya memberikan kontribusi khususnya
1: iya, betul,
0: kemajuan ekonomi di Kota Makassar dan bisa membuka lapangan pekerjaan.
1: Amin.
0: Untuk itu Sobat UMKM, terima kasih telah menonton tayangan ini. Sampai ketemu dan berjumpa lagi di episode-episode lainnya bersama pelaku-pelaku UMKM di Kota Makassar. Saya Adi Irma
1: dan saya Adi Sri Rahayu.

0: Iya, Pak Aceh, Kakak Rido orang semua, pukul 11.42 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan kita masih berada dalam program acara Warung UMKM. Kembali akan Pak Aceh hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Tari Bambangan Cakil merupakan salah satu tari klasik yang ada di Jawa, khususnya Jawa Tengah. Tari ini sebenarnya diadopsi dari salah satu adegan yang ada dalam pementasan wayang kulit, yaitu adegan Perang Kembang. Tari ini menceritakan perang antara kesatria melawan raksasa. Kesatria adalah tokoh yang bersifat halus dan lemah lembut, sedangkan raksasa menggambarkan tokoh yang kasar dan beringas. Di dalam pementasan wayang kulit, adegan Perang Kembang ini biasanya keluar di tengah-tengah atau di patet sanga. Perang antara kesatria Bambangan melawan raksasa ini sangat atraktif. Dalam adegan ini juga bisa digunakan sebagai tempat penilaian seorang dalang dalam menggerakkan wayang. Makna yang terkandung dalam tarian ini adalah bahwa segala bentuk kejahatan pasti akan kalah dengan kebaikan.
2: Saudaraku, saya Indonesia, bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
3: Saya keriting.
4: Saya hitam.
5: Saya sipit.
6: Saya muslim.
7: Saya Nasrani.
8: Saya Buddha.
9: Saya Hindu.
10: Saya Indonesia.
2: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
11: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
12: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
2: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dipisahkan, perlakuan yang dibedakan.
11: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
2: Masihkah kita mengingkari itu?
13: Kami

0: pizza.
1: Ito, ada kejual sardeng?
2: Iya, Deng, ada. Mau yang besar apa yang kecil?
1: Yang kecil bisa aja.
2: Harganya 4.000.
1: Bah, kasih turun itu harganya, mahalnya itu.
2: Alamak, mana bisa, Deng?
1: Deh, kalau begitu, kau buka misalnya kalengnya, baru saya beli eceran misalnya. Karena uangku tidak cukup, kasihan. Bisa, Di?
2: Deng, kau pikirin di rokok, kah? Mana bisa begitu, bah?
3: In, internet.

0: Ya, Pak Cemace Kakarit orang semua masih bersama Maci Jain ya, dan berbagi informasi UMKM ya. Maci Jain hadirkan ruang dengar Pak Cemace Kakarit orang semua. Ya, ada produk yang berbahan alami yang semakin menjadi pilihan utama bagi Pak Cemace Kakarit orang masyarakat ya, yang sering memperhatikan kesehatan dan juga mencintai kelestarian lingkungan ya, membuka peluang bisnis juga bagi UMKM. Ya, dan ada Bali Pure yang mengembangkan lini produk ya yang alami mencakup seperti minyak kelapa murni, minyak kemiri, spa oil dan juga sabun natural dan berbagai produk kecantikan dengan fokus pada kualitas dan pemberdayaan masyarakat lokal. Ya, dan model bisnis UMKM Bali Pure ini menunjukkan bagaimana perusahaan ya dapat bersinergi juga dengan kebutuhan pasar modern sambil mempertahankan nilai-nilai yang berlanjut ya dan juga pemberdayaan komunitas. Ya, dan dalam menjalankan bisnis, Bali Pure juga bekerja sama langsung dengan petani untuk memberikan harga bahan baku yang dinilai juga layak. Dan perusahaan juga melibatkan 26 pekerja tetap ya serta ibu rumah tangga sekitar ya dalam kegiatan produksi dan juga pengelolaan. Ya, dan Pak Cemace Kakak ada dorang semua ya. Ya, konsistensi untuk menjaga kualitas membawa Bali Pure tentunya juga meraih penghargaan terbaik inovasi produk aman dan juga berkelanjutan dari BPOM ya. Dan penghargaan tersebut ya Pak Cemace Kakak ada dorang semua sebagai apresiasi terhadap inovasi produk aman, bermutu dan juga ramah lingkungan. Iya, Pak Cemace Kakak ada dorang semua program acara kita orang warung UMKM tentunya masih dihadirkan hingga nanti tepat di pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Kembali Maci Jen hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
1: Layangan. Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin merembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Kesalahan bukan pada pendengaran Anda, tapi kalau di jalan raya Anda mendengar suara pemadam kebakaran, ambulans mengangkut orang sakit atau pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, pemimpin lembaga negara, pemimpin dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, atau iring-iringan pengantar jenazah, maka kita wajib mendahulukan dan memberikan jalan untuk mereka. Yuk bantu sesama, utamakan kendaraan prioritas. Selamatkan manusia, selamatkan dunia.
1: Intermezzo. Papa, pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, pa.
2: Bah, di mana rupanya toko itu, ma?
1: Itu lho, pa, toko di depan rumah kita itu lho.
2: Ah, mama ini, itu laundry, ma.
1: Ah, laundry toh.

Macet TKAD, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jadi hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, Tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Maceita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

semua program acara kita orang selanjutnya ya. Ada Galeri Musik Nusantara yang tentunya masih Majajin hadirkan untuk menemani kamu semua dengan berbagi lagu-lagu Nusantara dan juga informasi hiburan di siang hari ini hingga nanti tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.

satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Maceta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 4,

senti sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia festival lompat batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogo-ogo ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan dharma atau kebaikan melawan adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik melihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu
ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya Sobat Budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa Sobat Budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur. Ya, itu dia Sobat Budaya, Festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk Sobat Budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya Sobat Budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya Sobat Budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya Sobat Budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya Sobat Budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk Sobat Budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya. Ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia Sobat Budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya Sobat Budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir Sobat Budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya Sobat Budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, Sobat Budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut melestarikannya.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, STIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Ya, macam-macam kehadiran orang semua, Mbak Cicin membagikan informasi hiburannya di siang hari ini ya. Dan ada Lukman Aang ya yang menginspirasi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah ya. Dan juga pertemuan tim kolaborasi pemuda untuk Banda Naira dengan budayawan sekaligus penulis Lukman Aang ya. Penulis buku Tanah Pala ya, budaya dan juga arkeologi dan arus sejarah dunia. Ya, ini menjadi salah satu momentum penting dalam perjalanan produksi film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Ya, dan pertemuan tersebut ya, Pak Cimace, ini tidak sekedar menjadi ruang bertukar cerita ya mengenai sejarah Banda ya. Tetapi ini juga membuka kembali sumber inspirasi utama yang melatar belakangi lahirnya film dokumenter tersebut. Ya, dan buku Tanah Pala karya Lukman Aang ya, ini menjadi salah satu juga referensi yang memberikan perspektif ya yang lebih luas kepada tim mengenai Banda Neira ya sebagai ruang pertemuan berbagai peradaban. Ya, dan juga jalur perdagangan, kebudayaan, serta sejarah dunia. Ya, dan buku tersebut ya membawa pembaca ya untuk ya menelusuri perjalanan panjang Tanah Pala mulai dari kehidupan masyarakat Banda sebelum kedatangan VOC ya. Juga jejak perdagangan ya dengan Tiongkok dan India ya, dan juga perkembangan Islam, kedatangan Portugis hingga dinamika Banda di bawah kekuasaan VOC. Ya, dan salah satu bagian yang secara khusus juga ya ini menarik perhatian dari tim adalah pembahasan tentang jejak naga di Tanah Pala yang menggambarkan jejak peradaban dan juga akulturasi budaya Tionghoa di Banda. Dan buku tersebut juga Pace Mace mengangkat hubungan Banda dengan jaringan perdagangan dunia serta bagaimana rempah-rempah menjadikan kepulauan kecil ini berada dalam pusaran sejarah global. Ya, dan bagi tim kolaborasi pemuda untuk Banda Naira, gagasan tersebut ini kemudian berkembang juga menjadi sebuah pertanyaan besar bagaimana generasi hari ini dapat merawat warisan sejarah dan juga kekayaan alam Banda ya untuk masa depan. Dan pertanyaan itu yang kemudian ya Pace Mace menjadi salah satu fondasi lain di film dokumenter Merawat Masa Depan di Ujung Rempah. Ya, dan film dokumenter ini juga tentunya membawa cerita Banda Neira dan juga perspektif dari generasi muda dengan menghubungkan sejarah, budaya masyarakat, lingkungan serta masa depan. Dan kawasan kepulauan yang memiliki posisi penting juga dalam sejarah perdagangan rempah dunia. Ya, dan dalam pertemuan tersebut juga Lukman Aang ya yang berbagi juga ya pandangan mengenai pentingnya melihat Banda secara lebih utuh ya berdasarkan gagasan yang juga dibangun dalam buku Tanah Pala. Dan keberadaan berbagai komunitas dan juga jejak kebudayaan di Banda ini merupakan bagian dari sejarah panjang perjumpaan berbagai peradaban ya Pace Mace kalian orang semua. Dan informasi ini tentunya masih Mace Jen hadirkan ya untuk menemani Pace Mace kamu semua selepas satu lagu berikut ini.

0: 104 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Ya, baca-baca kakak didorong semua, Maca Jain masih membagikan berbagai informasi hiburan ya. Dan tentunya informasi hiburan film dokumenter yang tadinya merawat masa depan di ujung rupa ya. Film dokumenter ini membawa cerita Banda Neirah dari perspektif generasi muda dengan menghubungkan sejarah budaya masyarakat dan juga lingkungan ya, serta masa depan dari kawasan kepulauan yang memiliki posisi penting dalam sejarah perdagangan rempah dunia. Ya, dan dalam pertemuan tersebut ya, Lokman Aang ya berbagi pandangan juga mengenai pentingnya melihat Banda secara lebih utuh berdasarkan juga gagasan yang dibangun dalam buku Tanah Palah ya, dan juga keberadaan berbagai komunitas dan jejak kebudayaan di Banda merupakan juga bagian dari sejarah panjang perjumpaan berbagai peradaban. Ya, dan Lokman ya menekankan juga bahwa jejak sejarah ini juga pacimace tidak selalu hadir dalam bentuk bangunan atau artefak besar, dan juga tradisi, bahkan bahasa, ritual, dan situs pemakaman, bahkan simbol hingga kebiasaan dari masyarakat ini juga dapat menjadi bagian dari ingatan sejarah yang penting juga untuk dirawat. Ya, dan pacimace Banda ini jangan hanya kita melihat sebagai tempat penghasil pala dan fuli ya, tapi di balik rempah-rempah ya itu ada perjalanan manusia ya, ada perjumpaan dari berbagai kebudayaan, ada juga perdagangan, ada juga akulturasi, dan juga ada sejarah dunia yang pernah berputar di tanah ini ya. Karena itu jejak-jejak yang masih tersisa tentunya harus dibaca, dirawat, dan juga diwariskan kepada generasi berikutnya. Ya, dan gagasan tersebut juga pacimace sejalan dengan semangat yang diusung dari film Merawat Masa Depan di Ujung Rempah, yaitu melihat Banda ya bukan semata-mata sebagai peninggalan dari masa lalu, tetapi sebagai ruang hidup yang masa depannya juga perlu kita perjuangkan bersama. Nah, Direktur Pengabdian Masyarakat PPI Dunia di kawasan Amerika dan juga Eropa, Aurelia Haryanti Viton, ia menyampaikan bahwa film dokumenter tersebut ini menjadi bagian dari ikhtiar generasi muda untuk bisa membawa cerita Banda Neirah ya ke ruang internasional. Ya, dan pacimace kakak dorong semua, film Merawat Masa Depan di Ujung Rempah ya ini direncanakan juga ya untuk ditayangkan dalam rangkaian Simposium PPI Dunia ya kawasan Amerika Eropa ya juga Prancis ya sebagai bagian dari upaya untuk memperkenalkan kekayaan sejarah budaya dan lingkungan dan juga kehidupan masyarakat Banda kepada pacimace ya, apalagi ketemu masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri maupun juga komunitas internasional. Ya, dan pacimace kakak dorong semua, menurut Wanda ya buku Tanah Pala ini tidak hanya menarik ya karena mengungkap juga ada sejarah Banda, tetapi juga karena memperlihatkan bagaimana kebudayaan lokal ini menjadi bagian penting juga dari perjalanan peradaban Nusantara. Ya, dan pacimace kakak dorong semua, jika buku mencatat ya jejak panjang Banda dalam arus sejarah dunia, film ini juga ingin mengajak itong para penonton untuk melihat pertanyaan yang lebih lanjut, lebih jauh ya, setelah seluruh dunia juga datang mencari rempah-rempah dari Banda ya, dan apa juga yang harus dilakukan dari generasi hari ini untuk bisa menjaga tanah, laut ya, kitong punya budaya dan juga seluruh masyarakat yang masih hidup di dalamnya. Dan dari Tanah Pala yang dahulu menjadi rebutan berbagai kekuatan dunia, dari generasi muda ya pacimace ini juga ingin menghadirkan cerita baru yang bukan lagi tentang perebutan, melainkan tentang perawatan, kolaborasi yang berkelanjutan dan juga masa depan. Ya, dan pacimace melalui kolaborasi dari PPI Dunia ya, kawasan Amerika Eropa dan juga kawasan alam Indonesia, cerita Banda Neirah ini diharapkan dapat bergerak lebih jauh ya dari Tanah Pala yang ada di Kepulauan Banda yang menuju panggung dialog dari generasi muda Indonesia ya yang ada di Paris juga, Prancis ya. Karena Banda bukan hanya cerita tentang masa lalu ya, tetapi Banda adalah pesan tentang bagaimana kita merawat masa depan di ujung rempah. Ya, sudah pukul 12.45 menit waktu Indonesia Timur ya. Tentunya berbagai informasi hiburan masih dihadirkan untuk menemani pace-mace kakak-kakak semua dalam program acara kita Rang Galeri Musik Nusantara. Dan kembali Mace Jen hadirkan satu pesan-pesan berikut ini.
2: Tahun baru Hijriah merupakan tahun barunya umat Islam. Beberapa daerah di Indonesia pun memiliki tradisi unik dan beragam saat menyambut tahun baru Hijriah tersebut. Salah satunya seperti tradisi di Kabupaten Magetan. Dalam menyambut tahun baru Islam, masyarakat di sana punya tradisi yang disebut Leduk Suro. Leduk Suro atau Lesung Suro Beduk Muharram merupakan ritual ngaluh berkah bolu rahayu yang dipercaya dapat membawa rezeki. Kegiatan Leduk Suro dilaksanakan selama satu minggu sebelum Tahun Baru Jawa dan Tahun Baru Islam. Dalam prosesi Leduk Suro, diakhiri dengan kirap atau membawa roti bolu dalam bentuk lesung dan beduk di tengah kota Magetan. Acara Leduk Suro dilakukan sebagai ucapan syukur kepada Allah atas berkah dan rezeki yang telah diberikan kepada rakyat Magetan. Dipilihnya roti bolu sendiri karena roti bolu merupakan jajanan khas Magetan. Kue bolu rahayu disusun menjadi empat rangkaian berbentuk leduk, beduk, gong, dan gunungan. Ketika kirap dalam tradisi Leduk Suro, gunungan kue bolu rahayu diarak terlebih dahulu oleh masyarakat. Setelah diarak, gunungan kue bolu rahayu kemudian diperebutkan oleh masyarakat sekitar yang menonton. Dalam tradisi perebutan kue bolu, tujuannya untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat pada satu tahun terakhir. Selain untuk mendatangkan rezeki dan berkah, tradisi Leduk Suro juga bertujuan untuk menumbuhkan jiwa seni untuk masyarakat Magetan khususnya pada kaum milenial. Karenanya, tradisi Leduk Suro masih dilestarikan hingga saat ini.
3: Masih di Ketron Pensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya. Cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?
4: Siapa ya? Bantu isi TTS dong.
5: TTS apaan?
4: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
5: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
4: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
5: Sultan Ageng Tirtayasa.
4: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
5: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
4: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
5: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
4: Oh iya, hehehe.
5: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Jerman ya udah lama juga mulai belajar tahun 72-an lah. Udah belajar nari kuda. Ya mulai.
1: Jarum jam hampir menunjukkan pukul 4 sore. Suasana Jalan Swadharma Cipulir di Jakarta Selatan tambah ramai oleh kendaraan yang lalu lalang, termasuk angkutan umum. Pak Dayat pun mengelus-elus Rika, pertanda mereka bersiap menyambut penumpang yang menaiki kereta kudanya. Siapa di antara sahabat budaya yang pernah naik delman? Ditarik dengan kuda dan dikendalikan oleh kusir, alat transportasi tradisional ini masih digemari sampai sekarang. Delman merupakan kendaraan beroda 2 sampai 4. Kendaraan ini tidak menggunakan mesin, melainkan ditarik oleh kuda. Pak Dayat dan kudanya bernama Rika tadi adalah satu dari 20 delman yang masih tersisa di Jalan Swadharma. Mereka mencoba untuk tetap bertahan meski daerah mencari penumpang di pinggiran kota.
0: Kalau di sana itu lagi, kayaknya lagi nariknya rame aja lah. Lagi nariknya rame.
2: Berapa
0: pesan? Satu delman sekarang-sekarang ini satu orang 3.000. Ya ada juga yang ngasih 5.000. Mana? Yang banyaknya ada 4 orang.
2: Dulu berapa tahun?
0: Oh, dulu saya mulai di sini sih masih 300.
2: 300.
0: Iya, 300.
2: Dulu 300.
0: 300 rupiah. 3.000.
2: Tapi masih banyak yang naik.
0: Lumayan Pak, ada juga. Nah, cuma agak lambat sana aja lah. Agak lambat dikarenakan nggak pada punya motor sih orangnya. Orang-orang punya satu udah punya motor, keduanya udah ya Kopaja kan banyak juga.
2: Kopaja tahun berapa?
0: Kopaja udah lama juga Kopaja. Ya, ya.
1: Seperti di sudut-sudut kota lain di Jakarta, delman Jalan Swadharma harus bersaing dengan angkutan umum lain, terutama ojek motor. Dayat sendiri menjadi kusir delman selama lebih dari 30 tahun. Dari tempat biasa mangkal, penumpang diantar sampai Joglo atau Jalan Kampung Baru yang tidak begitu jauh.
2: Dulu ceritanya gimana kok bisa ada apa delman? Berapa?
0: Dulu malah ya adanya kayaknya tahun 70 Pak. Tahun 70 sampai sekarang masih ada.
2: Ceritanya dulu gimana bisa muncul?
0: Tadinya sih pada orang Betawi sih pada punya radio ini, istilahnya tadinya udah sebenarnya orang Betawi di sini, jalan ini, Jalan Swadharma.
2: Awal-awalnya dulu gimana gitu?
0: Awalnya dulu ya tadinya sih narik aja, tadinya narik berademan dari dulunya, dari orang tua dulu. Pertama-pertama dulu kan matanya dari Kebayoran, dari Petukangan nariknya. Ya kesininya pindah ke sini nih, daerah Swadharma, Cipulir di Swadharma.
2: Tahun 70-an itu ya?
0: Mulai tahun 70 masih di situ Pak, masih di Kebayorannya tempo. Iya.
2: Terus pindah ke sini karena mungkin
0: pasang. Ya pas banyak angkot, ada mobil. Dulu kan belum ada angkot, masih jalannya masih luas lah, masih lebar.
1: Bila hari libur, Dayat mencari penghasilan tambahan dengan membawa Rika kudanya beserta andongnya ke tempat hiburan. Seperti di kawasan Ragunan, Monas, dan Bintaro. Hasilnya cukup lumayan karena banyak anak kecil yang senang naik andong saat mereka berekreasi.
0: Nah, di kanan-kanan gue sering sore keliling. tambahan lagi yang itu yang 2000-an seorang.
2: Nah, kemana sih?
0: Kemana sih? Sekarang nggak jarang. Dulu tahun berapa? Tahun 2000 sampai 2001. Itu kemana?
1: Delman sudah ada sejak zaman dahulu kala. Sebutan untuk kendaraan ini tergantung bahasa di setiap daerah. Jika menggunakan bahasa Sunda, kendaraan ini bernama keretek. Di Sukabumi disebut dengan nayor. Di Jawa, delman dikenal dengan sebutan dokar atau andong. Sementara di Minangkabau namanya adalah bendi. Pada zaman dulu, delman menjadi angkutan utama, termasuk untuk angkutan jarak jauh sebelum muncul mobil atau kereta. Dulu, hanya orang penting dan kaya yang bisa menaiki kendaraan ini. Kini, di Jakarta, kendaraan yang menjadi simbol para priayi ini masih lebih baik dari becak yang sudah lama tergusur. Selebihnya, jalanan Jakarta adalah milik kendaraan umum modern. Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Aceh-Aceh KKD, tari Magasa adalah sebuah tarian yang seringkali digunakan dalam prosesi penyambutan tamu, perkawinan, atau acara-acara penting lainnya. Tarian ini dipentaskan secara berkelompok dan dapat dilakukan oleh semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup, dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

semua Gedung Tinggalkan Galeri Musik Nusantara dan Mbak Cici hadirkan ada program acara selanjutnya Belajar Bahasa Daerah ya, yang tentunya masih menemani Pak Cimace Doran hingga nanti tepat di pukul 14.00 waktu Indonesia Timur. Oh iya, dan untuk Pak Cimace Kam juga yang baru bergabung, masih terus semangat mendengarkan kita orang pesiaran baik melalui RRI Digital. Selamat bergabung untuk kamu semua yang lagi menikmati suasana santai bersama dengan keluarga di rumah ya, atau di berbagai tempat wisata ya yang ada di Jayapura ya, selamat menikmati waktu bersama dengan orang-orang tercinta.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indupam pingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: Mau nanya dong, kamu pernah ngalamin momen gini gak? Pada suatu sore, kamu nemenin ponakan yang lagi main sama teman-temannya sekomplek. Terus, kamu ngopi-ngocehan mereka, dan kamu sadar kalau anak zaman sekarang banyak yang sehari-hari ngomongnya pakai bahasa Indonesia ya. Padahal kamu tahu orang tua mereka ngomongnya pakai bahasa daerah. Artinya, meski nggak merantau, para orang tua ini nggak mewariskan bahasa keseharian mereka ke anak-anaknya. Atau mungkin kamu pernah lihat anak kecil yang udah lancar ngomong bahasa Inggris. Ini fenomena yang unik sih, soalnya kami jadi kepikiran. Apa ada hubungannya sama riset yang menyatakan kalau bahasa daerah kita sedang terancam punah? Iya, serius. Coba deh googling. Atau kalau males, tonton video ini sampai habis ya. Kita akan bahas bahasa daerah mana yang sedang terancam punah, faktor penyebabnya, sama apa urgensinya membahas tema ini. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto sama follow Instagramnya. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik dan tentunya relate buat kita semua. Pada 21 Februari 2015, Swiftkey merilis riset yang menarik nih. Menurut analisis penggunaan aplikasi bahasa mereka, ternyata Indonesia adalah negara trilingual terbesar di dunia. Artinya kita punya populasi terbanyak orang-orang yang bisa ngomong 3 bahasa. Keren ya. Menurut laporan itu, 17,4% warga Indonesia terbiasa berinteraksi dengan menggunakan bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Inggris. Pastinya berlaku juga buat kamu-kamu yang ada di luar Jawa. Nah, temuan itu bakal lebih menarik kalau disandingin sama riset dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi, sepanjang tahun 2011 sampai 2019, mereka melakukan proses identifikasi bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Lalu menggolongkannya ke dalam 6 kategori. Aman, rentan, mengalami kemunduran, terancam punah, kritis, dan punah. Tahu nggak, ternyata ada 11 bahasa di Indonesia yang fix dinyatakan punah, alias nggak ada penuturnya. Ini belum termasuk yang rentan atau kritis. Apa artinya kita akan melepas titel sebagai bangsa trilingual terbesar? Masalahnya, problem kepunahan bahasa nggak cuma dialami di Indonesia. Menurut UNESCO, ancaman yang sama juga dihadapi negara-negara yang penduduknya beragam secara etnis dan budaya. Mereka nyatet ada sekitar 7.000-an bahasa di dunia, dan setiap 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Makanya muncul prediksi 95% dari bahasa yang ada di dunia akan punah atau terancam punah pada akhir abad ke-21. Oke, sebelum bahas lebih lanjut, kita pastiin dulu ya jumlah bahasa di Indonesia. Dan kalau 11 diantaranya udah punah, ada berapa yang terancam punah? Kalau ngutip catatan Badan Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, ada 718 bahasa di Indonesia. Yang sayangnya, menurut peneliti LIPI Obing Katubi, 400 diantaranya terancam punah. Terutama bahasa-bahasa yang berasal dari Indonesia Timur. Kenapa? Jawabannya kami dapetin dari obrolan bareng Aminuddin Aziz, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Menurutnya, kepunahan bahasa di Indonesia Timur disebabkan karena letak geografis sama jumlah penduduknya yang sedikit.
4: Saya pernah datang misalnya ke sebuah wilayah di NTT ya. Jangankan dari satu kabupaten ke kabupaten lain, dalam satu kecamatan saja itu sudah ada beberapa bahasa yang sama sekali beda. Satu desa dengan desa yang lain itu sudah beda gitu. Sehingga masyarakat desa A dengan desa B ketika berkomunikasi tidak bisa menggunakan bahasa masing-masing. Akhirnya berhasil pembelajaran bahasa Indonesia di situ. Mereka menggunakan bahasa Indonesia. Gitu. Nah, akibatnya kan anak-anak ini, anak-anak sekolah kita tidak lagi menggunakan bahasa daerahnya.
3: Jadi jelas ya, bahasa bisa hidup kalau ada penuturnya. Pertanyaannya, kemana para penutur bahasa daerah di era kekinian? Gak kemana-mana kok, masih ada. Cuma regenerasinya aja yang nampak kurang mendukung. Salah satunya tercermin dari fenomena orang tua yang milih buat gak mewariskan bahasa daerahnya ke anak-anak mereka. Setidaknya secara gak langsung ya. Dan didasarkan pada berbagai macam pertimbangan. Misalnya karena alasan tempat tinggal, sekaligus efek dari perkawinan antar suku. Bayangin, ada cewek asal Bukit Tinggi yang nikah sama cowok asal Makassar. Mereka ketemuan di Jakarta, kerja di Jakarta, dan tinggalnya juga di Jakarta. Jadi ya make sense kalau anak mereka diajarinya bahasa Indonesia buat memudahkan interaksi sehari-hari. Bahkan kalau lingkungannya mendukung, si anak ini bisa pakai bahasa gado-gado ala anak Jaksel. Terutama kalau dia tumbuh di keluarga yang memandang skill berbahasa Inggris juga gak kalah penting. Keluarga bukan satu-satunya sumber pembelajaran bahasa. Sekolah, tempat nongkrong, lingkungan tempat tinggal juga ikut berpengaruh. Nah, kalau ngutip Aminuddin, nasib semua bahasa tergantung dari relevansinya di kehidupan sehari-hari.
4: Mereka punya pikiran, ngapain harus ngomong pakai bahasa daerah, ngapain saya harus menguasai bahasa daerah lagi. Terus sekarang sudah zaman global, segalanya bisa menggunakan bahasa Indonesia. Saya tidak akan menggunakan lagi balik ke kampung gitu. Nah ini kan sikap ya, sikap berbahasa gitu. Yang kunci utamanya ini ada pada orang tua. Kalau orang tuanya sudah tidak menyadari lagi gitu ya, untuk mewariskan ini kepada anaknya, maka bahasa itu akan ya satu keluarga satu misalnya mati gitu ya, bahasa itu di situ berhenti pada generasi itu. Ya kalau satu gitu. Tapi kalau keluarga itu misalnya ada ratusan, ada ribuan, satu generasi ya itu tidak akan lagi menggunakan bahasa daerah gitu.
3: Mungkin kamu ada yang protes. Ya lah soal bahasa doang, mau pakai bahasa apa aja kan yang penting komunikasinya lancar. Ya benar, kita gak sedang mendikte bahasa mana yang paling baik kok. Tapi beda urusannya ya kalau gak mau pakai bahasa daerah karena dianggap gak keren, kampungan. Jadinya juga selalu berusaha biar logat aslinya gak kedengeran. Padahal bahasa daerah kan bagian dari identitas kita ya. Ngapain malu? Apalagi menurut para ahli, bahasa daerah itu lebih dari sekedar alat berinteraksi. Coba kita simak pendapatnya Leanne Hinton, ahli bahasa dan penulis buku Language Revitalization and Overview. Menurut Leanne, punahnya satu bahasa sama kayak punahnya satu peradaban. Alasannya, karena bahasa adalah kunci buat mengakses segala jenis pengetahuan. Mulai dari gejala alam, sejarah, teknologi, obat-obatan, sampai ke cerita-cerita kuno. Satu lagi nih, bahasa daerah ikut memperkaya bahasa Indonesia. Contohnya, tahu gak nama garis di antara hidung dan mulut yang bentuknya kayak parik? Bahasa Melayu yang jadi dasar bahasa Indonesia kebetulan gak punya kosakatanya. Sementara di dunia kedokteran ada istilah philtrum. Tapi ini juga gak dibakukan. Untungnya orang-orang Minang punya istilahnya. Namanya oreng. kosakata itu kemudian diadopsi ke bahasa Indonesia. Dan sekarang kamu bisa cek sendiri di KBBI. Menarik ya? Nah, pemerintah udah ngapain aja buat melindungi bahasa daerah? Badan Bahasa masih menjalankan program konservasi dan revitalisasi. Mereka melakukan pencatatan kosakata, nerbitin kamus bahasa daerah, membentuk komunitas pelestari, dan mengadakan penelitian lanjutan. Cuma ya lagi-lagi, tantangannya adalah mindset masyarakat terhadap bahasa daerahnya sendiri. Sebab itulah yang akan menentukan jumlah penuturnya di masa depan.
4: Kalau misalnya 718 bahasa daerah itu perlu direvitalisasi. Nah, dari sisi dari sisi keilmuan itu tentu saja karena bahasa daerah itu adalah aset gitu ya, maka itu layak untuk direvitalisasi. Tapi secara politis misalnya, masyarakat tidak mau gitu ya menggunakan bahasa itu karena sudah tidak banyak dipakai lagi gitu ya, secara sosiologis juga tidak berguna gitu untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sikap bahasa dari masyarakat itu akan menentukan apakah bahasa itu layak untuk direvitalisasi atau tidak.
3: Ngomong-ngomong soal bahasa, aku jadi ingat satu slogan yang katanya intisari dari Undang-Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa kebangsaan. Bunyinya gini, utamakan bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Kamu setuju nggak? Coba share pendapatmu di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe YouTube Tirto dan follow Instagramnya. Kita ketemu lagi di Newsroom 63B edisi berikutnya. Bye!
5: Iya, macam-macam kakak ada orang semua. Itulah tadi revitalisasi bahasa daerah ya. Dan revitalisasi bahasa daerah tentunya ini menjadi upaya sistematis ya, dan juga terencana untuk bisa menghidupkan kembali, juga mempertahankan dan meningkatkan penggunaan bahasa daerah agar tidak punah. Ya, baca-baca kakak ada orang semua, kita masih berada dalam program acara belajar bahasa daerah, dan kembali satu lagu Mace Jin hadirkan untuk menemani siang hari ini.

0: jangan sampai Anda tertipu. Kenali ciri-ciri pinjaman online yang legal terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Saat ini ada 99 perusahaan pinjaman online resmi yang sudah terdaftar di website resmi OJK. Anda bisa kenali ciri-cirinya sebagai berikut. Perusahaan pinjaman online yang resmi sudah terdaftar di website resmi OJK. Perusahaan memiliki alamat kantor yang jelas, serta email dan situs website resmi. Perusahaan yang terdaftar resmi tidak akan memberi bunga yang mencekik, berkisar antara 0,7% hingga 2% per bulan. Sedangkan perusahaan yang tidak terdaftar di OJK biasanya akan memberi bunga lebih dari 2% per hari. Perusahaan pinjaman online yang terdaftar di OJK akan memeriksa riwayat kredit Anda. Perusahaan resmi akan memeriksa secara historis kemampuan Anda untuk membayar pinjaman. Perusahaan resmi juga lebih mudah dihubungi melalui layanan pelanggan yang disediakan dari perusahaan tersebut. Ayo lebih jeli dan teliti.
1: Ayah, hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
2: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi
1: apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
3: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
4: Kenapa kalau di toko banyak bahasa Indonesia yang disingkat?
5: Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung mana jadi.
6: Karena itu yang sehari-hari Pak Guru.
7: Ya sama aja. Iya dong.

0: Isi.
1: Aywa anendage tekuya.
2: Anendage Abraham. An kelas 11.
3: Anendage Ikabagum.
1: Andari Lani Jaya.
4: An peligara mendek.
5: Dortening Dana. Nea of Sibil Bagungan Bintangku.
6: Introduce myself. My name is Rosanna Kuguya. I come from Tolikara.
7: Penting sekali sih.
8: Kita punya bahasa jadi tidak bisa berubah. Sama saja kita punya mama.

0: seseorang tidak punya bahasa daerah berarti macam dek ke tempat dia lahir. Tapi kalau dia tidak punya bahasa daerah di situ, maka warga di situ bilang bukan dia punya dia berasal dari sini.
1: Bahasa daerah itu kan aset daerah atau kita punya apa budaya.
2: Supaya aku kebudayaan khususnya bahasa begitu tidak punya tuh.
3: Bisa.
4: Kalau dengar bisa.
1: Yang penting yang sehari-hari lah pak.
2: Bisa tapi sedikit saja.
5: Bisa.
1: Pak guru lagi saja.
4: Telepon. Halo.
2: Mama. Anime sekolah kimi an tom tamban enak
4: mama bapak nala bayep tan membayar nomer diri o dolara chato chames to arasa narani nim poco pak dito ye patan mum nek ipsel dito ye patan membayar nomer
2: agilan anda telepon William lo, na atau nyera telepon ini nade Leon Kia, ni Leonga, ni alaweng neri na sebolan, kena bayi nanti. Anda nukon di gundo, gundo.
4: Apa?
1: Selama
4: kamu
1: di Papua banyak bahasa Indonesia di sini
4: kan? Sandri, saya juga
1: ikut. Amin. Tadi baru dengar di sini karena tinggal di kampung sana jadi.
2: Tidak tahu.
1: Bungur itu jadi dia.
6: Mungkin karena terlalu hemat kata jadi akhirnya bisa disebut sana gitu.
4: Itu mungkin dogatnya dari pantai. Kalau di kami pegunungan Bintan itu tidak biasa pakai sa dan kalau itu tidak biasa. Biasanya pakai bahasa Indonesia yang baku.
1: Oh, gitu ya?
4: Iya. Kalau bahasa Indonesia baku, macam saya punya nama Dorce.
2: Mungkin tidak mau bicara terlalu lama-lama begitu mungkin.
5: Lama-lama
2: aja. Yang kebiasaannya itu biasanya bicara terlalu cepat begitu. Jadi, supaya cepat begitu mungkin disingkatkan lagi.
5: Ah, tahun itu nggak sejati sudah.
2: Kan nuts kalau itu tidak sampai kita punya
7: nuts. Kalau bisa
2: kita, mungkin kita susah maksudnya kita.

Bagaimana jika Kade? Busamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai mahakarya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa mencapai 5 meter dengan diameter lebih dari 2 meter dan ukurannya bervariasi di atas permukaan tanah. Busamus terbentuk dari bahan dasar rumput kering, tanah, dan air liur rayap pembuatnya. Bentuk busamus seperti kerucut dan menjulang tinggi ke atas permukaan tanah menyerupai stalagmit di gua-gua. Tekstur permukaan busamus berlekuk-lekuk dan berwarna coklat kemerahan. Busamus juga terdapat di beberapa wilayah dunia lainnya seperti Australia, tapi kalau di wilayah Indonesia, busamus hanya ada di wilayah Merauke. Beralih ke berita selanjutnya, pikon sebenarnya berasal dari kata pikonane dan dalam bahasa Baliem berarti alat musik bunyi. Pikon merupakan alat musik tradisional khas suku Dani yang biasa dimainkan oleh kaum pria. Suara yang dihasilkan oleh pikon sebenarnya tidaklah merdu, malahan cenderung sumbang. Hal ini wajar karena pada awalnya pikon dibuat hanya sebagai penghilang penat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Ya, baca-baca KKR orang semua, pukul 14.08 menit waktu Indonesia Timur ya. Dan tadi sudah kita orang ikuti program acara belajar bahasa daerah yang tadi sudah mencicin hadirkan ke ruang dengar pace-mace KKR dong semua. Kembali program acara selanjutnya mencicin hadirkan Galeri Musik Nusantara dengan berbagi masih informasi hiburan ya. Dan juga lagu-lagu Nusantara hingga nanti tepat di pukul 15.00 waktu Indonesia Timur.

di Desa Bangko, Kecamatan Maginti, Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Nah, Pulau Bungin Taburi ini punya keunikan, sahabat budaya. Nah, pulau ini hanya terdiri dari gundukan pasir putih, ya, dan juga memiliki pantai yang dapat berpindah tempat, sahabat budaya. Yaelah, pantainya bisa pindah tempat tuh gimana ceritanya, ya? Jadi, sahabat budaya, pada musim angin barat, ya, gundukan pasir ini akan berpindah ke arah timur, dan pada musim angin timur, gundukan pasirnya berpindah kembali ke arah barat. Ya, makanya pantainya ini bisa berpindah tempat, ya sahabat budaya. Nah, Bungin Taburi ini diadopsi dari bahasa suku Bajo yang mendiami pulau-pulau di sekitarnya. Nah, Bungin oleh mereka ini adalah pasir yang menjadi daratan, ya, ini semacam pasir timbul, ya sahabat budaya. Sedangkan Taburi ini adalah sebuah keong besar yang biasa ditemukan di daerah laut berpasir. Nah, mayoritas Desa Bangko ini dihuni oleh suku Bajo, dan diantaranya, ya, diantara banyaknya pemukiman suku Bajo di Sulawesi Tenggara, nah, Desa Bangko ini merupakan salah satu yang hingga saat ini masih tetap mempertahankan tradisi bermukim di atas laut. Nah, Bangko dalam bahasa Bajo sendiri itu berarti bakau, ya, atau mangrove. Nah, menurut penuturan beberapa warga di sana, ini bisa jadi penamaan pulau tersebut dikarenakan banyaknya mangrove yang menutupi pulau tersebut. Nah, di pulau ini juga sahabat budaya bisa berpetualang di hutan mangrove, ya, bisa memancing ikan, mencari kepiting, atau membaur bersama masyarakat dalam beraktivitas. Nah, jadi bagi sahabat budaya yang ingin menuju ke Pulau Bangko, ini bisa melalui semua desa yang berada di sekitar Pulau Bangko, seperti Desa Kembar Maminasa, juga Pajala, dan juga Baraka, dengan menggunakan sampan berukuran besar ataupun kecil yang dimiliki oleh nelayan di sekitarnya. Nah, sahabat budaya, wilayah ini juga sangat cocok bagi sahabat budaya yang menyukai wisata bahari, ya, karena ini perpaduan antara kearifan lokal dan keindahan pemandangan birunya lautan ini akan menjadi sajian utama saat sahabat budaya berkunjung ke sini, ya. Nah, apalagi, ya, dapat menikmati kuliner khas masyarakat nelayan di Pulau Apung ini. Nah, tidak sampai di situ sahabat budaya, ada bermacam seafood seperti kepiting, cumi-cumi, lobster, ya, kerang, dan juga ikan itu bisa dicicipi dengan harga yang cukup terjangkau.

0: 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
2: Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito.
1: Artinya, pergi tempat bertanya, pulang tempat menyampaikan berita. Nini Mama, tanah kelahiran, serta adat bagi orang Minang, merupakan pedoman dalam menjalani kehidupan dimanapun.
3: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
4: Wow, gimana caranya?
3: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
5: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.
6: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini informasinya tentang tempat wisata favorit keluarga di Jakarta ya. Nah, gimana nih kalau saat kita sedang ada di Jakarta, terus kita pengen jalan-jalan menikmati liburan ya, selamat berada di Jakarta ya, walaupun tempatnya sumpek ya katanya ya, saking macetnya ya, rasanya kok kayaknya capek banget ya kalau berkunjung ke Jakarta. Nah, ternyata di Jakarta itu masih punya tempat-tempat wisata yang menjadi favorit keluarga. Nah, tempat-tempat wisata apa saja sih yang ada di sana? Yang pertama ada Pantai Festival Ancol. Nah, di kawasan Ancol, destinasi alam yang biasa dikunjungi masyarakat ketika liburan. Nah, itu yang biasa mereka kunjungi adalah Pantai Festival. Nah, jadi sejak dibukanya Taman Impian Jaya Ancol pada tahun 1966, pantai ini sudah menjadi destinasi pelesiran keluarga yang ada di ibu kota yang rindu akan sentuhan alam bahari. Nah, jadi Pantai Festival ini terkenal akan suasana pantainya yang tenang dan juga jajaran kapal nelayan yang berlatar belakang bangunan pencakar langit. Jadi pengunjung biasanya kesini untuk berenang, bersepeda, berwisata kuliner, atau hanya sekedar jalan-jalan kaki di atas jembatan dermaga. Nah, lalu yang berikut ya, tempat wisata yang paling sering dikunjungi oleh keluarga-keluarga yang ada di Jakarta adalah Monas ya. Nah, kalau sahabat budaya nggak tahu Monas, ini memang luar biasa ya, karena ini salah satu ikon di kota Jakarta. Nah, Monas ini sudah jadi tempat wisata favorit di Jakarta yang tidak boleh dilewatkan. Nah, harga tiket masuk yang dikenakan juga cukup terjangkau, yakni Rp5.000 untuk dewasa, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk anak-anak ya. Nah, sementara kalau sahabat budaya ingin menggunakan lift untuk sampai ke puncak ya, itu akan dikenakan biaya tambahan Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak dan mahasiswa. Nah, kalau sudah sampai ke puncak, sahabat budaya bisa melihat pemandangan kota Jakarta yang indah dengan menggunakan teropong. Nah, itu ya sahabat budaya. Jadi kalau sahabat budaya mau berkunjung ke Monas ya, jangan hanya sampai di halamannya saja ya, atau hanya berfoto di luar gerbang Monas ya. Masuk deh ke Monasnya, terus naik sampai ke puncak Monas untuk melihat keindahan kota Jakarta. Nah, lalu yang berikut adalah kawasan Kota Tua, sahabat budaya ya. Nah, jadi kawasan Kota Tua ini memang ya tidak pernah kehilangan peminat sebagai tempat wisata di Jakarta. Nah, ini terkenal dengan bangunan-bangunan yang ikonik ya. Di sini sahabat budaya akan dibawa pada nuansa zaman dulu dengan gaya Batavia yang sangat khas dan klasik. Nah, untuk mengelilingi kawasan Kota Tua ya, sahabat budaya juga bisa menyewa sepeda ontel warna-warni yang tersedia di sana. Nah, selain itu juga kawasan ini memiliki sejumlah bangunan tua peninggalan kolonial. Nah, jadi sahabat budaya bisa berwisata sambil belajar dengan menyenangkan di Kota Tua atau di kawasan Kota Tua ini. Lalu ada Taman Margasatwa Ragunan, sahabat budaya. Nah, Taman Margasatwa Ragunan ini salah satu kebun binatang populer di Kota Jakarta yang berada di daerah Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Nah, kebun binatang ini punya 2000 hewan ya, dan sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan ya, baik yang ada di wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Jadi kalau mau lihat berbagai hewan ya, misalnya ih nggak pernah nih kita lihat hewan ini misalnya ya, silakan deh datang ke Ragunan untuk menyaksikannya, karena di sana juga banyak banget hewan-hewan yang jarang kita temui ya. Lalu ada Taman Mini Indonesia Indah. Nah, Taman Mini Indonesia Indah ini merupakan suatu kawasan taman wisata yang bertema budaya Indonesia yang berlokasi di Jakarta Timur. Nah, areanya kurang lebih 150 hektar. Ini punya anjungan daerah yang mewakili semua suku bangsa yang ada di 34 provinsi di Indonesia. Nah, selain itu juga itu ada danau miniatur Kepulauan Indonesia, juga kereta gantung, lalu berbagai museum dan juga teater. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Lalu yang terakhir ya, ada kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk. Ya, jadi di tengah popularitasnya sebagai kawasan perumahan mewah ya, Pantai Indah Kapuk ini ternyata punya harta berupa tempat wisata alam yang bernama hutan mangrove ya. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau tersebut berada di kawasan Taman Wisata Alam Angke Kapuk dan dikelola oleh Pemprov Jakarta. Ini sebagai salah satu destinasi ekowisata. Nah, hutan mangrove ini menyajikan lahan konservasi yang lengkap dengan fasilitas rekreasi. Nah, di sini sahabat budaya bisa berkeliling hutan sambil berfoto dengan latar belakang pohon rindang atau lahan bakau yang cantik. Ya. Nah, kalau ingin menikmati pengalaman yang lebih seru, ya sahabat budaya bisa mencoba naik perahu dayung di danau untuk mengitari hutan. Nah, bagi yang ingin lebih lama tinggal di sana ya, di hutan bakau di kawasan hutan mangrove Pantai Indah Kapuk ya, rumah kayu yang berada di atas air juga bisa dipilih sebagai akomodasi bermalam. Nah, selain itu juga bisa menyewa perkemahan di hutan bakau ini. Nah, itu dia sahabat budaya tempat-tempat wisata favorit keluarga di Jakarta. Nah, siapa tahu nih ya sahabat budaya sedang jalan-jalan ke Jakarta ya, boleh deh dikunjungi tempat-tempat wisata tersebut sebagai destinasi wisata yang bisa menjadi ajang untuk mengenal lebih banyak tentang tempat-tempat wisata yang ada di Jakarta, sekaligus juga untuk rekreasi bersama dengan keluarga.

0: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
2: Masih di kita orang pensiklopedi budaya keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sobat budaya, kali ini Maceta juga masih akan memberikan informasi-informasi budaya Nusantara. Nah, jadi sobat budaya, budaya itu ya itu merupakan sebuah warna dalam suatu negara. Ya. Nah, karena di dalamnya itu menggambarkan ciri khas dan juga karakter yang bersinar di setiap budaya yang terpampang di salah satu di sebuah negara, ya. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, Indonesia ini tidak hanya dikenal sebagai negara maritim, ya, tapi juga kaya akan budaya. Karena memang berbagai suku bangsa yang ada di dalam negara Indonesia itu punya berbagai macam adat dan budaya. Nah, karena itu sobat budaya, karena punya banyaknya adat dan budaya, ini membuat Indonesia semakin kaya akan keanekaragamannya. Nah, dengan ragam budaya yang begitu mengagumkan, ya, pemerintah maupun pihak terkait itu menggelar aktif, ya, berbagai aktivitas yang memperkenalkan budaya Indonesia. Nah, hal tersebut ya bisa memperkenalkan budaya Indonesia ke berbagai negara dan bisa melestarikan karya leluhur. Nah, kali ini sahabat budaya, Majita akan hadirkan informasi tentang budaya-budaya budaya-budaya Indonesia yang disukai oleh wisatawan mancanegara. Nah, seperti apa saja nih budaya-budaya yang paling disukai oleh masyarakat atau wisatawan mancanegara. Nah, yang pertama adalah bambu, bambu angklung, ya sahabat budaya. Nah, siapa sih yang nggak kenal sama alat musik yang satu ini, ya? Hanya dengan cara digoyangkan, ya, alat musik yang berasal dari Jawa Barat ini bisa mendapat pengakuan dari UNESCO. Ya, bahkan ini mendapat penghargaan dan dinobatkan sebagai bagian dari World Heritage. Jadi tidak heran popularitas angklung itu semakin meningkat. Nah, saat ini angklung sering digelar dan terkenal di Saung Angklung Ujo. Nah, lalu yang berikut adalah seni wayang. Nah, ini warisan budaya wayang ini ternyata juga sudah dimasukkan dalam UNESCO sejak tahun 2003. Nah, jadi banyak sekali ya para wisatawan-wisatawan mancanegara yang tertarik untuk mencoba dan juga mempelajari seni wayang ini. Nah, bentuk promosi yang dilakukan pemerintah Indonesia ke negeri kangguru misalnya, ini juga mendapat sambutan dan apresiasi hangat dari mereka. Nah, lalu yang berikut adalah batik, sahabat budaya. Nah, ini kain yang meliputi berbagai corak yang menawan dan menarik, ini juga ternyata sudah masuk ke dalam daftar daftar UNESCO. Nah, jadi warisan leluhur sejak dahulu kala ini semakin mencuat namanya, ya. Nah, jadi kain batik ini seringkali menjadi souvenir bagi wisatawan mancanegara, ya, sehingga mereka memberi apresiasi penuh karena setiap keindahan coraknya. Bahkan ya sahabat budaya, setiap tanggal 2 Mei itu diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nah, lalu yang berikut adalah gamelan, sahabat budaya. Ini alat musik ensemble yang menghasilkan nada yang indah, ini ternyata populer di luar Nusantara, sahabat budaya, ya. Nah, sayangnya ya sobat budaya, minat kalangan muda-mudi Indonesia tuh berkurang dengan alat musik ini ya. Nah, sebagai contoh nih ya sobat budaya, di New Zealand School of Music ya, ini gamelan ini bahkan dijadikan kurikulum tetap di sana. Nah, bahkan di Amerika Serikat ini memajang satu set gamelan di salah satu ruang pameran museum musik mereka. Ya, sayang sekali ya sobat budaya kalau negara-negara lain sangat mengapresiasi alat musik gamelan ini, sedangkan kita ya, terutama kalangan muda-mudi Indonesia itu sangat kurang minatnya terhadap alat musik yang satu ini ya. Nah, lalu yang berikut ada tari saman sahabat budaya. Ini tarian yang menampilkan gerak tepuk tangan dan gerakan lainnya yang dibawakan oleh banyak orang. Ini diakui dan juga masuk dalam daftar warisan budaya UNESCO. Nah, biasanya tarian ini digelarkan untuk merayakan peristiwa penting dalam adat suatu daerah setempat. Nah, itu ya sahabat budaya ya, keberagaman budaya Indonesia yang sangat menarik dan juga sangat dikenal hingga ke mancanegara. Nah, sebagai warga negara ya yang punya budaya tersebut ya, nah, kita perlu mencintai budaya kita sendiri dan juga menjaga dan melestarikan budaya leluhur ya. Nah, jangan sampai budaya kita terancam punah. Nah, bahkan ya yang paling menakutkan itu adalah sampai diakui oleh negara lain ya.
3: Ada apa lagi, Ma?
4: Lihat si Rini, Pak.
3: Yuk, kenapa? Rini kenapa?
4: Aduh, dia panas tinggi sekali.
5: Bapak, Rini dingin. Muntah.
3: Aduh, Rini. Kok badan panas sampai kok mau tidur begini, kan, nak? Aduh. Mama. Mama. Kok cepat ambil obat yang di lemari itu. Cepat, Ma.
4: Pak. Kok sembarang sekali, kita harus cepat bawa dia ke dokter sana, ke rumah sakit.
6: Stop, menggunakan obat tanpa resep dokter. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4, Radio Republik Indonesia, Jayapura.
7: Ya, macam-macam kakak-kakak orang semua masih dalam program acara Galeri Musik Nusantara ya, dan berbagai informasi hiburan di siang hari ini masih dihadirkan. Ya, ada salah satu sinopsis film seni ya, film Merayu Tuhan ya, yaitu Perjalanan Hikmah Mencari Jalan Pulang. Dan film Merayu Tuhan adalah drama yang diadaptasi juga dari buku karya Habib Hussein Ja'far Al-Hadar ya, dan juga disutradarai oleh Cesa David Lukmancia. Ya, tokoh utama ya Hikmah yang diperankan oleh aktor Ari Irham ya, seorang pemuda yang mengalami perjalanan menghadapi kehilangan dan mempertanyakan arah hidupnya. Dan juga cerita menggambarkan seorang pemuda yang semakin jauh dari keluarga dan kehidupan spiritual, ini lebih memilih menghabiskan waktu bersama teman dan juga kekasihnya. Ya, dan macam-macam kakak didorong semua. Ya, kehidupan ya dari Hikmah ini berubah ketika sang ibu meninggal dunia. Ia menjadi kehilangan, merasa kehilangan ya, dan kehilangan tersebut membuatnya berhadapan dengan rasa bersalah dan juga penyesalan yang selama ini juga diabaikan. Ya, dan Hikmah ya kemudian mulai mempertanyakan kembali kehidupan yang selama ini dijalaninya. Ia berusaha mencari makna dari kehilangan serta memahami kembali hubungan manusia dengan Tuhan. Ya, dalam proses tersebut Hikmah menghadapi pergaulan batin yang pergulatan batin yang tidak sederhana ya. Ia harus berhadapan dengan perasaan marah, bingung, dan juga keinginan untuk memperbaiki kesalahan di masa lalu. Ya, dari perjalanan Hikmah ini juga ditemani Khotib ya, yang diperankan Tengku Rizky, sahabat masa kecilnya. Sementara itu Sofia yang diperankan Lutesa yang merupakan kekasih Hikmah dengan latar keyakinan yang berbeda. Dari kehadiran kedua orang tersebut membuat perjalanan Hikmah semakin kompleks ya. Ia harus memahami ya kembali arti persahabatan, cinta, keluarga, dan keimanan dalam kehidupannya. Dan Hikmah kemudian berusaha menemukan cara untuk berdamai dengan kehilangan yang dialaminya. Ia juga memahami bahwa perubahan tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga sikap terhadap orang lain. Ya, dan Pak Cemace, film ini juga menempatkan hubungan antara anak dan orang tua sebagai salah satu bagian penting dalam cerita, dan penyesalan Hikmah ya ini menjadi titik awal untuk melihat kembali perhatian sang ibu yang sebelumnya sering juga dia abaikan. Ya, dan Seni Merayu Tuhan ya dibintangi Ari Irham ini ya, dan juga Lutesha hingga Tengku Rizky dan Reka Dia Pitaloka ya. Dan film ini juga menghadirkan Sita Nursanti ya, dan juga Onadio Leonardo, Ari Keriting, Alfi Alfandi, dan juga Habib Hussein Ja'far Al-Hadar ya. Dan film ini tentunya produksi Wahana Kreator tersebut dijadwalkan juga tayang serentak di bioskop Indonesia ya, Pace-mace kakak didorong semua, yang sudah mulai ya 13 Agustus 2026 kemarin. Dan film Seni Merayu Tuhan ini membawa kisah kehilangan, penyesalan, dan juga perjalanan dari seorang anak ya yang menemukan kembali dia punya arah hidup ya, Pace-mace kakak didorong semua. Dan itulah tadi Mace Jain bagikan ya sinopsis dari film ya Seni Merayu film Merayu Tuhan ya, yang tentunya menjadi perjalanan Hikmah yang mencari jalan pulang. Ya, sudah pukul 14.50 menit waktu Indonesia Timur ya. Program Acara Kita Orang masih dihadirkan Galeri Musik Nusantara. Dan kembali kita orang dengarkan satu pesan-pesan berikut ini, yaitu asa di balik instalasi jiwa Tombo Lilato berikut ini.
8: Waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Para pasien orang dengan gangguan jiwa ODGJ mulai mengambil posisi ke tempat peristirahatan masing-masing. Dalam sebuah ruangan berukuran sekitar 3x6 meter, lebih dari 5 pria berambut cepak tidur berhimpitan. Hanya ada 2 tempat tidur, membuat para pasien harus berbagi. Ada yang rela melantai di dekat jeruji besi dengan kaki yang terikat rantai. Sempitnya ruangan itu membuat pasien sering kabur atau pertikaian kerap terjadi.
9: Cerita pasien yang kabur sudah banyak. Bahkan pernah 6 orang pas itu saya jaga itu. Tapi pas itu juga hujan-hujan itu berjumlah 6 orang kabur. Kabur lewat situ, dia kasih bocor di situ. Manjat. Tapi sekarang sudah diperbaiki semua, jadi sudah tidak bisa kabur.
8: Demikianlah suasana di unit gawat darurat UGD instalasi jiwa di RSUD Tombo Lilato, Provinsi Gorontalo. Sejak bulan Februari, mereka menampung 26 pasien, terdiri dari 17 laki-laki dan 5 perempuan. Jumlah ini melebihi kapasitas yang seharusnya hanya untuk 15 pasien.
9: Totalnya sekarang itu 26.
10: Itu digabung apa?
9: Tidak. Kalau perempuan di sana 6 orang. Kalau laki-laki 20 orang. Yang itu pun dipisah. Yang kalau masih di dalam itu masih rawang, masih mau kabur begitu masih rawang. Kalau di luar itu sudah aman, sudah diisolasi.
8: RSUD Tombo Lilato berlokasi di Jalan Trans Sulawesi, Desa Inomata, Kecamatan Bone Raya, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Rumah sakit ini adalah satu-satunya rumah sakit yang memiliki instalasi jiwa di Provinsi Gorontalo. Tak heran jika umumnya masyarakat Gorontalo menganggap rumah sakit ini adalah rumah sakit jiwa. Pada awal masa PSBB, pihak RSUD Tombo Lilato mengubah mekanisme penerimaan pasien ODGJ. Setiap pasien yang masuk harus melewati rapid test terlebih dahulu di puskesmas. Selain karena memang ruangan yang sudah penuh, mekanisme inilah yang membuat banyak keluarga pasien akhirnya urung merujuk pasien ke instalasi jiwa RSUD Tombo Lilato.
10: Masih ada daftar antrian?
9: Sementara ini ada, tapi itu setiap wilayah puskesmas seluruh Gorontalo kan ada perawat, setiap puskes ada petugas jiwanya, jadi sambil ngantri, sambil dikonsul, baru minum obat kan. Jadi
8: memang sejak beroperasi tahun 2015, urusan daya tampung terbatas ini belum pernah ada solusi. Pernah total sampai 40 lebih pasien yang dirawat. Bisa dibayangkan bagaimana kekacauan di dalam waktu itu.

0: Saya Ahmad Kalana, asal dari Makassar. Saya sebagai perawat jiwa di sini mulai dari tahun 2020 sampai sekarang.
1: Pria kelahiran Makassar, Sulawesi Selatan ini memang masih terhitung baru bertugas di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia bergabung di RSUD Tombolilato tahun 2018, lalu dipindah tugaskan ke instalasi jiwa terhitung sejak awal tahun 2020. Namun begitu, kecintaannya kepada para pasien ODGJ lebih panjang dari masa baktinya.
0: Awal mulanya itu, saat kita rapid test semua, jumlahnya itu sekitar 20-an, dan di situ ada reaktif. Jadi pas itu kita takut juga kan, pemerintah kan bilang kalau dulu kalau rapid test sudah reaktif kan sudah positif itu. Jadi kita isolasi di ujung sana.
1: Ahmad bercerita, 3 pasien yang dinyatakan reaktif langsung dipisahkan dari pasien lain kala itu. Tapi masalah lain muncul karena semua ruangan di instalasi jiwa penuh, tak ada tempat untuk dijadikan lokasi karantina atau ruang isolasi bagi ketiganya. Alhasil, sebuah ruangan tempat menampung barang-barang bekas pun dijadikan alternatif. Selama masa perawatan, Ahmad mengaku tak lagi banyak memperhitungkan keselamatan dirinya sendiri. Yang terpenting baginya adalah para pasien tersebut mendapatkan perawatan meskipun di tengah keterbatasan dan tantangan teknis.
0: Iya, pasti itu awal-awal itu kan tadi alat masker itu kan langka itu. Pas itu penjualannya itu mahal sekali. Itu satu orang itu petugas itu hanya satu masker yang diwajibkan itu. Baru itu sudah. Jadi resikonya kita itu palingan di sini tinggi.
1: Temuan pasien reaktif itu praktis. Instalasi jiwa RSUD Tombolilato melakukan lockdown. Sama sekali tidak menerima pasien masuk maupun keluar. Begitu juga dengan pemberlakuan kunjungan pasien yang ditiadakan. Di dalam ruangan sempit itu, Ahmad dan petugas medis lain menutup diri bersama para pasien ODGJ. Setelah dirawat, di karantina selama 14 hari, pasien-pasien reaktif tersebut akhirnya berangsur pulih, tak lagi menunjukkan gejala flu dan demam seperti sebelumnya. Dan setelah rapid test yang kesekian kali, akhirnya hasilnya non-reaktif.
0: Dulu itu sampai malam kita, tapi sekarang sudah tidak karena pernah ada kejadian keluarga datang malam-malam kan. Baru pasien sudah tidur dan kasih bangun, baru pasien susah lagi tidur. Jadi itu kita ulang lagi tuh, sampai jam 5 saja. Mengabdi itu sudah 2 tahun. Ya. Kalau kedekatan saya itu, kalau saya dekat di sini, tinggal di mes, jadi walaupun saya tidak di sini, saya di sini. Jadi saya semakin akrab. Bahkan saya kalau dia sudah tahu nama saya, kalau dia sudah pulang sembuh ke kota ketemu, pasti dia sapa di jalan ya. Jadi itu ada kepuasan tersendiri buat untuk kita. Kalau suka dukanya itu, sukanya itu kalau kita banyak kenalan teman. Apalagi kita kalau ada pasien yang sembuh betul-betul sudah sembuh dan sudah bekerja lagi, bahkan dia ingat sampai kita. Dan dukanya itu apa ya? Kalau pasien baru,
2: seperti ini.
0: Kalau baru, kadang kita baru dia kenal, apalagi kalau dia baru kelepas dia mau mukul, mau menyiram kita, sudah banyak. Dia mandi di toilet kan, jadi malam-malam saya mau kasih pindah. Pas itu mau kasih pindah dia siram saya air, lempar saya gayung begitu.
1: Sangat dekat dengan pasien-pasien ODGJ yang menemani hari-harinya. Kedekatan itu terbentuk dengan sendiri. Banyak pengalaman suka maupun duka yang dia alami selama menjadi perawat di instalasi jiwa RSUD Tombolilato. Dia mengaku bangga bisa membantu para pasien ODGJ melewati masa-masa terpuruk hingga sembuh. Tak hanya persoalan daya tampung yang minim, instalasi jiwa di RSUD Tombolilato juga punya persoalan yang tak kalah pelik, yaitu kurangnya sumber daya manusia. Secara administratif, jumlah perawat di sana hanya berjumlah 9 perawat, 1 dokter spesialis kesehatan jiwa, dan sama sekali tidak memiliki tenaga psikiater. Dengan catatan, dokter spesialis kesehatan jiwa baru bergabung tahun 2018. Sebelumnya, sejak tahun 2018.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Macem Aceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam, mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya, tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam Festival Lembah Baliem. Demikian, saya Maja Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 16.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Cicin hadirkan ya program acara kita orang masih dalam program acara Jelajah Nusantara ya, dan tentunya berbagi informasi budaya ya, dan juga lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani kamu semua. Dan ada satu info budaya yaitu Rumah Adat Papua. Mari kita orang ikuti satu info berikut ini.
1: Masih di kita orang Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kita masih ngobrol atau Mas Cito masih akan hadirkan informasi tentang Rumah Adat Papua. Kalau tadi Mas Cito sudah hadirkan informasi tentang Rumah Honai, lalu Rumah Ebei, ya juga Rumah Hunila dan juga Rumah Wamai. Nah, kali ini ada Rumah Adat Papua yang lainnya. Nah, ini biasa disebut dengan Rumah Kaki Seribu. Wah, namanya aja agak sedikit serem ya, Rumah Kaki Seribu ya sobat budaya. Nah, jadi sobat budaya, Rumah Kaki Seribu atau biasa disebut juga dengan Mot Aki Aksa, ini merupakan rumah tradisional khas suku Arfak yang berada di Papua Barat. Nah, rumah ini disebut sebagai Rumah Kaki Seribu karena memiliki kaki atau tiang pondasi yang sangat banyak seperti hewan berkaki seribu.

disebut dengan nama rumah pohon. Jadi seperti namanya, rumah ini terletak di bagian dahan pohon dengan ketinggian sekitar 15 sampai 50 meter, sahabat budaya. Tinggi banget ya sahabat budaya. Jadi suku Korowai ini membangun rumah pohon ini dengan tujuan untuk menghindari binatang buas dan juga gangguan roh jahat yang mereka sebut dengan laleo. Nah, laleo ini diyakini oleh suku Korowai sebagai makhluk jahat atau iblis kejam yang berjalan seperti mayat hidup dan akan berkeliaran pada malam hari. Nah, masyarakat suku Korowai itu percaya bahwa semakin tingginya rumah yang mereka buat, maka mereka juga akan semakin terhindar dari roh-roh jahat. Nah, itu dia sahabat budaya rumah pohon ya, rumah pohon asli suku suku Korowai. Nah, lalu yang berikut adalah rumah Kariwari. Nah, rumah Kariwari ini merupakan rumah tradisional suku Tobati Engros ya, yang tinggal di sekitar Teluk Yotefa dan juga yang ada di Danau Sentani, Jayapura. Nah, bangunan rumah Kariwari ini juga cukup unik ya, karena berbentuk 5 segi 8 yang terbuat dari kayu besi, bambu, dan daun sagu hutan. Nah, rumah ini umumnya terdiri dari 2 lantai dan 3 ruangan yang memiliki fungsi berbeda-beda. Nah, berbeda dengan rumah adat Papua lainnya ya, yang berfungsi sebagai rumah hunian tempat tinggal. Nah, rumah Kariwari ini memiliki fungsi sebagai tempat edukasi dan juga tempat ibadah. Nah, karena itu ya sahabat budaya, rumah ini dianggap sebagai tempat sakral dan suci oleh suku Tobati Engros. Nah, lalu rumah adat Papua yang terakhir ya adalah rumah Rumsram. Nah, rumah Rumsram ini merupakan rumah adat Papua yang berasal dari suku Biak Numfor yang terletak di pantai utara Papua. Nah, sama halnya seperti rumah Kariwari ya, rumah ini juga bukan merupakan hunian tempat tinggal, melainkan tempat kegiatan mengajar yang dikhususkan untuk para laki-laki. Nah, bangunan rumah Rumsram itu berbentuk persegi dengan atap seperti perahu terbalik. Nah, desain atap ini sebenarnya berkaitan dengan profesi kebanyakan masyarakat suku Biak Numfor, yaitu sebagai pelaut. Nah, rumah ini memiliki lantai yang terbuat dari kulit kayu, dinding dari bambu air, dan juga pelepah sagu, serta atap yang terbuat dari daun sagu yang telah dikeringkan. Nah, umumnya rumah Rumsram akan memiliki tinggi sekitar 6-8 meter yang dibagi menjadi dua bagian yang dibedakan berdasarkan tingkatan lantainya. Nah, itu dia sahabat budaya beberapa rumah adat Papua beserta dengan keunikannya. Jadi setiap rumah adat di Papua itu punya fungsi dan keunikan masing-masing yang disesuaikan dengan cara hidup setiap sukunya.

0: Moduai berasal dari Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Pada zaman kerajaan di Kabupaten Toli-Toli, tarian ini sering digunakan untuk menyambut para tamu kerajaan yang berkunjung ke Toli-Toli. Tarian ini diiringi dengan menggunakan beberapa alat musik tradisional seperti gendang atau gagandang, kulintang atau gulintang, gong atau pamandi. Sampai sekarang ini, tarian ini masih digunakan oleh masyarakat Kabupaten Toli-Toli untuk menyambut tamu daerah.
1: Masih di Kitrof Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, Papua ini tidak hanya dikenal sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman flora dan fauna. Lebih dari itu ya sobat budaya, provinsi Papua ini juga sangat kaya dengan budaya dan juga adat istiadat yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, di Papua ini terdapat sekitar 255 suku ya. Lalu data Balai Bahasa Papua mengatakan ya pada 2019 saja ada 414 bahasa daerah. Nah, tidak hanya itu sahabat budaya, karena masing-masing suku tadi memiliki ragam budaya yang berbeda-beda. Nah, karena kondisi geografis ya, Papua ini terdiri dari gunung dan pantai. Nah, tentu saja budaya masyarakat pegunungan akan berbeda dibandingkan dengan mereka yang tinggal di pantai. Nah, untuk mengunjungi seluruh suku di tanah Papua itu bukan perkara yang mudah ya sahabat budaya, karena memang kita harus menjelajahi kawasan pantai hingga ke pegunungan yang berpemandangan indah. Nah, tenang saja sahabat budaya, karena keragaman budaya tersebut ya tetap bisa kita nikmati di satu tempat, yakni di Museum Loka Budaya Papua. Nah, letaknya di dalam kampus Universitas Cendrawasih Kota Jayapura. Nah, ini ya, inilah satu-satunya kampus yang mengelola museum sendiri. Ya, nah gedung museum ini didominasi warna putih ya, tampak megah dan berada 10 meter dari tepi jalan raya Jayapura Sentani di distrik Abepura. Nah, atau sekitar 1 jam perjalanan darat dari bandar udara Dortesio Eloy Sentani. Nah, di museum ini ya kita tidak hanya menyaksikan koleksi benda-benda budaya dari suku-suku di Papua, tetapi sekaligus kita juga bisa belajar sejarah panjang Papua. Nah, Museum Loka Budaya ini didirikan pada tahun 1970 dan diresmikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Publik Departemen Pendidikan dan Kebudayaan saat itu, yakni Ida Bagus Mantra, tanggal 1 Oktober 1973. Nah, semula pengelolaan museum ini berada di bawah Lembaga Antropologi UNCEN ya. Akan tetapi dengan diberlakukannya peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, maka Lembaga Antropologi khususnya bagian penelitian dilebur menjadi pusat penelitian UNCEN. Nah, koleksi di museum ini berjumlah sekitar 2.500 buah ya, di mana sebanyak 900 buah di antaranya tersimpan di dalam etalase-etalase. Jadi tidak semuanya dipamerkan karena jumlah koleksi yang terus bertambah setiap tahunnya. Nah, sebagian disimpan karena keterbatasan ruangan museum dan setiap 5-7 tahun koleksi-koleksi itu dirotasi agar semuanya kebagian dipamerkan. Nah, benda-benda etnografi yang dipamerkan di museum ini seperti peralatan dapur, kemudian alat-alat yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat ya, misalnya peralatan bercocok tanam, berburu dan juga menangkap ikan. Lalu ada juga busana dan perhiasan tubuh ya, kemudian peralatan perang, benda-benda sakral, alat transportasi dan juga alat-alat musik. Nah, ada juga ukiran-ukiran kayu, lukisan kulit kayu, manik-manik ya, dan juga benda-benda koleksi dibagi dalam 5 corak budaya Melanesia. Nah, karya budaya di sini didominasi warna merah, putih dan juga hitam dari bahan-bahan alami seperti dari tanah liat untuk menghasilkan warna merah, kemudian kapur barus untuk warna putih dan hitam dari arang kayu. Nah, pewarna alami ini sekaligus berfungsi sebagai pengawet. Nah, benda-benda koleksi museum dibagi menjadi luar dan asli Papua yang berasal dari Dofonsoro Sepik, terus Saireri, Pantai Selatan, Pegunungan Tengah dan juga wilayah Kepala Burung. Nah, di sini juga kita bisa melihat sebuah tiang kayu soang dari rumah tradisional orang Sentani yang diambil dari dalam danau. Nah, tiang tersebut diduga akan dikirim ke Jerman saat itu, tetapi berhasil disita dan disimpan di museum ini. Nah, tidak seperti museum pada umumnya ya yang dingin karena ada mesin pendingin ruangan, di museum ini justru suhu ruangan itu dibiarkan di atas 30 derajat Celcius. Nah, kenapa gitu Sobat Budaya? Karena sebagian besar koleksinya itu adalah kayu-kayu tua dan bernilai sejarah tinggi. Jadi kalau suhu dingin itu akan mempercepat proses pelapukan kayu. Nah, keberadaan museum ini juga tidak lepas dari upaya seorang gubernur New York ke-49 dan wakil presiden Amerika Serikat ke-41. Nah, ini salah satu dari 7 anaknya ya, sejarawan sekaligus ekonom muda Amerika Serikat ini pernah melakukan sebuah ekspedisi ke Pulau Papua. Ya, itu dia Sobat Budaya. Nah, museum ini selain menyimpan koleksi-koleksi seni dari suku Asmat ya, ini juga menampung patung-patung hasil buruan ya, seperti buruan dari Michael dan sahabatnya ya. Nah, saat ini Museum Loka Budaya juga menjadi salah satu tempat yang disarankan oleh Lonely Planet ya, ini situs wisata terkemuka di dunia untuk dikunjungi oleh wisatawan domestik dan mancanegara ketika berada di Papua. Jadi Museum Loka Budaya ini juga bisa dimanfaatkan sebagai tujuan wisata para wisatawan ya yang datang untuk berkunjung menyaksikan atau melihat pemandangan-pemandangan di tanah Papua, sekaligus juga bisa belajar tentang sejarah dan juga apa saja sih kesenian-kesenian tradisional yang ada di tanah Papua.
2: Mace, kok makan banyak sekali tapi macam kok badan langsing? Kok ini kalau ada depurasi kok bagi-bagi saja dulu kak, siapa tahu sapu badan juga bisa langsing begitu kak Mace.
3: Aduh Mace, satu punya rahasia. Kau lihat sapu makan banyak begini tapi dia pergi situ seimbang, ada sayur, ada ikan, pokoknya saya makan yang bisa mencukupi saya punya energi dan tetap ada sumber karbohidrat juga. Kalau kau mau badan sehat, kau batasi konsumsi lemak dan minyak. Jangan lupa makan makanan yang mengandung zat besi. Biasakan juga untuk makan pagi dan juga perbanyak kegiatan fisik atau olahraga Mace. Olahraga yang teratur, jadi bukan hanya badan langsing, tapi juga sehat toh Mace.
2: Iyo juga ya Mace. Kalau begitu mulai sekarang saya juga makan beraneka macam makanan yang punya gizi seimbang, biar sapu badan sehat juga toh Mace.
3: Betul sekali.
4: Selamat bertemu kembali kali ini dari RRI Tarakan dengan menampilkan satu topik yakni adat istiadat Dayak Tidung. Selamat mengikuti. Saudara pendengar, jika berbicara mengenai adat, maka kita tidak dapat terlepas dari suatu suku, sebab suatu suku yang mendiami suatu wilayah tertentu mempunyai adat tersendiri dan setiap suku yang ada di Indonesia mempunyai adat budaya yang berbeda-beda. Secara historis, suku asli Kalimantan adalah Dayak yang dalam perkembangannya suku Dayak mempunyai sub-sub suku yang tersebar di seluruh pulau Kalimantan. Belakangan ini para pemangku adat timbul hasrat atau niat untuk meluruskan sejarah bahwa Dayak dan Tidung adalah bersaudara, berasal dari satu keturunan.
5: Dengan Dewan Adat Dayak Tidung Kalimantan Timur ataupun Kalimantan itu merupakan satu organisasi yang tersusun terorganisir secara turun-temurun yang dibentuk dari bawah sampai ke tingkat nasional. Pola kerjanya Dewan Adat Dayak Tidung itu sudah tidak muluk-muluk seperti yang diprogram oleh pemerintah. Kita hanya mempunyai dasar dan pedoman, ya antara lain itu kita seperti saya menerapkan adat kebiasaan kepada masyarakat saya di Dewan Adat Dayak Tidung itu, yaitu berguru, dalam bahasa Tidungnya berguru, bertugas dan berkindi, dalam bahasa Indonesianya belajar, bekerja dan membangun.
4: Pendengar, negara Republik Indonesia dalam hal ini pemerintah Republik Indonesia masih mengakui keberadaan adat yang tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan pemerintah dalam kebijakannya berupaya melestarikan, menggali, dan mengembangkan adat budaya masyarakat, adat Indonesia. Bahkan dalam sistem hukum kita, hukum adat diakui merupakan salah satu sumber hukum di Indonesia. Dewan Adat Dayak Tidung Kalimantan Timur yang berpusat di Kota Tarakan secara organisatoris merupakan bagian dari Dewan Adat Dayak se-Kalimantan yang berpusat di Balikpapan. Inilah penuturan dari Bapak Haji Mukhtar Basri Idris sebagai Kepala Adat Dayak Tidung.
5: Budaya Tidung sebelum dia memasuki Islam masuk ke artinya ke alam suku Tidung itu, mereka itu sama dengan Dayak-Dayak yang terdahulu tadi yang pedalaman artinya non Muslim. Tapi setelah mereka masuk agama Islam dengan cara pelan tapi pasti, budaya-budaya yang tadi yang sama dengan non Muslim dan saudara-saudara non Muslim itu, maka sedikit demi sedikit itu dihilangkan karena dimasukkanlah budaya-budaya yang asal dari Arab tadi, Arab Persi, Arab dari Iran dan lain sebagainya. Kalau Irau itu sebetulnya budaya. Jadi yang agama ya agama. Jadi Irau itu budaya itu, kemudian di dalam tata pelaksanaannya itu digabung dengan budaya agama Islam, budaya Muslim. Ternyata di situ terdapat dengan bahasa-bahasa Arab, dengan minta doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan bahasa Arab. Kemudian ritualnya secara adat itu mendatangi, menghormati leluhur dengan pemberian-pemberian yang sajian-sajian tertentu kepada leluhur. Jadi bukan kepada setan dan jin, jadi kita menghormati leluhur kita yang terdahulu sudah meninggal, itu mereka bahwa kami tujuhnya akan melakukan ritual adat seperti ini. Ya. Misalnya seperti kita mau mengadakan birau besok, maka kita menurunkan, memberikan kapur kiri kepada leluhur itu ada di rumah tempat-tempat tertentu, katakanlah memberi semacam ciri, tembakau, rokok, dan makanan-makanan ringan. Itu yang kita persembahkan kepada leluhur. Yang kita bawa ke sana sebagai tanda, bukan persembahan, sebagai tanda bahwa anak cucunya ingin bertemu dengan beliau. Di bawah ada satu tempat yang sudah ditentukan seperti rumah-rumah. Bukan rumah adat, di samping ada rumah adat, ada rumah kecil, spesial khusus untuk menyampaikan itu. Jadi ada kegiatan irau. Di setiap tahun juga ada, tapi kalau ada irau-iraunya kita lakukan. Kalau tidak ada irau, tidak kita lakukan. Jadi persembahan artinya apa ya, pemberian-pemberian itu memberi hadiah kepada para teman. Ya berkumpul bersama-sama dengan saya. Karena kalau tidak saya, mereka tidak lakukan. Jadi bersama-sama dengan kepala adatnya, diarahkan oleh kepala adatnya dengan menggunakan sarana bagaimana, itu dari petunjuk dari kepala adat. Nah, kalau pengantin itu, Dayak Tidung itu kan suatu nama organisasi. Tapi pelaksanaan perkawinan Dayak Tidung itu sama saja seperti yang biasanya. Seperti umum, menganut dengan sesuai dengan aliran agama yang dianutnya. Seperti Muslim, dengan nikah, pembatalan wudunya, untuk membatal istrinya. Nah, itu sama saja. Itu perbedaan. Cuma pakaian, nuansa pakaiannya saja yang berbeda. Gitu. Itu sebetulnya berarti pakaian. Jadi kalau misalnya pengantin itu mempelai itu tidak akan harus berbaju hitam. Itu sudah salah. Dia harus berbaju kuning, yang cerah, dan merah. Dan perhiasan yang diperlihatkan, perhiasan emas kelihatan. Kalau betul. Ya, satu tandu status ekonominya orang itu yang nikah itu, oh ini lebih baik, lebih besar, dan lebih

Saudara pendengar, demikian tadi acara persembahan dari RRI Tarakan. Semoga bisa menambah wawasan kita, dan akhirnya terima kasih atas perhatian Anda.

Masih di Ketelung Pensi Klopi di Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, kali ini Majita akan hadirkan satu informasi tentang 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Nah, sahabat budaya, penetapan warisan budaya tak benda nasional, ya ini pada tahun 2018 yang lalu, itu sebanyak 225 karya budaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, penetapan ini dilakukan melalui berbagai tahapan, antara lain pengajuan karya budaya dari pemerintah daerah, seleksi berkas dan kelengkapan data pendukung, lalu sidang penetapan dan keputusan. Nah, penetapan sesuai dengan hasil sidang yang dilakukan oleh tim ahli warisan budaya tak benda nasional tahun 2018. Nah, sahabat budaya, pada tahun 2018 yang lalu, Provinsi Papua juga mengajukan 8 karya budaya dan yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional sebanyak 7 karya budaya. Nah, 7 karya budaya itu apa saja, sahabat budaya? Nah, yang pertama adalah tarian Aimaro Henatace. Ini dari Kampung Kayu Batu, Kota Jayapura. Lalu, tradisi menangkap ikan tradisional masyarakat Sentani yang disebut dengan Bukere, ya, itu juga ditetapkan sebagai warisan budaya nasional. Lalu Hela Ehili, ya, ini adalah nyanyian ratapan yang merupakan tradisi masyarakat Sentani Kabupaten Jayapura. Lalu ada tarian tradisional orang Isirawa Kabupaten Sarmi, yakni Karamo. Lalu ada pakaian tradisional wanita suku bangsa Mangkarwai Robaha Ansus Pom dan Serewen Yapen Barat Kabupaten Kepulauan Yapen yang disebut dengan Sireu. Lalu Snapmore, ya, ini adalah menangkap ikan tradisional orang Biak Kabupaten Biak Numfor dan juga Mumi Akonipuk di Kabupaten Jayawijaya. Nah, karya budaya yang ditangguhkan adalah Rumah Kombo Orang Sentani. Nah, karya budaya ini ditangguhkan karena belum lengkapnya kajian ilmiah tentang tata ruang dan proses pembuatannya. Nah, untuk Provinsi Papua Barat sendiri yang diajukan sebanyak 3 karya budaya, namun ketiganya ditangguhkan pada tahun itu. Nah, karya budaya tersebut adalah tarian Orok Suku Tehit, lalu tarian Serar Kabupaten Kota Sorong dan tarian Wala Kabupaten Raja Ampat. Nah, itu dia sahabat budaya. Ini adalah penetapan 7 karya budaya Papua yang ditetapkan sebagai warisan budaya nasional pada tahun 2018.

Ya, berarti masih KKD Dorong semua masih dalam program acara Jelajah Nusantara ya, dan satu informasi budaya ya. Mas Cijin hadirkan ke ruang dengar Pace Mace KKD Dorong semua ya, ada makna lagu dari ya makna lagu Rayuan Pulau Kelapa yang tentunya mengungkapkan cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Ya, dan Pace Mace KKD Dorong semua kemerdekaan Indonesia. Ini juga turut melahirkan berbagai karya yang menggambarkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air dan juga identitas bangsa. Salah satunya Rayuan Pulau Kelapa. Ya, ini ciptaan Ismail Marzuki yang menghadirkan gambaran tentang keindahan serta kekayaan alam Indonesia. Ya, Ismail Marzuki menciptakan lagu tersebut ya sebagai karya yang menggambarkan juga rasa cinta terhadap Indonesia melalui penggambaran dari alam Nusantara. Dan lagu ini juga Pace Mace memperlihatkan Indonesia sebagai negeri yang indah, subur, makmur dan juga memiliki tempat khusus dalam hati masyarakat Indonesia. Ya, dan bagian awal lagu ya menunjukkan kedekatan emosional ya dan pencipta dengan Indonesia sebagai tanah kelahiran sekaligus tempat yang sangat dicintai. Dan juga ungkapan tersebut mencerminkan kebanggaan ya terhadap tanah air dan juga rasa memiliki yang terus dipelihara sepanjang kehidupan. Ya, dari gambaran mengenai Indonesia yang aman, makmur serta memiliki tanah yang subur ya, memperlihatkan juga kita punya kekayaan alam sebagai bagian dari identitas bangsa ya. Dan keadaan tersebut juga menjadi alasan munculnya rasa kagum ya Pace Mace sekaligus penghargaan terhadap negeri yang menjadi tanah air bersama. Ya, dan penggunaan gambar pohon kelapa ya, bunga melati serta wilayah pantai ini juga memperkuat suasana keindahan alam dan juga lagu tersebut ya. Dari berbagai unsur alam itu juga menggambarkan kekayaan Nusantara ya Pace Mace yang menjadi kita punya sumber kebanggaan sekaligus bagian penting dari identitas Indonesia. Ya, dan Pace Mace KKD Dorang semua, gambaran nyiur yang bergerak di kawasan pantai ini juga menghadirkan suasana alam yang tenang, indah dan juga memikat kitong puh hati ya. Dan juga melalui penggambaran tersebut lagu menyampaikan kekaguman ya terhadap panorama Indonesia sekaligus kecintaan yang mendalam kepada kitong punya tanah air. Ya, dari makna lagu tersebut ya, ini tidak sebatas kita menggambarkan keindahan alam ya, tetapi juga memperlihatkan kita punya rasa syukur terhadap Indonesia. Dan juga dari lagu ini juga dia punya pesan ini dapat kita pahami sebagai ajakan untuk kita bisa menghargai kekayaan negeri sekaligus menjaga ya Pace Mace keberadaan alam sebagai warisan bersama. Dan hingga sekarang juga ya Pace Mace KKD Dorang Rayuan Pulau Kelapa ya ini tetap dikenal sebagai karya yang menggambarkan kecintaan dan kebanggaan terhadap Indonesia. Dan lagu tersebut juga menunjukkan bagaimana keindahan Nusantara ini dapat menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap tanah air. Ya, dan itulah tadi Pace Mace KKD Dorang semua satu informasi budaya ya, ada makna lagu Rayuan Pulau Kelapa yang dimana mengungkapkan cinta dan kebanggaan terhadap Indonesia. Sudah pukul 15.52 menit waktu Indonesia Timur, lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan untuk menemani Pace Mace KKD Kam semua di sore hari ini. Oh iya, dan untuk Kam semua yang baru saja bergabung masih terus semangat mendengarkan kita rangkum siaran melalui RRI Digital dan juga frekuensi 89,3 MHz Prompat RRI Jayapura. Tentunya bersama saya Mace Jain masih menemani Pace Mace KKD Dorang semua. Dan satu lagu Caping Gunung ya dihadirkan untuk menemani Kam di sore hari ini.

0: Budaya Nusantara.
1: Ya, macam-macam kakak adik dong semua, sudah pukul 15.58 menit waktu Indonesia Timur. Dan tidak terasa Mace Jain menemani macam-macam kakak adik orang semua ya di sore hari ini. Ya, dan usai sudah kebersamaan saya Mace Jain menemani macam-macam kakak adik orang semua ya. Dari Jalan Tasanggapura nomor 23 frekuensi 89,3 MHz Perempat RRI Jayapura ya. Saya Mace Jain pamit dari ruang dengar Pace Mace kakak adik dorong semua. Dan satu pesan ya atau motivasi untuk abdi sore hari ini, cobalah apapun yang tentunya Pace Mace belum pernah kamu lakukan dan ingin ya. Dan ya apapun yang ingin dilakukan di sore hari ini, semoga hari menjadi berwarna ya untuk kita punya siang hari tadi yang melelahkan ya Pace Mace, dengan melakukan apapun sesuka hati tapi jangan pernah untuk menyesalinya. Ya, selamat sore untuk kamu semua dan sampai jumpa.
2: Siapa sih yang gak tahu kalimat hobim pak layum gambreng? Kalimat ini sering digunakan untuk menentukan pihak yang menang ataupun kalah dalam sebuah permainan. Yang dibutuhkan hanyalah sebuah telapak tangan.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.

Mati-mati, kata Ade. Lukisan kulit kayu adalah kerajinan asli Papua yang dihasilkan oleh masyarakat kampung Asei. Lukisan ini awalnya merupakan sebuah tradisi yang diajarkan turun-temurun sejak leluhur warga Asei dan tidak sembarang orang bisa melakukannya. Pada mulanya, lukisan dibuat sebagai simbol dan peringatan atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kampung tersebut. Keunikan lain yang terdapat pada lukisan kulit kayu ini adalah cara mereka melukis dengan menggunakan batang tunas kelapa yang masih muda. Menurut mereka, penggunaan batang tunas ini akan mempengaruhi guratan lukisan yang mereka buat. Jadi, bila ada tiruan lukisan kulit kayu, mereka dapat membedakan mana lukisan yang asli ASEI dari guratannya. Kulit kayu yang dipakai diambil dari pohon kombou yang sering dijumpai di sekitar Pulau ASEI. Kita beralih ke berita selanjutnya. Kalau kalian berkunjung ke Papua, mungkin pernah melihat tarian yang satu ini. Tari Yospan namanya. Tari yang merupakan kepanjangan dari Yosim Pancar ini adalah tarian pergaulan yang sering dibawakan muda-mudi sebagai bentuk persahabatan. Yosim adalah tarian yang mirip Polonaise dari dansa barat. Tari ini berasal dari Sarmi, kabupaten di pesisir utara Papua, dekat Sungai Membramo. Ada pula sumber yang mengatakan kalau Yosim berasal dari wilayah Teluk Sayereri atau dari Serui Waropen. Sementara Pancar adalah tari yang berkembang di Biak Numfor dan Manokwari pada awal tahun 1960-an. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 17.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi nyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

Masih di Provinsi Kelopiri Budaya Indonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, Indonesia terkenal akan budayanya yang beragam, dan kalau kita berbicara soal budaya, itu tidak akan pernah lepas kaitannya dengan tradisi yang diwariskan turun-temurun. Nah, salah satunya adalah mengunyah Papua Skendi. Wah, kalau udah ngomongin Papua Skendi ini apa ya, sahabat budaya? Nah, Papua Skendi ini ya, kalau di Papua dong bilang itu orang Papua Popermen ya. Nah, itu adalah pinang, sirih, dan kapur. Nah, kalau kita berbicara tentang mengunyah pinang, kegiatan ini juga sangat identik dengan kehidupan orang tua-tua zaman dulu. Nah, tapi belakangan ini pinang sudah sangat populer di kalangan anak muda di Papua, bahkan menarik perhatian wisatawan untuk mencicipinya. Nah, tradisi mengunyah pinang ini juga sudah dilakukan sejak berabad-abad lalu. Tidak hanya berfungsi sebagai pencuci mulut saja, buah pinang juga memiliki banyak manfaat seperti menambah stamina, menguatkan gigi, dan juga bagus untuk rahim perempuan. Nah, bagi masyarakat Papua sendiri, permen ini memiliki sensasi tersendiri. Jadi terdapat kombinasi manis keasaman dan juga rasa seperti pasta gigi. Nah, menurut masyarakat Papua ya, tidak ada makanan atau bumbu lain yang menandingi kenikmatan buah pinang. Jadi masyarakat Papua itu menganggap bahwa buah pinang itu layaknya candu. Jadi kalau tidak mengunyahnya satu hari saja, itu sama seperti ada yang hilang dalam hidup. Nah, tidak hanya di Papua ya, menginang ini juga banyak dilakukan di banyak daerah di Nusantara. Tapi setiap daerah itu memiliki khas dan keunikannya masing-masing. Nah, kalau di Pulau Jawa, Sumatera, dan di daerah lainnya, biasanya pinang yang dikunyah adalah yang sudah dikeringkan. Nah, berbeda dengan yang ada di Papua ya, di Papua itu mengunyah pinang adalah pinang mentah. Nah, itu dia sahabat budaya ya. Nah, perlu diingat juga sahabat budaya, kalau sahabat budaya

ingin mencicipi buah pinang, nah jangan sahabat budaya buang kulitnya yang sudah dikupas ya, melainkan itu harus dimakan secara bersamaan. Jadi dengan mengunyahnya bersama kulit ya, rasa pinang itu jadi tidak terlalu pahit ya sahabat budaya. Nah saat mengunyah pinang, biasanya masyarakat Papua juga akan membuang ludah hasil pinang, hasil kunyah ya. Biasanya ya, kalau yang baru-baru pertama makan itu biasanya mereka buang ludah pinang itu bisa sampai 3 kali ya. Nah kalau ludah pertama ditelan ya, itu pasti buat kita agak sedikit pusing dan juga rasanya mau muntah ya sahabat budaya. Nah tapi kalau sudah melakukan 3 kali mengunyah ya, nah baru deh pinang yang daging pinang itu dicocol ke sirih dan kapur ya, atau sirihnya dicocol di kapur baru dikunyah bersama dengan pinang. Jadi mengunyah pinang ini sama seperti bentuk quality time-nya orang Papua ya. Jadi selain bermanfaat sebagai makanan penutup, pinang ini juga berfungsi sebagai pencair komunikasi.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, alam ini ibarat seperti seorang mama yang menemani dan juga memberi kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalamnya, terutama manusia yang tidak dapat hidup tanpa alam sekitarnya. Jadi hubungan antara budaya dan alam atau lingkungan sekitar itu sangat erat sampai kapanpun. Nah, setiap kelompok masyarakat di muka bumi juga selalu memiliki keterkaitan satu dengan yang lain, apakah itu dalam hal biologis, spiritual, budaya, sosial dan juga ekonomi dan juga hubungan-hubungan lainnya. Nah, di antara hubungan-hubungan tersebut ada hak dan juga tanggung jawab masing-masing yang harus dipenuhi sehingga ini akan saling memberikan keuntungan dan juga kebaikan. Nah, bila salah satu tidak dapat memenuhinya, ya ini akan terjadi ketidakseimbangan hubungan. Jadi ketidakseimbangan menimbulkan kerugian pada salah satu pihak, bahkan bagi kedua pihak juga, ya. Nah, ada hukum alam yang tidak bisa dielakkan bila terjadi pelanggaran. Nah, sifat universal di alam semesta ini juga berlaku bagi setiap makhluk hidup yang terus berjalan dan juga berputar. Nah, salah satu hal yang kita bisa lihat yakni hubungan budaya dan juga alam. Nah, alam ini menampilkan berbagai panorama atau pemandangan dalam berbagai bentuk, ya. Bisa dalam bentuk gunung, laut, danau, sungai, perbukitan, hutan, air terjun, ngarai, ya, serta banyak lagi bentuk-bentuk lain yang bahkan tidak bisa kita lukiskan dengan kata-kata. Nah, selama kurun waktu yang lama, hubungan antar kelompok manusia dan lingkungannya seringkali terkikis akibat migrasi manusia yang terjadi begitu cepat. Nah, hal tersebut ini menimbulkan penyalahgunaan hak atas tanah, perlakuan salah terhadap lingkungan yang baru ditempati, serta yang paling krusial adalah penyalahgunaan sumber daya alam demi alasan pembangunan bagi kelangsungan hidup kelompok manusia tertentu. Nah, terjadi gesekan antar kelompok migran dan penduduk lokal sebelumnya, serta konflik-konflik tak terhindarkan lainnya, ya, yang superior atau lebih kuat bisa bertahan, bahkan menggeser dan menjadi ancaman bagi yang inferior. Nah, tapi kalau ada saling pengertian atau diistilahkan sebagai simbiosis mutualisme, ya, ini keuntungan bagi kedua belah pihak atau lingkungan sekitar, maka keserasian dan keseimbangan juga akan tercipta. Nah, hubungan antara lingkungan dan budaya menyangkut masyarakat adat sangat jelas terlihat, ya. Misalnya penghargaan masyarakat terhadap tradisi berladang, melaut dan juga beternak. Nah, pada aktivitas berladang atau melaut biasanya sangat jelas terlihat bahwa adat dan tradisi begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap memulai dan mengakhiri kegiatan akan ditandai dengan memakai simbol-simbol adat dan tradisi adat, ya, sebagai patokan penghargaan terhadap budaya dan lingkungan. Nah, masyarakat adat juga sangat menghargai lingkungan dan budaya dalam kehidupan mereka sehari-hari berkaitan kebiasaan dan juga rutinitas. Jadi penghargaan terhadap lingkungan, ya, bisa itu alam atau hutan, dan tentunya ini memberikan apresiasi dalam berbagai tindakan pelestarian budaya dan juga alam sekitar. Nah, ini merupakan wujud terima kasih kita kepada alam dan juga sumber daya yang selama ini sudah kita nikmati. Nah, lingkungan dan budaya juga tidak bisa dipisahkan dari masyarakat matbat, ya. Jadi tentu saja alasannya, ya, adalah karena peran lingkungan dan budaya sangat besar dalam kehidupan dan keberlangsungan hidup masyarakat. Nah, penghargaan terhadap lingkungan dan budaya itu bisa terlihat dari sikap masyarakat adat yang antusias mengadakan tradisi kelompok sukunya. Nah, hal ini sebagai simbol penghargaan terhadap lingkungan dan juga budaya sebagai napas dan juga hidup tempat kita berpijak. Nah, saat ini kondisi lingkungan juga semakin memprihatinkan. Jadi alam dan lingkungan semakin rusak, budaya juga semakin terkikis oleh perkembangan zaman. Lalu harapan satu-satunya adalah bagaimana kita generasi penerus agar selalu menjunjung tinggi nilai budaya dan juga aktif.
Jadi wisata budaya itu merupakan kegiatan perjalanan yang bisa dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuannya rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut. Nah, beberapa contoh wisata budaya misalnya seperti wisata religi, wisata edukasi, wisata sejarah, ya, wisata dalam kota, ya, bisa. Nah, tujuan dari wisata budaya itu adalah apa? Ya, tentu saja untuk melestarikan alam, lingkungan, dan juga sumber daya. Juga memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, juga memperkokoh jati diri dan juga kesatuan bangsa. Dan tentu saja ini untuk mempererat persahabatan antar daerah dan juga dengan suku bangsa yang lainnya.

0: umpet. Nah, permainan ini tidak hanya digemari di Indonesia. Permainan ini bisa dilakukan oleh lebih dari 2 orang, dan orang-orang yang ikut permainan ini biasanya mengawali home pimpa untuk menentukan siapa yang kalah. Yang kalah harus memejamkan mata dan berbalik menghitung dari 10 atau dari 1 sampai 10. Nama tempat untuk memejamkan mata disebut Bong, Inglo, atau Hong. Dan orang-orang yang menang, mereka akan bersembunyi dimanapun mereka mau hingga akhirnya ditemukan. Jika ditemukan, maka dinyatakan kalah. Ada pula yang berhasil menyelinap menuju Bong dan dinyatakan menang.
1: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
2: Belanja terus, banyak uang nih.
1: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
2: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
1: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku gak expect bisa.
2: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.
1: Oke.

0: kerukunan antar umat beragama sejatinya adalah identitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia sejak lama. Dalam lingkup yang lebih kecil, kerukunan dan toleransi ini dapat tercermin dalam kehidupan masyarakat di Desa Sukorno. Di wilayah ini, terdapat 4 tempat ibadah untuk 3 agama yang berbeda dan 1 kepercayaan. Keberadaan 4 tempat ibadah ini memiliki peran yang cukup penting dalam terciptanya kerukunan di wilayah ini. Desa Sukorno terletak di Kecamatan Umbung Sari, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Desa ini memiliki tanah subur penghasil buah jeruk semboro yang terkenal manis dan segar. Masyarakat pemeluk agama di Desa Sukorno sangat beragam, mulai dari Islam, Katolik, Hindu, dan aliran kepercayaan Sabta Dharma. Tercatat lebih dari 8.000 jiwa dari 2.000-an kakak mendiami desa ini.
1: Jumlah penduduk di Sukorno ini kurang lebihnya ada 2.688 kakak, kurang lebihnya. Terus untuk yang Hindu, 125 kakak. Jumlah yang Muslim kurang lebihnya 2.400 sekian. Jadi yang jelas 2.400 lebih Muslim. Kemudian yang Katolik sekitar 65.
0: Tokoh masyarakat sekaligus staf perangkat Desa Sukorno, Pak Soib, juga menyampaikan bahwa meski memiliki latar belakang keagamaan yang berbeda, warga Desa Sukorno dapat hidup berdampingan. Mereka saling menghargai satu sama lain, saling mempersilahkan menjalankan ibadahnya masing-masing dengan rasa aman dan nyaman.
1: Di sini keberagaman agama yang ada di Sukorno, dan kami hidup berdampingan tanpa ada konflik. Ya. Jadi kita nggak membedakan itu agama ini agama tidak, tapi urusan agama urusan masing-masing, tapi urusan dunia mari kita bekerja sama.
0: Memang, jika di sudut gang perkampungan berdiri berdampingan beragam tempat ibadah, mulai dari sanggar, gereja, pura, dan masjid. Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan dan mengacu pada komposisi warga yang tinggal di gang tersebut. Tokoh agama Katolik, Irenius Sutrisno, menyatakan bahwa di desa ini tak pernah ada gesekan karena isu agama. Masyarakat Desa Sukorno telah berhasil membuktikan variasi keyakinan justru menciptakan harmoni indah di tengah perbedaan.
2: Saling ada rasa hormat, rasa toleransi yang tinggi, sehingga persatuan dan kesatuan untuk wilayah Desa Sukorno ini sangat kondusif dan tidak pernah terjadi perselisihan. Tidak pernah terjadi percekcokan, pertengkaran, tetapi diikat suatu persatuan walaupun ada perbedaan seperti itu, saling menyadari dari imannya masing-masing.
0: Tak hanya hidup berdampingan saja, masyarakat Desa Sukorno juga mampu membangun identitas budaya dan keagamaan bersama. Mereka selalu bekerja sama untuk merayakan hari-hari besar keagamaan. Salah satunya seperti Hari Raya Nyepi umat Hindu yang diawali dengan upacara Tawur Agung Kesongo atau Pawai Ogoh-Ogoh.

0: Tokoh agama Hindu di Desa Sukarno, Misno HDS, mengemukakan bahwa yang membuat dan mengarak patung ogoh-ogoh tersebut bukan hanya umat Hindu, namun juga dibantu oleh tetangga sekitar yang beragama lain.
1: Awal dari adanya itu kan biasanya dagangan ogoh-ogoh Hindu sebelum COVID ya. Itu yang mengerjakan bukan orang Hindu toh, orang Muslim, Papua,
2: yang gotong juga bersama.
3: Iya.
2: Oh, semuanya dilakukan berbeda.
1: Tuh.
0: Agama Islam Ustaz Syamsul Hadi mengapresiasi kesediaan umat Muslim yang selalu ikut serta semarakan hari raya agama lain dalam pawai ogoh-ogoh misalnya. Selain untuk mengakomodasi budaya Hindu, hal tersebut juga efektif untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila.
4: Makanya sampai ogoh-ogoh itu orang Islam mau ikut-ikut memotong karena apa ya, saudaranya yang Hindu sedang merayakan Hindu, akhirnya malah gotong lah. Saya tetap Islam. Ya, sama menghormati mayoritas, aku melindungi, bagaimana? Melindungi minoritas.
0: Tak hanya hari raya Nyepi, masyarakat di sini dari semua keyakinan juga kompak melakukan penjagaan di sanggar, pura, masjid, dan gereja saat hari besar keagamaan mereka tiba. Warga dengan penuh sukacita bersilaturahmi, berbagi makanan, dan membaur dalam rangkaian acara di momen hari raya keagamaan yang beragam. Pengayat kepercayaan Sabta Dharma Bapak Sunyoto berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia semakin menyadari dan memahami esensi dari dasar negara, yakni Pancasila, serta mengaplikasikan semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari.
5: Semoga Pancasila bisa tertanam kepada pribadi dan seluruh anak bangsa ini. Dan semoga kami semua bisa saling menjaga keutuhan NKRI ini dengan saling menjaga toleransi sesama umat beragama.
0: Desa Sukarno kini menjelma menjadi miniatur Nusantara, di mana perbedaan menjadi kekuatan untuk membangun identitas bersama. Bagi mereka, perbedaan adalah anugerah terindah dari Tuhan yang harus dijaga sampai kapanpun. Dengan perbedaan umat beragama, justru dapat bersatu untuk memperjuangkan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Maka tidak berlebihan jika Desa Sukarno ditetapkan menjadi Desa Pancasila oleh pemerintah Kabupaten Jember.

Bajang Aceh KKAD, Festival Bahari Raja Ampat diadakan di Ibu Kota Kabupaten Raja Ampat, Waisai, yang berada di Pulau Waigeo. Pagelaran utama Festival Bahari tersebut difokuskan kepada wisata bahari, yang salah satunya penyelaman di lokasi diving yang masuk dalam 10 besar lokasi penyelaman terindah di dunia. Biasanya Festival Bahari Raja Ampat ini diadakan pada pertengahan tahun sekitar bulan Agustus. Festival Bahari Raja Ampat diagendakan menjadi kegiatan tahunan untuk meningkatkan arus wisatawan. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi memumikan jasad manusia yang telah meninggal tidak hanya terjadi di Mesir saja. Indonesia juga memiliki tradisi ini. Suku Dane, sang penguasa Lembah Baliem, adalah pelaku tradisi ini. Hal ini terbukti dari adanya peninggalan berupa mumi yang masih disimpan dan terawat di Desa Jiwika, Distrik Kurulu, Wamena, Papua Pegunungan. Proses memumikan jasad orang meninggal tidaklah sederhana. Caranya tergolong unik. Jasad diposisikan dalam keadaan duduk, lengkap dengan pakaian kebesarannya. Kemudian jasad diasapi di depan api unggun selama 1 bulan di dalam Honai Pilamo, adalah rumah khusus kaum pria. Setelah itu jasad akan dibungkus daun pisang hingga mengeras menjadi mumi. Proses ini akan memakan waktu sekitar 5 tahun. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 18.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4.

Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan dalam acara program buat malam di hari ini ya, Mas Cita ngajak pace-mace KKD dorang semua kita membahas tentang tren musik dangdut di masa kini yang tentu saja ya ini bertahan ya, tidak ingin hilang tergerus waktu. Dan pace-mace juga bisa ikut berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook ya, Perompak RRI Jayapura. Pace-mace bisa berkomentar, pace-mace sebenarnya suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah silakan nanti bisa berpartisipasi, dan Mace itu juga akan hadirkan informasi-informasinya. Jadi memang musik itu merupakan salah satu keunikan istimewa yang diciptakan manusia yang mempunyai kapasitas sangat kuat untuk menyampaikan emosi dan mengatur emosi. Ini menurut Johansson pada 2006. Nah, menurut data pendengar musik Indonesia di Spotify dari CNN Indonesia, nah bahwasannya masyarakat Indonesia itu mendengarkan musik 3 jam dalam sehari. Nah, persaingan sangat ketat di dunia permusikan ya, apalagi di era digital ini memang semakin kelihatan. Nah, adanya platform yang membuat lahirnya para kreator-kreator muda yang kreatif ya, seperti YouTube, Instagram, dan TikTok ya. Nah, mereka yang punya bakat di dunia permusikan akhirnya berlomba-lomba membuat konten musik yang disukai oleh masyarakat ya. Misalnya bisa membuat lirik musik sendiri, mengcover musik, hingga bisa buat video musik juga. Nah, tren musik yang tiap tahun berubah-ubah ya, dan juga munculnya musik-musik dengan aliran pop, K-pop, EDM, dan lain sebagainya dari luar negeri. Nah, ini seakan-akan ya menambah sulitnya persaingan di dunia permusikan. Nah, salah satunya adalah musik lokal. Nah, musik aliran dangdut itu merupakan satu dari berbagai musik lokal yang tradisional khas dari Indonesia. Nah, berjalannya waktu ini akhirnya membuat musik aliran dangdut ini semakin lama ditinggalkan, lantaran yaitu munculnya musik-musik yang lebih populer sehingga kalah bersaing di dunia permusikan. Nah, menurut Matthew Cohen di tahun 2006, peneliti seni pertunjukan Indonesia mencatat ya, leluhur musik dangdut berasal dari orkes keliling ya. Nah, sejarah dangdut di Indonesia itu dipengaruhi dari musik-musik India melalui film-film Bollywood oleh Elia Kadam ya, yang terkenal dengan lagu boneka Indianya. Lalu dengan munculnya tokoh dangdut terkenal Indonesia saat itu di tahun 60-an ya, Bang Roma Irama. Nah, dangdut itu cirikan dentuman tabla ya, ini alat musik perkusi India, dan juga gendang. Nah, dangdut ini juga sangat dipengaruhi dari lagu-lagu musik India klasik dan Bollywood. Nah, musik dangdut ini selalu identik dengan penikmat musik dari masyarakat kalangan ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, bahkan citra musik dangdut pada masa lalu itu dianggap sebagai musik yang tidak sopan dan tidak pantas. Nah, hal itu dikarenakan pada saat pertunjukan konser dangdut ya, nah, ini terdapat biduan-biduan yang menggunakan pakaian yang mohon maaf ya tidak senonoh, hingga melakukan aksi-aksi yang masuk ke dalam kategori pornografi. Nah, penikmat musik dangdut ini didominasi oleh kalangan generasi X ya, nah, seperti itu, tahun 60-an, 70-an gitu ya, 80-an juga ada. Nah, sama seperti musik-musik populer lainnya ya, musik dangdut ini punya lirik yang menggambarkan perasaan hati ya. Tapi karena musik dangdut ini mendominasi pendengar dari kalangan masyarakat ke bawah, nah banyak lirik-lirik musik dangdut ya ini juga menggambarkan kondisi

kali juga dari kontes-kontes dangdut di televisi-televisi di Indonesia. Nah, kontes-kontes dangdut ini dengan harapan dapat mengambil masa audiens masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah di Indonesia. Nah, sebut saja kontes dangdut pertama di Indonesia saat itu adalah KDI, ya, kontes dangdut Indonesia yang ditayangkan di salah satu televisi swasta di Indonesia. Nah, KDI pada saat itu dinilai berhasil untuk menarik audiens dengan rating yang tinggi dan juga tayang di jam-jam prime time. Nah, munculnya penyanyi-penyanyi jebolan KDI 1 seperti Siti Rahmawati, ya. Nah, ini bukan penyiar di Pro 1 ya. Lalu Nasar dan juga Selvi Navila yang hingga saat ini masih aktif di dunia hiburan permusikan dangdut, ya. Mereka berlomba-lomba mengeluarkan single hingga album musik dangdut terbaru. Nah, sehingga akhirnya lahirlah musik-musik dangdut populer. Nah, tidak hanya KDI yang mencari peluang menarik audiens, ya, akhirnya muncul lagi kontes dangdut lain yang dikemas lebih modern dan meriah, ya. Ini Dangdut Akademi atau di Akademi yang saat ini kita tahu. Nah, kontes ini tidak hanya mencari bibit-bibit unggul penyanyi dangdut, ya, tapi mereka juga menilai hingga ke gaya dan juga penampilan dari kontestan. Nah, sehingga akhirnya nanti akan melahirkan jebolan artis dangdut yang modern dan populer yang tidak akan tergerus oleh waktu mengikuti perkembangan zaman. Nah, artis jebolan di Akademi tiap tahunnya selalu menjadi artis dangdut yang populer, bahkan mereka juga bisa menciptakan lagu-lagu yang disukai oleh masyarakat. Nah, salah satunya ya adalah Lesti Kejora dengan lagunya yang populer Kejora, ya. Ini jumlah pendengar di Spotify-nya tuh sudah lebih dari 1 juta dan di YouTube juga. Nah, singlenya juga yang Kulepas Dengan Ikhlas, ya, ini malah memperoleh lebih dari 1 juta pendengar di Spotify dan bahkan mendapatkan 42 juta penonton di YouTube. Nah, suksesnya musik dangdut dari kontes dangdut di televisi ini juga tidak lepas dari persaingan para penyanyi dangdut yang tampil di dunia teknologi digital. Nah, kemunculan era baru ini dimanfaatkan oleh berbagai perusahaan label musik dangdut dengan memasuki platform YouTube. Nah, ini diawali dengan menampilkan artis-artis musik dangdut lokal daerah yang mengcover musik-musik dangdut populer hingga memperoleh tayangan jutaan penonton dan menjadi trending di YouTube. Nah, salah satu artis dangdut fenomenal di Indonesia yaitu Fia Valen dan juga Nela Karisma. Nah, keduanya populer mencuat ke publik setelah lagu-lagunya di YouTube trending. Nah, sebut saja lagu yang berjudul Sayang yang dinyanyikan oleh Fia Valen ini malah pernah menduduki trending nomor 1 di YouTube. Nah, dari kepopulerannya ini, ya, ia akhirnya mendapatkan kesempatan spesial tampil pada acara bergengsi pembukaan Asian Games 2018 di hadapan Presiden dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia serta juga pejabat-pejabat publik dan tamu-tamu negara se-Asia. Nah, itu dia Pace-Mace kakak adik dorang semua. Nah, Maceta bacakan dulu komentar dari Pace-Mace dorang di hari ini, ya. Ini dari Kiev Stenov, ya. Nah, saya kurang begitu menyukai genre dangdut karena memang bukan untuk kuping saya genre ini, ya. Nada-nada lagu dangdut terlalu mengingatkan saya dengan lagu-lagu anak-anak, ya, gitu ya. Oke. Lalu dari Stanley, ya, lagu dangdut kurang begitu modern, ya, meskipun lagu ini lumayan ngambil dari stylenya suku Hindustan, Arab, dan Melayu. Lagunya kurang pas dan saya rasa sudah menjadi genre yang berbeda dengan parent stylenya yang sudah modern. Oke, ya. Nah, dari Kevli di Manokwari, musik dangdut menurut saya sudah menjadi lagu-lagu anak TK dengan unsur dewasa dan saya kurang begitu suka dengan nadanya. Dan cuman modal perempuan badan bagus saja tidak membuat saya terlalu begitu tertarik dengan dangdut. Kemungkinan kalau ada produser lagu dangdut yang ada, ya, jangan marah, cuman nadanya kurang begitu saya suka. Oke, ya, lalu dari Bayu Amus di Jakarta. Nah, dangdut adalah jenis lagu yang sangat dekat dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Memiliki paduan gaya antara musik Melayu, India, dan terkadang mirip musik Latin juga. Nah, dalam banyak hal fungsinya mirip seperti lagu rap, ya, yaitu kebanyakan menyuarakan aspirasi masyarakat terkait aktivitas sehari-hari. Nah,
Oke ya. Nah, dari Alisa Septiana di Palangkaraya, menurut saya lagu dangdut lumayan enak untuk beberapa lagu, tapi sebagian besar biasa saja. Saya juga tidak suka liriknya yang biasanya negatif seperti lagu hamil duluan atau yang lainnya.

Lagu penyanyi dangdut juga ada yang kurang bakat ya, suaranya kurang bagus dan hanya menjual tampang dan body. Itu yang membuat saya malas melihatnya. Oke ya, nah lalu dari akun Mobile Legend, wih, bagus kalau yang nyanyi bisa menghayati lagu yang dibawakannya dan tidak hohe-hohe, karena saya anggap terlalu mengganggu. Oke, nah lalu dari Bram Suseno di Lampung, kalau kata Project Pop, dangdut is the music of my country. Bagi saya musik itu universal, asal bisa menghibur, apapun pasti enak didengar, termasuk dangdut. Nah, oke ya, nah, yang terakhir ya. Nah, ini dari Aliana Bimantara di Jakarta. Nah, karena image musiknya jelek, sering dianggap sebagai musik kampungan. Kalau malam-malam ada yang setel lagu di daerah saya, nggak akan pernah tuh mereka mainkan lagu clubbing barat. Cuma dangdut aja yang disetel. Oke ya, oke, baca-baca kakek diterang semua. Nah, masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kita di Facebook Perompet RRI Jayapura. Nah, baca-baca suka gak sih sama lagu-lagu dangdut? Nah, nanti baca-baca akan kembali lagi masih dengan informasi tentang tren musik dangdut di Indonesia.

Masih di Kita Rempu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, tren dangdut tidak berhenti sampai di situ ya. Pada awal tahun 2019 akhirnya hadir penyanyi lawas Didi Kempot yang dikenal dengan lagu lawasnya Stasiun Balapan. Nah, dangdut yang dibawakan oleh Didi Kempot ini beraliran dangdut campur sari Jawa yang membawakan lirik suasana perasaan hati. Nah, kepopuleran Didi Kempot dengan lagunya yang berhasil menarik perhatian generasi muda dengan liriknya yang sangat menghayati dan juga menggambarkan perasaan anak muda saat ini, hingga beliau akhirnya dijuluki sebagai The Godfather of Broken Heart. Nah, ini julukan untuk fansnya, ya, fansnya itu adalah Sobat Ambiar. Nah, lagu-lagunya contohnya seperti Cidro, Pamer Bojo, ini jadi lagu terpopuler yang ia bawakan. Nah, lagu-lagu tersebut menggambarkan perasaan dan juga pesan yang mendalam dalam urusan percintaan. Wah, makanya anak-anak sekarang tuh suka banget ya. Nah, lalu tahun 2020 ya, ini merupakan masa-masa pahit bagi seluruh masyarakat di dunia karena pandemi COVID-19 membuat orang di berbagai belahan dunia harus menjalani hidup berubah ya, yaitu tetap di rumah untuk mengurangi penyebaran virus. Nah, selama pandemi ini masyarakat akhirnya melakukan kegiatan-kegiatan di rumah dengan mengandalkan gadget dan internet masing-masing. Nah, mau tidak mau ya, mereka harus melakukan kegiatan yang tetap produktif walaupun hanya di rumah. Nah, kepopuleran media sosial ini merupakan kesempatan di masa-masa saat itu ya. Jadi media sosial TikTok salah satunya ya. Nah, ini platform yang menyediakan konten video dan juga mengedit video kepada penggunanya. Nah, kepopuleran musik dangdut tentunya ini dimanfaatkan juga dari platform ini. Jadi cuplikan-cuplikan video dengan potongan musik dangdut ya, ini akhirnya membawa musik dangdut semakin dikenal seluruh Indonesia ya, oleh kalangan generasi milenial hingga ke generasi Z. Nah, salah satu kepopuleran musik dangdut di TikTok ya, ini munculnya konten dengan cuplikan slogan ya, tarik sis semongko ya, ya ini akhirnya diiringi dengan musik dangdut. Nah, ini seakan-akan membuat para penontonnya mau berjoget ketika mendengarkannya. Nah, dalam perkembangannya musik dangdut dari tahun ke tahun berusaha untuk bangkit dan terus berkreasi di tengah kemajuan teknologi. Jadi para insan permusikan dangdut akhirnya berlomba-lomba untuk menghadirkan musik dangdut yang berkualitas serta disukai oleh berbagai kalangan sosial dan juga ekonomi masyarakat. Jadi dangdut sudah tidak lagi musik zaman dulu dengan citranya yang buruk ya. Nah, saat ini dangdut merupakan musik populer yang dapat didengar dan disukai oleh siapapun dari tua hingga muda. Jadi dangdut ini akan tetap bertahan, tidak tergerus oleh waktu. Ya. Nah, kini giliran generasi muda Indonesia dengan kesempatan yang sangat besar untuk membangun industri permusikan ya, khususnya aliran dangdut populer hingga ke mancanegara. Nah, oke, Pace-mace, kakek ini dorang semua ya. Macita bacakan kembali komentar-komentar Pace-mace dorang yang sudah masuk di Facebook kita di Perompat RRI Jayapura. Pace-mace suka enggak sih sama lagu dangdut? Nah, dari Aditya di Jakarta, kalau mendengar dangdut lama dengan Bollywood sih mirip-mirip ya, tapi semakin lama waktu bertambah dangdut modern malah lebih mirip lagu anak TK dengan unsur dewasa, sedangkan Bollywood sudah menjadi genre yang berbeda dengan yang dulu. Oke, baik ya. Lalu dari Rizka di Solo, ya, genre musik dangdut itu paling banyak diminati masyarakat Indonesia karena liriknya yang relate dengan kehidupan sehari-hari. Lirik yang bercerita soal kerasnya hidup dan juga lika-liku asmara ini bisa menjadi lagu andalan dan kerap kali diputar berulang-ulang. Nah, lalu dari Surya di Padang ya. Nah, hadirnya penyanyi-penyanyi dangdut yang sudah jadi idola seperti Happy Asmara, Yeni Inka, juga Deni Caknan ini akhirnya bisa merangkul anak muda di Indonesia ramai-ramai putar lagu dangdut setiap hari. Liriknya yang banyak bercerita tentang kesedihan ini yang diyakini menjadi alasan utama, itu menurut saya. Oke ya. Nah, lalu dari Andrew Chan di Sorong, kalau menurut saya selain menggambarkan kondisi politik dan budaya nasional, lagu dangdut juga disampaikan sebagai praktik ekonomi, politik, dan ideologi. Nah, dangdut ini sudah membantu membentuk gagasan. Selain itu, musik dangdut juga identik dengan penikmatnya yang dinilai berasal dari kelas ekonomi dan sosial menengah ke bawah. Nah, lalu dari Soleman di Kupang ya, tidak ada lagi referensi musik yang berkualitas dari dalam negeri, jadi jangan salahkan atau
menilai buruk orang-orang yang lebih suka dengan musik luar saat ini karena musik Indonesia dianggap telah kehilangan kualitasnya. Oke, okay. Lalu dari Muhammad Lutfi di Kerom, ya, jika seseorang sudah sering mendengarkan lagu dangdut, pasti seseorang tersebut akan suka pada lagu dangdut. Beda halnya kalau seseorang tidak suka mendengarkan lagu dangdut, pasti saat pertama kali mendengarkannya untuk selanjutnya dia tidak akan mendengarkannya lagi karena lagu dangdut tidak sesuai dengan dia. Oke, ya, ini berdasarkan suka atau tidak suka ya, gitu. Nah, lalu dari Arifin di Bali, nah, lagu dangdut menurut saya adalah lagu yang menghibur karena selain musiknya bisa bikin penikmatnya bergoyang, liriknya juga menghibur dan gak baperan seperti lagu pop. Oke. Nah, lalu dari Novela di Wena, mayoritas iramanya monoton, banyak lirik yang jorok. Nah, lalu yang terakhir ya dari Diana Ulfa di Jakarta, lagunya merakyat dan mudah berkembang, Mace Ita. Baik. Oke, terima kasih buat Mace, Kakak Dede, dan semua yang sudah berpartisipasi di saat ini memberikan komentarnya ya. Tentang kenapa sih Mace suka atau enggak sih dengan lagu-lagu dangdut. Nah, dan juga informasi tentang tren musik dangdut di masa kini yang bertahan supaya tidak hilang tergerus waktu sudah Mace informasikan juga ke Mace dorang. Dan terima kasih untuk semua partisipasinya melalui media sosial kita, melalui Facebook Rompat RRI Jayapura.

الوسيلة والفضيلة الشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau

Tunggal Ika bukan hanya semata semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Sayang, bentar lagi kita anniversary nih. Aku jadi ingat betapa gigihnya perjuangan aku.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.
6: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh, kata Ade, budaya Ararem adalah budaya asli suku Biak. Ararem memiliki arti mas kawin, dan tradisi ini merupakan tradisi yang dilangsungkan untuk mengantar mas kawin dari calon suami kepada calon istri. Menariknya, mas kawin ini diantar secara beramai-ramai. Tidak cuma itu, rombongan pun akan menyanyi dan menari diiringi musik tradisional. Tradisi Ararem tidak berlangsung sehari saja. Dilansir dari beberapa sumber, terdapat dua tahapan dalam pelaksanaan budaya ini. Tahap pertama merupakan tahapan yang diadakan untuk menyepakati mas kawin. Tahap kedua ini jauh lebih panjang prosesinya daripada tahap pertama. Tahapan ini dimulai dari penyerahan mas kawin yang diiringi rombongan besar, pelaksanaan upacara pengiringan, hingga pelaksanaan war. Pada prosesi war, pengantin wanita akan diiringi rombongan lagi dan diantar ke rumah pengantin pria. Beralih ke berita selanjutnya, tradisi potong jari atau yang disebut sebagai Iki Palek dalam bahasa daerah suku Dane merupakan budaya Papua yang sudah berlangsung selama ribuan tahun. Meski ekstrim dan menyeramkan, ternyata memiliki makna yang dalam. Potong jari ini dilaksanakan untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa kehilangan yang mendalam terhadap anggota keluarga yang baru meninggal dunia. Bagi masyarakat suku Dani, kesedihan karena kematian anggota keluarga tidak cukup hanya diluapkan dengan menangis saja. Luka hati yang dirasakan baru akan sembuh bersamaan dengan luka karena jari yang terpotong. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 19.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Nusantara.
1: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.

0: Menurut kamu, Mama gimana?
1: Mama baik, tapi Mama terlalu sibuk di luar. Begitu pulang, dia capek. Padahal aku pengen cerita.
0: Kalau Papa?
1: Papa terlalu sibuk. Begitu di rumah, masih sibuk dengan gadgetnya. Padahal aku pengen main sama Papa. Terkadang aku merasa sendiri di rumah, meskipun ada Mama sama Papa aku.
2: Sebuah riset mengungkapkan anak yang kurang memiliki interaksi dengan orang tua akan mengalami kesedihan, merasa sendiri, bahkan frustasi.
3: Masih di Kitorom Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia.

bangsa di Indonesia. Luar biasa ya sobat budaya. Sebanyak itu ya, ada 300 kelompok etnik dan juga kalau dari 300 kelompok etnik itu dijabarkan ada sekitar 1340 kelompok suku bangsa yang ada di Indonesia. Nah, keanekaragaman ini juga yang akhirnya mencetuskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ya berbeda-beda tapi tetap satu ya. Jadi meskipun punya aneka ragam suku, punya budaya, agama dan golongan yang berbeda-beda ya, tapi Indonesia itu tetap satu kesatuan. Nah, semboyan yang berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut ya, ini mengukuhkan kalau sejatinya keragaman yang ada di negeri kita ini merupakan kekayaan dan keindahan bangsa Indonesia yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, lalu wujud keragaman budaya yang bangsa kita miliki itu apa saja sahabat budaya? Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasinya tentang keragaman budaya Indonesia yang menjadi ciri khas daerah masing-masing. Nah, yang pertama adalah rumah adat sahabat budaya. Jadi rumah adat itu dibangun dengan wujud dan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa atau sedikit mengalami perubahan. Nah, rumah adat tradisional sampai saat ini itu masih ada yang ditinggali ya, tapi juga ada yang digunakan untuk upacara adat. Nah, rumah adat itu merupakan cerminan budaya yang terbentuk dari tradisi dalam masyarakat ya, seperti adaptasi atau cara hidup, lalu ekonomi dan juga religinya. Nah, di Indonesia setiap daerah itu punya rumah tradisional yang beragam berdasarkan wilayah dan sukunya ya. Misalnya sahabat budaya, rumah gadang di Sumatera Barat, lalu gapura Candi Bentar ya yang merupakan rumah adat Bali, lalu rumah joglo khas Jawa Tengah, lalu ada rumah panjang khas masyarakat Kalimantan Barat ya, lalu ada honai yaitu rumah adat masyarakat di pedalaman atau di pegunungan tengah Papua. Nah, seperti itu ya sahabat budaya. Lalu yang berikut adalah upacara adat sahabat budaya. Nah, upacara adat ini merupakan salah satu tradisi yang dianggap punya nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Jadi selain sebagai cara manusia untuk berhubungan dengan para leluhur dan juga sang pencipta, nah upacara adat juga menjadi perwujudan manusia untuk menyesuaikan diri terhadap alam dan lingkungannya dalam arti luas. Nah, contohnya ya seperti upacara ruatan dalam tradisi Jawa untuk menyucikan seseorang dari kesialan. Lalu ada juga upacara sekaten oleh masyarakat Yogyakarta yang dilakukan untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad. Lalu kemudian upacara ngaben di Bali, nah dengan yang dilakukan ya dengan melakukan kremasi jenazah ya, itu juga salah satu upacara adat yang jadi salah satu tradisi yang dianggap memiliki nilai-nilai bagi masyarakat sekitar. Nah, lalu ada juga upacara bakar batu di Papua ya, yang punya tujuan untuk bersyukur, juga untuk bersilaturahmi atau menyambut tamu-tamu penting ya. Nah, lalu yang berikut ya adalah pakaian tradisional sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia selanjutnya ini adalah pakaian adat. Nah, pakaian adat ya atau pakaian tradisional itu punya fungsi untuk mengekspresikan identitas ya. Jadi pakaian adat itu ada yang digunakan untuk acara sehari-hari maupun untuk upacara-upacara adat. Nah, misalnya sahabat budaya, ada baju bodo khas suku Bugis dan Makassar, juga ulos dari Sumatera Utara ya, juga pakaian adat Betawi khas DKI Jakarta ya. Lalu kebaya Jawa dengan jarik batik khas Jawa Tengah, lalu pakaian adat King Baba dan King Bibinge dari Kalimantan Barat. Nah, itu dia. Nah, yang berikut sahabat budaya, tarian adat ya. Nah, jadi sahabat budaya, tiap daerah itu pasti punya tarian adat yang peruntukannya berbeda-beda ya. Jadi ada tarian yang menyambut tamu agung atau menyambut panen ya, juga ada upacara kematian, tarian untuk upacara keagamaan dan sebagainya. Nah, sebut saja seperti tari saman dari daerah Aceh, lalu tari kecak dan pendet dari Bali, juga ada tari jaipong dari Jawa Barat ya, juga ada tari reog Ponorogo dari Jawa Timur ya, ada juga tari topeng Betawi dari Jakarta, lalu tari piring dari Sumatera Barat, dan juga ada tari maengket dari Sulawesi Utara ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya adalah alat musik dan lagu tradisional ya. Jadi lagu tradisional itu adalah lagu yang berasal dari daerah tertentu ya. Jadi lagu daerah itu mirip dengan lagu kebangsaan ya, tapi statusnya hanya bersifat kedaerahan dengan lirik dan bahasa asal daerah masing-masing.

masing-masing ya. Nah, jadi lagu tradisional itu umumnya menceritakan tentang nilai kehidupan masyarakatnya dan memiliki makna yang mendalam ya. Contoh ya seperti lagu tradisional yang terkenal di Indonesia seperti Rasa Sayange asal Maluku, juga Gundul-Gundul Pacul dan juga Bapak Pucung ya dari Jawa Tengah, Bungong Jaumpa dari Aceh, Ayam Den Lape dari Sumatera Barat ya, dan jangan lupa juga Angin Mamiri dari Sulawesi Selatan ya. Jadi lagu-lagu tradisional yang terkenal ya, banyak banget sebenarnya ya, tapi ada beberapa contoh yang bisa Mbak Cita contohkan seperti tadi ya. Nah, Indonesia ya, selain punya lagu tradisional juga punya alat musik tradisional khas daerah masing-masing seperti angklung ya, ada beduk, calung, gamelan, kolintang ya, ada tifa juga, ada tamborin, saluang, sasando ya, dan masih banyak lagi sahabat budaya ya. Lalu yang berikut adalah senjata tradisional sahabat budaya. Jadi senjata tradisional itu tidak hanya digunakan sebagai alat berlindung dari serangan musuh, tapi ini juga biasa digunakan dalam kegiatan berladang dan juga berburu. Nah, untuk saat ini senjata tradisional itu sudah jadi identitas bangsa yang tentu saja itu untuk memperkaya kebudayaan Nusantara ya. Misalnya seperti rencong ya, ini khas masyarakat Aceh ya, juga golok ya, ini dari Betawi ya, terus dari Jawa Barat ada kujang ya, keris dari Jawa Tengah ya, dan ada juga celurit ya, asli Madura ya, dan juga badik ya dari Sulawesi. Nah, yang terakhir ya, yang paling-paling penting adalah tentang makanan khas atau kuliner. Nah, jadi kuliner ini ya juga menjadi produk budaya berwujud nyata yang sangat mudah untuk dikenali sebagai identitas suatu masyarakat ya. Nah, misalnya di Sumatera Selatan itu terkenal dengan makanan pempek ya. Kemudian ada kerak telur dari Jakarta ya. Ada juga nasi lengko dari Cirebon ya. Ada juga nasi gudeg khas Jogja ya sahabat budaya. Lalu rujak cingur ya dari Jawa Timur ya. Ada juga ayam betutu dari Bali ya, ayam taliwang dari Nusa Tenggara Barat ya, dan juga papeda dari daerah Maluku dan Papua ya. Itu dia sahabat budaya, keragaman budaya Indonesia yang sudah Mbak Cita hadirkan ke ruang dengar sahabat budaya. Nah, jadi keragaman budaya Indonesia ini yang sudah Mbak Cita sebutkan tadi itu merupakan kekayaan bangsa yang tentu saja harus terus kita jaga dan lestarikan agar tidak lenyap ya sahabat budaya.

0: Budaya Nusantara. Gak kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Salah satu kebutuhan pokok sehari-hari makhluk hidup di dunia ini yang tidak dapat terpisahkan adalah air. Semua makhluk hidup sangat membutuhkan air. Bagi manusia, seperti keperluan rumah tangga, umum, industri, perdagangan, pertanian, dan peternakan, serta keperluan, pelayaran, dan lainnya. Penting bagi kita sebagai manusia untuk tetap selalu melestarikan dan menjaga agar air yang kita gunakan tetap terjaga kelestariannya dengan melakukan pengelolaan air yang baik, seperti penghematan, tidak membuang sampah dan limbah yang dapat mengganggu ekosistem yang ada. Pernahkah terbayang jika air itu menjadi hal yang langka? Selamat Hari Air Sedunia, 23 Maret 2018. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Info Budaya.

mengenal rumah tradisional Papua, rumah tradisional Honai. Honai memiliki arsitektur khusus yang dipergunakan untuk melawan cuaca pegunungan di Papua. Papua memiliki udara yang sangat dingin, sehingga rumah dibuat dari ukuran sedang. Ketinggian rumah ini adalah 2 meter dengan pintu kecil dan tanpa jendela. Permukaan dindingnya terbuat dari potongan kayu dan atap rumah ini terbuat dari jerami kering dan tebal. Perapian di tengah rumah yang digunakan untuk memasak dan menghangatkan suhu di dalam ruangan. Rumah ini memiliki 3 tipe. Tipe yang pertama adalah Honai. Rumah ini hanya digunakan oleh pria. Ebei digunakan untuk wanita dan Wamai digunakan untuk kandang babi. Rumah tradisional Papua ini digunakan untuk mendidik anak dan berkumpul dengan warga lain. Di zaman dulu, rumah ini digunakan untuk mengatur strategi selama perang antar suku. Rumah ini memiliki bentuk yang sangat unik.

Zapin adalah hasanah tarian rumpun Melayu yang menghibur sekaligus syarat pesan agama yang mendidik. Tari Zapin ini memiliki kaidah dan aturan yang tidak boleh diubah dari masa ke masa, namun keindahannya tak lekang begitu saja. Diiringi oleh alat musik tradisional Riau, yaitu marwas dan gambus, mempertontonkan gerakan kaki cepat mengikuti hentakan pukulan pada gendang kecil yang disebut marwas. Harmoni ritmi instrumennya semakin merdu dengan alat musik petik gambus. Karena mendapat pengaruh dari Arab, tarian ini memang terasa bersifat edukatif tanpa menghilangkan sisi hiburan dan ada sisi pesan agama pada syair lagunya.

0: sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi.
0: Ayah selalu bilang aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Sahabat Budaya, Kabupaten Jayapura dengan luas wilayah sekitar 225,90 km persegi dibagi dalam 19 distrik. Masyarakat hidup berdampingan penuh damai dengan mata pencaharian beraneka ragam. Ada yang berburu, ada sebagai nelayan, sebagai petani, sebagai PNS, karyawan swasta, dan berbagai mata pencaharian lainnya yang mampu mendukung perekonomian keluarga. Termasuk hasil karya seni yang dimiliki masyarakat Kabupaten Jayapura. Seperti halnya hasil karya seni dari masyarakat kampung Asei Kecil yang bermukim di pesisir Danau Sentani. Sahabat Budaya, untuk sampai ke kampung Asei tidaklah sulit. Hanya dengan jarak tempuh sekitar 5 menit menggunakan perahu kayu dari daerah dataran Jayapura. Tepatnya dari Pantai Kalpote, Distrik Sentani Timur, yang merupakan tempat pelaksanaan festival Danau Sentani Tahunan Kabupaten Jayapura. Maka Sahabat Budaya akan sampai di kampung Asei. Masyarakat Asei selain sebagai nelayan, ada juga yang melakukan kegiatan di bidang perkebunan dengan memanfaatkan lahan yang ada untuk ditanami tanaman jangka panjang maupun jangka pendek untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain itu, penduduk kampung Asei mempunyai keahlian khusus yang diwariskan secara turun-temurun, yakni seni lukisan dengan media kulit kayu. Kulit kayu yang digunakan masyarakat Asei untuk melukis yakni dari kulit kayu khusus yang disebut kulit kayu kombo. Sahabat Budaya, untuk lebih mengenal lukisan kulit kayu dari kampung Asei Kecil, Kabupaten Jayapura, kami ajak pendengar menyimak uraian berikut.
1: Melukis bagi masyarakat di kampung Asei Sentani, Kabupaten Jayapura, menggunakan kulit kayu kombo bercorak mitologi dan filosofi, hanya digunakan 3 kali dalam kehidupan mereka, yaitu dijadikan sebagai pembungkus bayi saat anak lahir dan saat seorang perempuan menikah, serta digunakan untuk membungkus jenazah saat seseorang meninggal dunia. Lukisan kulit kayu kombo dalam pewarnaan menggunakan 3 warna dasar dari alam, yakni warna hitam mencerminkan dunia fana, warna putih melambangkan kebesaran suku, dan warna merah melambangkan keperkasaan suku. Ketiga warna dasar dari alam ini, di mana warna hitam dari arang jelaga belanga dicampur minyak kelapa, warna putih dari kulit kerang dan sagu, serta warna merah dari tanah liat batu merah dicampur geta kayu susu dan kapur siri. Sementara motif-motif pada kulit kayu kombo memiliki arti dan makna yang bersifat sakral karena ada motif yang hanya khusus milik seorang ondofolo atau pemimpin adat, poselo, dan perangkat adat lainnya seperti motif buaya dan bioniki. Dari hasil penelitian studi lapangan maupun dokumentasi, motif-motif yang dilukis di kombo sejak dahulu terdapat kurang lebih 12 motif, seperti motif matahari, motif ular, motif cicak, kadal, ikan, kaki burung bangau, motif belut, kelelawar, tupai terbang, daun-daun, bunga hutan, dan motif spiral atau melingkar. Sedangkan dari fungsinya terdapat lukisan yang berhubungan dengan aspek religi dan mitologi seperti lukisan Hu dan Yuniki. Juga lukisan yang berhubungan dengan aspek sosial ekonomi seperti Fou, Kasindale, Isomo, dan Kino. Teknik pembuatan kulit kayu kombo tidak berubah dari dahulu sampai sekarang. Masih dikerjakan secara tradisional tanpa menggunakan mesin. Hanya peralatannya yang berubah seperti untuk menebang pohon menggunakan kapak besi, parang untuk mengupas kulit kayu kombau, dan lempengan besi untuk menumbuk kulit kayu kombau tersebut agar panjang dan melebar, yang dikeringkan dan nantinya sebagai bahan utama melukis.

0: Sahabat budaya, saat ini lukisan kayu kombo masih tetap dilestarikan oleh orang Sentani, khususnya yang berada di Kampung AC, Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura. Walaupun fungsinya sudah berubah, tidak lagi sebagai pakaian, tetapi sudah dijadikan sebagai salah satu cenderamata khas Papua dari Sentani dan sudah dikenal di tingkat nasional maupun internasional. Bahkan lukisan kulit kayu dari AC ini berhasil memecahkan rekor muri pada Festival Danau Sentani tahun 2014. Dengan lukisan di atas kulit kayu sepanjang 100 meter, bahkan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua-Papua Barat pun telah mengusulkan kombo sebagai warisan budaya tak benda nasional dan dinyatakan
1: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.
1: Pro 4 RRI.

Macem Aceh, kata Ade, upacara adat WOR adalah ritual untuk meminta perlindungan. Tradisi ini dilakukan secara turun-temurun oleh suku Biak. WOR dimaknai sebagai upacara adat yang mempunyai hubungan dengan kehidupan religius masyarakat suku Biak. Tujuan WOR adalah untuk memohon dan meminta perlindungan untuk anak mereka kepada penguasa alam semesta. Upacara WOR juga dipercaya dapat melindungi seseorang dari setiap peralihan siklus hidupnya. Masyarakat suku Biak biasanya melaksanakan upacara WOR untuk mengiringi pertumbuhan fisik anak-anak sejak dalam kandungan, saat lahir, hingga tua sampai kematian. Beralih ke berita selanjutnya, Ero Eratuura adalah upacara adat tindik telinga. Upacara adat ini biasa dilakukan untuk anak-anak yang telah menginjak usia 3 hingga 5 tahun. Anak-anak yang menjalankan upacara adat akan duduk di tikar dan dihadiri juga oleh anak-anak yang lain. Kedua telinga akan ditindik dengan alat khusus yang dipercaya sebagai cara menjaga telinga. Bagi masyarakat Papua, telinga adalah alat pendengaran yang harus dijaga dengan baik. Demikian, saya Maje Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 20.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Sedikit Rumpun Suara Budaya Papua, program apa terakhir Republik Indonesia Jayapura. Dan kali ini Majet akan hadirkan informasi tentang kuliner malam hari yang jadi favorit semua orang. Wah, kalau ngomongin kuliner di malam hari ya, yang selalu dicari bagi kita ya, yang kebetulan memang biasanya kayak Majet gini kan suka sekali ya cari makanan di malam hari, karena misalnya lapar lagi ya, atau mungkin tidak sempat masak ya. Jadi sangat praktis kalau kita mencari kuliner. Nah, biasanya orang-orang tuh pilih untuk membeli makanan yang cukup terjangkau dan mengenyangkan perut. Nah, kali ini Majet akan hadirkan ya beberapa rekomendasi kuliner malam yang selalu jadi favorit banyak orang. Jadi macam-macam kakak adik dorong pasti sudah tahu ya apa saja sih makanan yang dimaksud ya, atau mungkin malah belum ya. Nanti Majet hadirkan informasinya. Nah, kalau malam hari ya, itu nasi goreng jadi makanan yang mudah dijumpai, bahkan tiap penjual itu memiliki cita rasa yang berbeda satu sama lain ya. Nah, itu Majet akui ya, karena nasi goreng yang sebelah dengan yang sebelah misalnya jualannya berdekatan ya, itu belum tentu rasanya sama ya. Dia punya cita rasa masing-masing, dan itu yang buat nasi goreng itu selalu dicari sama para kudis ya, foodies gitu ya, pada malam hari. Nah, seperti itu ya. Nah, lalu yang berikutnya ada yang namanya lele goreng. Kalau lele digoreng terus dilengkapi dengan sambal ya, udah itu juara deh ya. Ini lalu disuguhi juga dengan sayur lalapan ya, ini paling lengkap. Apalagi kalau ditambah juga dengan gorengan dan juga peyek ikan, itu lebih enak lagi ya. Lele goreng juga termasuk salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga ya yang namanya ayam ungkep. Nah, jadi biasanya kalau ayam ungkep ini sebelum dipanggang di atas arang ya, ayamnya tuh diungkep atau diolesi bumbu rempah-rempah. Lalu nanti dicocol sama sambal ya. Nah, jadinya rasa ayam ungkep atau biasanya kita bilang tuh ayam bakar juga ya, itu jauh lebih nendang. Nah, siapa nih yang kubunya ayam bakar dibandingkan ayam goreng? Ya, biasanya ya kalau malam hari ayam bakar itu jadi salah satu favorit bagi kita ya. Nah, lalu selain nasi goreng ya, sate ayam juga atau sate kambing itu jadi pilihan menu yang sering dijajankan di pinggir jalan saat malam hari. Macam itu tuh kalau misalnya pulang dinas malam gitu ya, terus tiba-tiba lapar, nah jalan ninja satu-satunya tuh adalah sate ayam. Enak banget nih kalau udah malam terus makan sate ayam pakai lontong ya, aduh enak banget ya. Apalagi yang suka sekali dengan yang namanya sate kambing ya, itu lebih nikmat lagi ya. Kalau bapaknya Maci itu suka sekali namanya sate kambing, tapi kambing muda. Enak memang benar ya. Pasti Pace kakak ini dorong juga punya yang namanya kuliner khas ya. Jadi Maceta juga ngajak macam-macam kakak di dalam semua yang mau ya share tentang kuliner apa sih yang paling disukai kalau di malam hari. Nah, ini udah ada nih, udah ada berapa nih ya? Udah ada beberapa yang masuk di sini ya. Kali ini ada Adit ya. Adit itu bilang kalau sudah matahari tenggelam, gerobak tukang nasi goreng itu banyak banget bermunculan di pinggir jalan.

0: Masih di Kita Rungkut Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, kita masih ngomongin tentang kuliner di malam hari yang paling sering kita cari atau yang paling sering jadi rekomendasi dari macam-macam kakak di orang semua. Dan macam-macam orang juga bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook maupun di Instagram tentang makanan atau jajanan kuliner apa sih yang paling macam-macam orang suka ketika malam hari. Kalau tadi Mbak Jato sudah bahas ya, ada nasi goreng, lalu ada lele goreng ya, terus ada juga ayam bakar dan juga sate ayam dan juga sate kambing. Nah, kali ini kebab. Nah, mungkin kita kalau di Jayapura belum familiar dengan kalau kebab ini makannya di malam hari. Nah, tapi kalau di tempat-tempat lain ya, kebab ini sudah jadi makanan khas Turki yang terkenal di Indonesia ya. Nah, jadi isiannya itu berupa sayuran dan juga daging cincang yang dibungkus dengan kulit tortilla. Ya, enak banget ya. Memang kalau Macaita jarang ya kalau makan kebab malam hari ya, tapi ada beberapa saudaranya Macita yang ada di luar Papua itu mereka senang makan kebab pada malam hari karena selain mengenyangkan ya, itu juga berbagai sayuran yang ada di dalam juga. Kalau misalnya kita nggak suka pakai daging, bisa pakai diganti dengan sayur ya, tapi intinya kebab Turki gitulah ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada makanan rekomendasi atau kuliner rekomendasi yang bisa kita makan di malam hari itu adalah nasi uduk. Setelah Mas Cita ngubre-ngubre Google ya, Mas Cita baru tahu kalau nasi uduk itu sudah ada sejak abad ke-14 ya. Saat itu hidangan nasi uduk ini sudah begitu populer di tanah Jawa ya. Mas Cita tuh suka makan nasi uduk juga di malam hari ya, dan itu enak banget ya. Walaupun ada yang bilang Mas Cita lebih senang makan nasi uduk tuh kalau pagi gitu, sarapan pagi tuh enaknya pakai nasi uduk. Tapi Mas Cita juga nganggap kalau makan nasi uduk malam hari juga nggak ada masalah ya. Nah, gimana dengan pacemaci dorang ya? Nah, lalu yang berikut ya, bakso. Bakso ini juga merupakan salah satu kuliner yang paling sering kita cari di malam hari ya. Nah, jadi bakso ini merupakan kuliner persilangan ya. Ini persilangan antara Cina dan juga Indonesia. Ada yang daging sapi, ada yang daging ayam, ada yang daging ikan ya. Ini yang paling umum diolah menjadi bakso. Enak banget malam-malam, apalagi kalau hujan gitu ya, makan bakso. Kayaknya seporsi itu gak cukup buat Mbak Jaita. Ini udah ketahuan nih Mbak Jaita nih gimana nih bentuknya nih ya. Ya, lalu yang berikut ya, kuliner yang juga sering dicari di malam hari adalah ikan-ikan atau makanan-makanan seafood ya, seperti ikan nila, ikan kakap, ikan gurame ya, yang biasanya di rumah-rumah makan yang ada di Jayapura di bagian entrop ke sana, lalu di jajaran Pantai Holtekam ya, di kafe-kafe yang dijadi sepanjang Pantai Holtekam itu biasanya menyediakan ikan-ikan bakar ya, jenis-jenis nila, kakap dan juga gurame ya, banyak banget ya. Ini juga menjadi salah satu kuliner yang paling sering dicari pada saat malam hari. Nah, apalagi ya kalau makan ikan bakar gitu ya, makannya pakai sambal yang ras, yang pedas banget. Itu memang benar-benar menggugah seleranya kita gitu ya. Nah, yang berikut ada roti bakar. Nah, roti bakar ini juga cemilan yang paling sering kita cari ketika malam hari ya. Kenapa dicari malam hari? Karena memang enak banget kalau dimakan malam hari gitu loh Mas Cita. Jadi karena roti bakar ini punya tekstur yang garing dan juga warnanya yang kecoklatan ya, apalagi memang isiannya tuh manis-manis ya, pakai coklat, pakai selai stroberi ya, pakai selai nanas dan sebagainya ya, ini memang sukses bisa bikin balik mood kita yang pertamanya ya, mungkin karena saking capeknya kita kerja lalu kita makan roti bakar itu memang balikin mood banget ya. Paling enak banget kalau makan roti bakar sebagai jajanan di malam hari. Nah, oke, Mbak Cita, cukupkan dulu ya, kita baca lagi nih ya komentar-komentar dari pacar-pacar kakak di orang semua. Nah, kali ini ya, kali ini ada Sofyan di Jakarta. Nah, kalau di Jakarta Mbak Cita, banyak banget fast food 24 jam. Ini jadi solusi untuk kita ketika kita lapar di tengah malam. Nah, itu dia. Lalu yang berikutnya juga ada yang namanya nasi uduk. Nasi uduk ini jadi makanan yang tidak kalah populer sebagai jajanan yang enak dimakan di malam hari. Oke, baca-baca kakak ini dong semua. Nanti baca kita kembali lagi selepas kita dengarkan dulu yang berikut ini.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara.
2: Tahukah Anda? Kota tertua di Indonesia adalah Kota Palembang. Ibu kota Provinsi Sumatera Selatan ini merupakan kota terbesar kedua di Sumatera setelah Medan. Kota ini dahulu pernah menjadi pusat Kerajaan Sriwijaya. Bukit Siguntang yang terletak di bagian barat kota Palembang hingga sekarang masih dikeramatkan banyak orang dan dianggap sebagai bekas pusat kesucian masa lalu.

0: Om Swastiastu beli, ampur mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan deh.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf beli, saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi beli, saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.
3: Masih di Kitroku Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura, dan masih tentang rekomendasi kuliner malam hari yang paling sering direkomendasikan oleh Pak Cemace ke Kedai Terang Semua. Nah, Pak Cemace juga masih bisa berpartisipasi melalui media sosial kami di Facebook dan juga Instagram untuk memberitahu kepada Pak Cita dan juga pendengar yang lain bahwa apa sih kuliner atau jajanan yang paling sering Pak Cemace ke Kedai Terang nikmati ketika malam hari ya. Tadi sudah ada roti bakar, juga ada ikan bakar, ada bakso, ya, nasi uduk, ya, lalu kebab Turki, itu juga salah satu jajanan-jajanan di malam hari yang hasil rekomendasi. Nah, lalu yang berikutnya, ya, yang berikutnya ini adalah soto. Jadi soto ini punya beragam jenis ya. Ada yang bilang mau makan soto Madura, ada yang bilang soto Coto Makassar juga enak Mbak Cita kalau dimakan di malam hari ya. Jadi punya cita rasa yang beda-beda ya. Kalau Mbak Cita juga, memang Mbak Cita juga suka sih makan soto ayam, suka makan coto juga ya. Tapi dikurang-kurangin lah daging-dagingan itu. Nah, ini juga salah satu makanan atau kuliner jajanan malam yang jadi rekomendasi ya untuk dinikmati di malam hari ya. Nah, lalu yang berikut ya, ada juga makanan-makanan yang paling direkomendasikan saat ini adalah makan di angkringan Mbak Cita. Ini makanan paling hemat menurut Mbak Cita ya, karena makan malam di angkringan itu ya makanannya tuh murah-murah ya. Ada nasi kucing ya, juga ada apa sih namanya kayak sate telur puyuh ya. Itu enak banget ya. Mbak Cita juga seneng banget kalau makan di angkringan karena selain murah kita juga dapat cita rasa yang enak banget dari yang namanya makanan-makanan di angkringan itu ya. Jadi ini memang makanan-makanan di angkringan ini adalah makanan-makanan yang hemat ya bagi kita yang punya kantong itu tipis banget, apalagi udah di akhir-akhir bulan misalnya ya. Itu makan di angkringan itu menjadi salah satu tempat rekomendasi untuk menikmati kuliner atau jajanan di malam hari. Nah, lalu yang berikut adalah mie ayam, macam-macam kakak di truk semua ya. Jadi mie ayam ini juga jadi rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering juga dicari ya. Karena ciri khas mie ayam itu karena ya dia punya mie yang kuning ya, terus kenyal, jadi mudah banget untuk dicerna di malam hari ya. Apalagi kalau udah ditambah dengan tumisan ayamnya ya, lalu dipakai pangsit goreng di atasnya, tambah lagi dengan sambal, udah enak dah, enak banget ya. Nah, lalu yang terakhir ya, martabak ya. Mau martabak manis atau martabak asin ya, ini memang paling sering dijadikan sebagai rekomendasi kuliner malam hari. Bahkan ya, ada pendengarnya Mbak Cita bilang martabak ini adalah bingkisan peluluh hati calon mertua Mbak Cita. Iya ya, kalau Mbak Cita mikir-mikir ya, martabak ini paling sering banget dikasih untuk camer gitu ya. Jadi kalau punya cowok gitu pasti datangnya tuh bawa martabak terus ya. Ini pengalaman pribadi ya Mbak Cita ya. Nah, jadi martabak ini jadi jajanan atau kuliner rekomendasi dari pendengar ya. Jadi martabak ini punya rasa yang gurih untuk martabak asin, lalu manis ya untuk yang martabak manisnya ya. Kalau di sini bilangnya terang bulan ya, kalau di Jayapura, di Papua rata-rata sih di Papua bilangnya terang bulan, tapi kalau di luar Papua itu ngatainnya martabak manis dan martabak asin ya. Apalagi kalau di martabak asin itu ada tambahan daging sapi dan daun bawang di dalamnya, lalu dicocol dengan kuah cukanya, enak banget. Memang menjadi bingkisan peluluh hati calon mertua itu memang tepat banget ya. Itu dia ya. Oke. Mbak Cita baca dulu ya, tinggal dua ya, ya. Tinggal dua komenan dari pacar-pacar kakek itu orang semua ya. Nah, yang berikut ini ya, Sofian lagi. Sofian katakan gini, biasanya mie tek-tek juga menjadi salah satu makanan atau kuliner yang paling sering dimakan di malam hari. Ya, gitu ya. Karena mie tek-tek ini dijual di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, iya, benar-benar ya, benar-benar. Biasanya juga gitu ya, mie tek-tek itu ada di warung yang sama dengan nasi goreng. Nah, kalau Macita pernah baca ya, kalau mie tek-tek ini disebut tek-tek ya, karena itu bunyi sutil yang berbenturan dengan wajan saat memasak menu ini. Jadi pas dimasak-masak terus ditoki-toki tek-tek-tek-tek-tek. Nah gitu deh, makanya akhirnya nama mie tek-tek ini keluarlah jadi menjadi makanan khas dari mie tek-tek ini ya. Lalu yang terakhir ya, ini ada Rizka di Jakarta. Nah, kalau mau jajanan yang lebih ringan dan praktis, roti bakar jadi pilihan yang pas. Jadi roti yang dioles dengan mentega, kemudian dibakar di atas teflon, kemudian diberi isian selai buah, coklat atau keju, ini memang bisa menggugah selera kita. Enak banget ya. Oke, itu dia beberapa informasi tentang rekomendasi kuliner di malam hari yang paling sering kita rekomendasikan kepada orang-orang lain ya, kepada teman-teman kita, kepada kekasih kita, orang tua ya, yang jadi favorit banyak orang. Dan juga terima kasih untuk pacar-pacar kakak dan orang semua yang sudah mengikuti atau sudah berpartisipasi melalui media sosial kita ya, di Facebook dan juga Instagram. Nah, jadi udah kepikiran mau jajan apa malam hari ini? Itu dia.

Masih di Kitorang Pusuara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pace-mace kakak di dorang semua, kalau kita berbicara tentang kebudayaan, ini memang tidak lepas dari manusia sebagai pemilik budaya tersebut ya. Jadi memang kebudayaan itu merupakan hasil karya, yang artinya kebudayaan itu ada di dalam komunitas suatu masyarakat dalam rangka eksistensi dan juga keberlanjutan komunitas tersebut. Nah, kebudayaan juga merupakan sesuatu yang diperoleh bukan seperti warisan genetik dari seorang ayah atau seorang ibu yang memang itu diperoleh secara otomatis. Nah, kebudayaan itu harus dipelajari dan ada proses pembelajaran dalam suatu komunitas di mana seseorang hidup. Nah, salah satunya adalah permainan tradisional ya. Jadi permainan tradisional ini termasuk dalam folklore ya, dari tipe folklore sebagian lisan yang merupakan bagian dari kebudayaan ya. Jadi Dananjaya mendefinisikan bahwa folklore itu merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-temurun di antara kolektif macam apa saja secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Nah, untuk kajian permainan tradisional di tanah Papua ini memang belum begitu berkembang ya, dan memang kalau dilihat memang terkesan kurang mendapat perhatian terhadap fenomena salah satu aspek budaya ini ya. Dan secara suku bangsa yang cukup banyak ya di Papua ini ya, sekitar hampir 300 suku ya, dan juga zona ekologi yang berbeda ya, ini yang memang memberi bentuk dan juga ciri khas dan geografis wilayah Papua yang memang memberi tantangan tersendiri untuk mendalami permainan tradisional di tanah Papua ya. Nah, jadi memang banyak nilai positif dan manfaat yang terkandung dalam permainan tradisional yang hampir terlupakan ya. Jadi folklore, lebih khusus permainan tradisional dalam kehidupan, sebenarnya ini merupakan wujud dari usaha dan juga cara masyarakat dalam memahami serta menjelaskan realitas lingkungan ya, sesuai dengan situasi alam pikiran kelompok masyarakat tersebut di suatu zaman tertentu ya. Jadi Balai Pelestarian Nilai Budaya Papua juga mencoba untuk menginventarisir dan juga mendokumentasi beberapa permainan tradisional di tanah Papua ya. Salah satunya adalah di Bovendigul ya. Nah, ini kalau kita mau bicara tentang permainan tradisional, terutama permainan anak-anak di Bovendigul ya, memang tidak boleh lepas dari yang namanya lingkungan kebudayaan yang mendukung dari lima kelompok suku besar yang ada di Kabupaten Bovendigul ya. Yakni kalau di Bovendigul punya lima kelompok besar, yakni Mandobo ya, suku Mandobo, juga suku Muyu, lalu Auyu ya, lalu Kombai atau Korowai, dan juga Wambon ya. Ini yang termasuk dalam wilayah adat Animha ya, yang tersebar kurang lebih di 20 distrik atau kecamatan ya. Jadi memang sebenarnya ada banyak jenis permainan tradisional yang tersebar di Papua ya. Salah satunya ya seperti di Bovendigul ya. Ini permainan yang masih sering dimainkan maupun sudah jarang juga ya, kalau dilihat sudah jarang dimainkan karena memang banyak yang hilang dan sudah tidak dikenal. Nah, dari berbagai jenis permainan tradisional yang ditemui pada lima suku besar di Bovendigul ini, ternyata memiliki kemiripan ya, hanya penyebutannya saja yang berbeda ya. Seperti permainan Kueritop ya, atau Kekenaya. Nah, ini adalah permainan tradisional masyarakat lokal di Bovendigul ya, yaitu dari suku Wambon. Nah, permainan ini menggunakan tali yang dibentuk dengan berbagai mode pada jari-jari tangan ya. Kalau kita tahu ya, biasanya kalau kita main pakai karet dulu ya, masih kecil-kecil suka main pakai karet ya, membuat berbagai bentuk-bentuk ya. Nah, sebenarnya hampir mirip seperti itu ya, seperti permainan Kueritop atau Kekenaya dari suku Wambon ini ya, hanya mereka menggunakan tali. Nah, memang permainan ini dikenal luas pada lima kelompok suku besar yang ada di Bovendigul, cuman sebutannya berbeda-beda ya. Seperti orang Mandobo itu menyebutnya Kekenaya, lalu orang Muyu menyebutnya dengan Jenjong ya. Dan juga beberapa kelompok suku yang lain juga menyebut dengan sebutan yang berbeda seperti Lukatra atau Kokenop
Nah, berbagai sebutan yang digunakan oleh beberapa kelompok suku ini, ya, ini sebenarnya mereka pakai sesuai dengan mode atau bentuk yang umumnya mereka mainkan. Nah, sedangkan penggunaan istilah, ya, seperti kekenaya pada orang Mandobo, ini ternyata maksudnya adalah tali yang terbuat dari serat pohon kayu genemo. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi permainan ini bisa dimainkan oleh siapa saja, ya, baik laki-laki maupun perempuan, ya, anak-anak sampai dewasa, ya. Tapi memang lebih dominan dimainkan oleh anak-anak sampai pada usia remaja, ya. Kalau di waktu dulu, permainan kekenaya atau kueritop ini pada orang Mambon itu dimainkan saat acara kedukaan atau kematian, ya. Tapi setelah masuknya pengaruh Injil di daerah ini, permainan kekenaya atau kueritop pada orang Mambon ini dilarang saat itu oleh pastor karena sering dimainkan pada saat kematian. Nah, permainan ini dimainkan juga saat waktu-waktu senggang di rumah atau di mana saja, ya, seperti saat istirahat di kebun atau saat di pinggir kali, ya. Ini tidak terikat oleh waktu, jadi bisa kapan saja dimainkan di waktu senggang, ya. Nah, jadi alat atau bahan yang digunakan itu adalah tali dari serat kulit pohon genemo, seperti itu. Nah, untuk proses pembuatan tali sebagai bahan utama permainan tradisional kueritop atau kekenaya, ini adalah kulit genemo yang dipilih adalah kulit pohon genemo yang seratnya bagus, ya. Pohon genemo ini apa, ya? Melinjo, ya, kalau nggak salah, ya. Nah, jadi yang dipilih itu adalah yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua, jadi pas-pas, ya. Ya, kulitnya. Jadi kulit pohon muda itu tipis, ya. Nah, kalau menurut mereka, ya, kalau kenapa harus dipilih jangan yang terlalu muda, jangan terlalu tua, ya, karena kulit pohon muda itu tipis dan seratnya kurang, ya. Sementara kalau pohon yang tua itu seratnya terlalu keras. Nah, jadi setelah memilih pohon yang tepat, ya, selanjutnya mereka akan lakukan pengupasan dengan menggunakan kampak, ya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, proses selanjutnya itu adalah kulit kayu genemo yang sudah diambil dari pohon, bagian luarnya itu dibersihkan, kemudian dikikis dengan menggunakan pisau. Nah, ini dimaksudkan supaya mengurangi kandungan air di dalam kulitnya. Nah, setelah itu serat kulitnya itu, ya, serat kulit kayu genemo itu akan dijemur, ya, dan juga dicabik-cabik, ya. Nah, setelah dijemur, ya, serat kulit kayu itu yang sudah kering itu nanti akan dipilin membentuk tali, ya, sebagai bahan baku tali yang akan digunakan untuk permainan tradisional kekenaya atau kueritop itu. Nah, proses pengambilan bahan baku ini memang hampir sama dalam proses pembuatan tali yang digunakan untuk menganyam noken, ya. Jadi seperti begitu. Nah, untuk teknis permainannya, ya, jadi permainan kekenaya atau kueritop ini akan dimainkan oleh dua orang atau lebih dan bisa juga secara kelompok dengan lawan bermainnya. Nah, setelah mempersiapkan tali sebagai alat utama permainan kekenaya atau kueritop ini, bila dimainkan oleh dua orang, ya, mereka itu akan saling berhadap-hadapan. Nah, setelah persiapan, nah, barulah dimulai permainannya, di mana kedua pemain akan saling menantang membentuk anyaman tali pada jari-jari tangan mereka dengan menebak model apa yang dimainkan oleh salah satu dari mereka dengan saling bergantian, ya. Atau bisa juga dengan kesepakatan, ya, mereka akan membentuk satu model dan dengan hitungan waktu, ya, siapa yang paling cepat menyelesaikan bentuk model tersebut yang menang. Nah, permainan ini kadang, ya, saat bermain, ya, ini akan menggunakan alunan suara berupa siulan atau nyanyian sesuai dengan mode bentuk yang dimainkan oleh salah seorang yang kadang juga ini maksudnya untuk mengejek lawan mainnya, ya, seperti itu. Nah, lalu ada juga konsekuensi menang dan kalah dari permainan kekenaya atau kueritop ini, ya. Jadi untuk menentukan pemenang, ya, ini ada beberapa metode yang mereka digunakan, ya, yakni yang pertama kecepatan dalam membentuk mode sesuai kesepakatan, ya, atau juga bisa menebak mode, dan yang berikutnya adalah membentuk mode sesuai dengan apa yang dibentuk oleh lawan mainnya, ya, seperti itu. Jadi sifat dari permainan ini juga lebih kepada kompetensi, ya, dengan tentu saja ini mementingkan unsur daya imajinasi. Nah, kalau sudah berbicara tentang unsur daya imajinasi, tentu saja keterampilan dan kecerdasan ini diperlukan, ya, untuk bisa mencapai kemenangan, ya. Nah,
Permainan kekenai atau kori top ini juga ya bisa juga dimainkan ketika sedang rekreasi ya, atau mengisi waktu luang ya, karena ini memang permainan yang menggembirakan kalau menurut Mas Cita ya. Nah, saat ini ya permainan kekenai atau kori top ini sudah hampir punah. Nah, ini kenyataan bahwa memang sudah terjadi juga ya di tanah Papua seperti itu ya. Jadi memang bermain punya fungsi adaptif ya dalam kehidupan manusia ya. Jadi kalau fungsi yang lebih luasnya, memang bermain ini punya fungsi sosial kultural ya. Jadi dalam konteks ini, permainan anak-anak ini merupakan sebuah fenomena sosial budaya yang mempunyai makna simbolis ya. Jadi dalam permainan itu memang ada simbol-simbol dan juga proses simbolik yang terus-menerus ya dimaknai, ditafsirkan ya, karena memang ini akan mempengaruhi kerangka pemaknaan yang dimiliki oleh manusia. Jadi memang permainan tradisional ini punya kekhasan ya, bisa memberi ciri khas dan juga menjadi salah satu identitas budaya ya. Jadi sangat disayangkan sekali kalau permainan kekenai atau kori top ini hampir punah ya, karena ini merupakan salah satu ciri khas Kabupaten Bovendigul. Dan mudah-mudahan ya permainan-permainan tradisional yang ada di tanah Papua bisa digali lebih lagi, sehingga kita akan mengetahui ya permainan-permainan tradisional apa saja yang ada di tanah Papua selain dari permainan tradisional dari Kabupaten Bovendigul, yakni kekenai atau kori top.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Halo, Pacak ngomong dengan Wak Dola.
2: Yo, ini Wak Dola. Ada yang Pacak dibantu.
3: Pro 4 RRI.
4: Pro 4 RRI.
5: Pro 4 RRI.

Bajema Cekaka Ade, sasi adalah upacara adat yang hanya dapat ditemukan di Maluku dan Papua. Sasi adalah larangan mengambil hasil alam di suatu lokasi tertentu untuk jangka waktu tertentu, misalnya 1 tahun. Di penghujung waktu sasi, diadakan upacara buka sasi, di mana masyarakat memanen hasil laut di area sasi untuk dijual. Sasi adalah bentuk pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Semua masyarakat boleh mengambil hasil sasi setelah acara buka sasi, asalkan mematuhi aturan yang telah disepakati seperti ukuran minimal yang boleh diambil. Beralih ke berita selanjutnya, suling tambur adalah kesenian tarian masyarakat Papua dengan menggunakan 2 alat musik yaitu suling dan tambur atau gendang. Tarian ini dilakukan secara berkelompok pada acara-acara tertentu seperti pernikahan dan pesta adat. Suling tambur dimainkan pada acara-acara besar lainnya untuk menambah suasana. Awalnya gendang terbuat dari kulit ikan pari atau hiu, tapi sekarang telah diganti dengan kulit kambing atau rusa. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa di Kabar Papua esok hari.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: ada apa, Sriku?
1: Ayolah, Ling. Ayo bangun, tadi ada gempa.
0: Iya, beli cuci muka dulu. Kan gempanya sudah hilang. Gak terasa lagi.
2: Beli terlalu gelap itu tadi, jadi tidak terasa.
1: Tadi gempa, Beli. Sekarang? Beli, tsunami, Beli, tsunami.
0: Apa? Tsunami?
1: Iya, tuh denger orang-orang sudah pada lari.
0: Kenapa kamu tidak bilang dari tadi?
1: Ayo, Beli, cepat lari. Ayo.
0: Cepat-cepat ke arah gunung itu.
1: Iya, Beli, cepat.
0: Ayo, ayo cepat naik ke sana. Ke sana. Kayu itu.
3: Selamatkan anak kita yang ada dalam kandunganmu, istriku. Selamatkan.
1: Mobil kita hanyut, Li.
4: Biarkan saja. Mau diapain?
1: Coba tarik kabel itu, Li. Tarik kabel itu, lempar. Untuk mengikat, Li.
4: Bisa aja kamu.
1: Itu lagi, Li. Almari kita hanyut.
4: Ikhlaskan saja.
1: Di sana kan ada perhiasan tiang, Li. Harganya jutaan loh, Li.
4: Coba diam. Pantau air itu. Kalau semakin tinggi, nyawa kita juga akan melayang.
1: Tidak mungkin, Li. Kan kita sudah di rumah yang tinggi. Rumah kita bertingkat tiga. Tidak seperti yang lain, Li.
4: Jangan sombong. Jika kehendak Tuhan, apapun bisa terjadi.
1: Maksudmu?
4: Nanti, kalau terjadi gempa susulan, kita paling sulit cari jalan menyelamatkan diri.
5: Tsunami telah hilang, anakku. Walau sehari kemarin kita dalam kepanikan.
6: Bu Gusti.
5: Bapak Puja.
6: Gimana keadaan ibu di pengungsian?
5: Ya, beginilah, Pak. Nasib anak Tiang itu malang. Masih dalam kandungan sudah ditinggal ayahnya.
6: Jadi, mungkin sudah meninggal?
5: Mungkin sudah, Pak. Waktu ini dia terseret arus untuk menyelamatkan kami.
6: Tapi Bu Gusti belum melihat mayatnya, kan?
5: Belum, Pak. Tapi tak mungkin ia masih hidup. Begitu besar air membawanya, Pak.
6: Selama kita belum melihat mayatnya, mari kita berdoa. Semoga ia masih hidup.
5: Rasanya tidak mungkin, Pak. Dia pasti sudah meninggal. Siapa yang akan membiayai anak ini nanti? Apa lebih baik dia gugurkan saja, ya, Pak?
6: Jangan begitu. Anak ini harus hidup. Karena ia juga punya hak hidup. Nanti kalau misalnya ibu tidak ada biaya merawatnya, biarkan dia kasih amanah untuk itu.
5: Terima kasih, Bapak mantan atasan suami dia yang baik.

0: kalau sudah bencana begini?
1: Beh, mana ya mungkin ada pejabat mau bertindak cepat. Paling mereka hanya muncul di media, menyatakan tur prihatin, bla bla bla. Kecuali pas mau pemilu, pasti semuanya pada berlumpur-lumpur berfoto di tempat bencana.
0: Jangan bicara seperti itu. Tidak semua pejabat seperti itu. Masih banyak yang benar-benar mengayomi dan turun tangan mengorbankan waktu dan harta pribadi mereka untuk rakyat.
1: Iya sih, aku tahu itu.

0: siapa yang nanggung hidupnya dan anaknya? Ya jelaslah suaminya.
1: Itulah masalahnya. Suaminya terbawa tsunami. Sampai sekarang belum ketemu.
0: Oh, biarin aja itu. Itu kan sudah menjadi karmanya.
1: Kok begitu?
0: Iya. Lumayan itu kan mantan anak buahmu yang nyolong uang dulu itu kan?
1: Iya. Tapi mereka nyuri cuma 500. Itu juga untuk biaya berobat orang tuanya.
0: Tetap juga nyuri namanya.
1: Sudahlah, sudah. Beli sudah ikhlas. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Orang tuanya juga sudah meninggal.
0: Mau meninggal, mau hidup, bukan urusan dia.

0: anak saja.
1: Tidak, pokoknya tidak. Tiang tidak sudi ngasuh anak keturunan pencuri.
2: Nah, menurut perhitungan, minggu-minggu ini dirimu akan lahir, nak. Kasih ibu kekuatan ya, nak. Agar dirimu selamat lahir di dunia. Semoga nanti ada yang menyumbangkan dirimu susu, pakaian. Karena ibu sudah tidak punya apa-apa lagi, nak. Hanya kamu ada ibu satu-satunya.
3: Di mana ya kamar ibu Gusti itu? Di sana? Tidak ada. Di sini juga tidak ada. Apa mungkin di sana? Aku harus segera menemukannya. Aduh, banyak sekali orang sakit dan luka-luka.

0: apakah dirimu? Loh, kok manggut-manggut? Bu Gusti itu wanita dan lagi hamil. Tidak mungkin Anda ini kan cowok. Jangan pura-pura. Sudah. Tiang tidak mengerti. Tiang mau cari ke tempat lain dulu. Mungkin Bu Gusti ada di tenda pengungsian.
1: Aku sakit sekali. Duh, kenapa kamu nendang-nendang, nak? Aduh, apa kamu mau lahir hari ini? Aduh, sakit sekali. Aduh, sudah dulu ya. Jangan lahir sekarang, nak. Situasi belum memungkinkan. Kamu diam saja dulu dalam perut ibu ya. Tenang ya nak. Ibu sakit sekali.
0: Ini dia Bu Gusti. Akhirnya Tiang temukan juga.
1: Kenapa Bu Sutini? Ada apa?
0: Ada yang mau Tiang bicarakan.
1: Iya, katakan saja.
0: Tiang dapat info dari suami. Katanya ia pernah berkata mau mengadopsi anakmu?
1: Itu baru tawarannya basa-basi, Bu. Karena ketemu kemarin saat ia menjenguk korban-korban di pengungsian.
0: Tiang tidak setuju. Kalau suami Tiang sampai mengadopsi atau menjadikan anak ibu sebagai anak angkatnya.
1: Ibu jangan bicara dengan nada sewot seperti itu, Bu. Tiang juga belum menyanggupinya. Lagian niatnya juga belum ada kok, Bu.
0: Itu kan katamu di samping Tiang saja. Siapa tahu nanti Pak Puja merayumu dan dirimu mau.
1: Aduh, Ratu Betara. Ibu, jangan berkata seperti itu. Tiang juga sayang sama anak ini, Bu. Tiang tidak akan menyerah sebelum nyawa Tiang melayang, Bu.
0: Nah, itu dah. Siapa tahu dirimu nanti meninggal pada saat melahirkan. Nanti suami Tiang yang bisa mengadopsi anakmu.
1: Bu Sutini, kalau pakai lidah itu dijaga ya. Jangan seenaknya bicara.
0: Loh, kok dirimu marah? Tiang kan hanya berhandai-handai. Hidup mati itu di tangan Tuhan. Siapa tahu besok dirimu meninggal.
1: Kurang ajar. Tabiatmu memang buruk. Pantesan suami Tiang waktu ini mengeluh terus bekerja di sana.
0: Tiang tidak peduli. Lagian juga suamimu itu mungkin sudah amoring acintia. Sudah meninggal ditelan tsunami.
1: Pikiran selalu buruk. Tak pernah ke arah kebaikan. Kasihan Pak Puja punya istri sepertimu.
0: Sudah, tak usah dibawa kemana-mana. Tiang minta dirimu gugurkan kandungan itu. Ini, Tiang bawakan uang 10 juta sebagai gantinya.
1: Enak saja mulutmu bicara. Ambil uangmu lagi. Walau Tiang lagi kesusahan, Tiang tak butuh uang itu.
2: Hei Sudini, hentikan.
0: Pak, kenapa kau bisa di sini?
3: Sudah Bapak duga ibu di sini mencari Bu Gusti.
1: Kenapa di kakiku ada darah?
3: Jangan-jangan. Ibu pendarahan.
1: Aku sakit sekali.
3: Ayo Bu, kita bawa Bu Gusti ke rumah sakit. Biar anak ini bisa lahir selamat.
0: Dirimu saja yang urus. Sekalian jadikan dia istrimu.
1: Sakit.
0: Dia mau pulang saja. Dan saya minta cerai. Cerai.
1: Darahnya semakin banyak.
3: Ayo Bu Gusti.
1: Kenapa
3: kita
1: ini?
3: Kita rumah sakit saja.

0: yakin sudah kehendak Ida yang widiwasa, nak. Walau dirimu lahir di ambulan tadi, tapi sekarang kita sudah di rumah sakit. Kamu yang sehat, Ratu Sang Yang Widi. Kabulkanlah doa hamba. Semoga anak ini tidak jadi anak yatim. Hamba ingin dia bahagia, punya ayah. Kabulkan doa hamba.
1: Bu Gusti.
0: Iya, Pak Puja.
1: Ini siapa yang tiang dorong di kursi roda ini?
0: Mukanya diperban, kakinya diperban. Siapa dia Pak Puja? Hanya kelihatan mata dan bibirnya saja.
1: Bapak ini ingin memeluk Ibu Gusti. Ayo sini, mendekat. Ajak bayi ibu.
0: Iya. Tapi ini siapa?
1: Bu Gusti, doa ibu terkabul. Anak ibu tidak jadi yatim. Ini Bliwayan, Bu Gusti, suami ibu.
0: Apa?
1: Yang berusaha mencari tahu tentang suami ibu. Ternyata dia baru kemarin sadar dari koma dan dirawat di sebelah kamar ibu ini. Tapi saat ini belum bisa bicara, masih pemulihan.
2: Dan menasehati dia, Bu.
1: Maafkan istri dia, Bu Gusti.

Kisah ini ditulis oleh Inyoman Batra, sutradara Niboyan Karti, didukung oleh para pemain. Sutini diperankan oleh Lu Ayu, Putu Rake Widiarte berperan sebagai Puja, Gusti Ayu diperankan oleh Made Indrawati, dan Nyoman Dalang berperan sebagai Beliwayang. Narator ISM Mardiana, teknik perekam dan ilustrator musik Cok.

Masih di Ketrop Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Kali ini Majid akan hadirkan ada satu informasi tentang Vince Swebo. Ini adalah perempuan Papua pertama yang menjadi duta besar Indonesia. Sahabat budaya, Vince Marice Swebo resmi menjalankan tugasnya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Selandia Baru. Nah, Vince menjadi wakil resmi pemerintah Indonesia dalam hubungan bilateral dengan Selandia Baru. Nah, Vince Marice Swebo ini adalah seorang wanita kelahiran Sentani. Sebelumnya ia sempat menempuh pendidikan di sekolah dinas luar negeri. Nah, setelah lulus ia mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun. Nah, sebelum menjadi duta besar Selandia Baru, Vince juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia India. Nah, Vince merupakan anak kepala suku dan yang akan menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya. Nah, Vince ini adalah perempuan Papua pertama yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, dengan ini Vince memiliki keinginan besar untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya. Nah, ia juga meyakini bahwa perempuan Papua itu bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing. Nah, itu dia sahabat budaya, Ibu Vince Marice Swebo, perempuan Papua pertama kelahiran Sentani yang berhasil dilantik sebagai seorang duta besar. Nah, ia menggantikan mantan pembawa acara ternama Tantowi Yahya yang menjabat sejak 2017. Nah, ia juga pernah mendedikasikan dirinya di Kementerian Luar Negeri selama 31 tahun dan juga pernah menjabat sebagai wakil kepala perwakilan di Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk India. Nah, ia punya keinginan besar ya untuk menunjukkan bahwa warga Papua juga bisa berdaya dan perempuan Papua juga bisa menjadi agen perubahan di bidangnya masing-masing.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.
2: Masih di Ketorongpu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Dan macam-macam kakak di turang semua, Maceta akan hadirkan informasi tentang jalur rempah. Ya, nah, ini jalur rempah dan tinggalan budaya di Raja Ampat. Ya, memang ya, tinggalan budaya di Raja Ampat itu merupakan potensi simpul jalur rempah. Nah, ketika orang menyebut Raja Ampat, ya, maka yang terlintas adalah keeksotisan akan keindahan alamnya. Jadi Raja Ampat itu merupakan daerah kepulauan dengan landscape gugusan pulau-pulau yang dikelilingi keindahan pantainya yang mempesona. Nah, ini tersebar kurang lebih 600 pulau, ya, 4 di antaranya pulau besar yaitu Waigeo, Batanta, Salawati dan Misol di bagian paling selatan berbatasan dengan Pulau Seram di Provinsi Maluku. Nah, kalau kita amati letak geografis Kepulauan Raja Ampat, kawasan kepulauan ini memang berada pada posisi yang boleh dikatakan sebagai pintu keluar dan masuknya pelayaran ke pantai utara tanah Papua dan kawasan Teluk Cendrawasih. Nah, ini begitu juga sebaliknya. Nah, terbukti sampai saat ini pembauran kelompok-kelompok suku di Raja Ampat itu sangat beragam. Jadi bisa dikatakan kawasan Raja Ampat ini menjadi salah satu bukti sejarah peradaban di tanah Papua. Nah, fakta Raja Ampat ini adalah satu titik bukti peradaban yang bisa terlihat dengan sejarah masuknya Islam dan Kristen di tanah Papua di masa lampau. Nah, hal ini juga tidak bisa mengesampingkan peran dari pemimpin-pemimpin tradisional di kawasan ini. Nah, jadi tidak bisa dipungkiri juga bahwa pembauran budaya ini sangat terlihat di kawasan ini, di mana memang budaya Papua di satu sisi dan pada sisi yang lain budaya dari arah barat Nusantara seperti dari Seram, dari Tidore dan Ternate, dan juga suku bangsa lainnya seperti Bugis, Makassar dan juga budaya Arab dan Portugis, ya. Jadi jauh ke belakang lagi dapat kita jumpai lukisan-lukisan dinding di batu cadas yang memang ini merupakan bukti tinggalan yang terkait dengan sebaran manusia yang dapat ditemui di Pulau Waigeo dan Misol, terutama di Pulau Misol yang memang cukup banyak tersebar, tidak pada satu titik di bagian selatan Pulau Misol saja. Dan apa yang dikemukakan di yang tadi Majeto sudah kemukakan itu menjadi identitas ciri khas sebagai anak negeri Raja Ampat. Nah, jalur rempah, ya, ini mengutip penjelasan dari Hilmar Farid, ya, selaku Dirjen Kebudayaan saat itu yang menyampaikan fokus programnya ini menitikberatkan pada rekonstruksi jalur rempah yang memang ini untuk mendukung penetapannya sebagai warisan dunia. Nah, jalur rempah ini bukan hanya sebatas rekonstruksi tetapi punya nilai, ya, terutama pada titik-titik lintasannya saat ini. Jadi kalau kita berbicara jalur rempah tentu bukan hanya berkaitan dengan rempah saja, ya, tapi juga berkaitan pula dengan sejarah persebaran atau migrasi manusia sebagai pemilik budaya pada kurun waktu tertentu. Nah, terkait titik lintasannya, ya, dari Ternate Tidore lalu Banda Naira, ya, ini tidak dapat dilepaskan dengan Raja Ampat. Nah, beberapa bukti tinggalan budaya yang bisa kita temui, ya, itu seperti organisasi sosialnya, ya. Jadi melekat pada nama kawasan di Raja Ampat, ya, dalam kajian antropologi Dr. J.R. Mansoben dalam teorinya terkait sistem politik tradisional di tanah Papua, ini memetakan Raja Ampat dengan tipe sistem politik tradisional kerajaan. Nah, hal ini sebagai dampak dari pengaruh Kesultanan Tidore yang memang dulunya mengklaim Papua sebagai wilayahnya dengan memberi gelar-gelar kehormatan bagi pemimpin-pemimpin di kawasan Raja Ampat, lalu di Semenanjung Onin, ya, di daerah Fak-Fak sana, bahkan sampai di pantai utara tanah Papua. Nah, sampai saat ini juga dapat kita temui gelar-gelar tersebut masih dipakai sebagai marga seperti Kapitan Laut, ya, lalu Sang Aji, Mayor, Dimara, Rejau, Korano, ya, ini adalah gelar-gelar yang diberikan pada saat Kesultanan Tidore masih mengklaim Papua sebagai wilayahnya. Nah, lalu kesenian macam-macam kakek dorang. Jadi suling tambur ini, ya, ini umum ya masyarakat di Papua mengenal Raja Ampat, ya. Selain memang dengan keindahan eksotis alamnya, juga kesenian suling tambur yang dapat selalu kita jumpai di Raja Ampat dari kampung sampai ke kota. Jadi dari sejarahnya sebenarnya musik suling tambur ini bukanlah budaya asli masyarakat di Raja Ampat. Ya, jadi musik suling tambur ini masuk ke Raja Ampat seiring dengan masuknya guru-guru Sending, ya, atau pengajar guru Kristen pada masa itu. Jadi musik suling tambur ini dibawa oleh guru-guru Injil dari Sangihe Talaut sana, ya, dari Sulawesi Utara, yang pada awalnya ini sebagai musik pengiring saat ibadah dan juga perayaan hari-hari keagamaan Nasrani. Nah, saat ini suling tambur bukan hanya sebagai musik pengiring, tapi juga sudah menjadi hiburan, bahkan ya pemerintah daerah Raja Ampat setiap tahun juga selalu menyelenggarakan festival suling tambur. Nah, ada juga hadarat, ya, atau hadrah, ya. Jadi kehadiran hadarat di kawasan ini terutama pada masyarakat Raja Ampat pemeluk Islam itu sudah menjadi keharusan saat melaksanakan upacara pernikahan saat mengantar pengantin, ya, atau mengantar khatib baru setelah sholat id dan juga saat menjemput tamu. Ya, jadi yang kita ketahui, ya, dalam hadarat dengan iringan pukulan tifa itu dilantunkan salam atau salawat kepada junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ini sebagai bentuk lebih mendekatkan dan mengingatkan kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, selain dua unsur budaya dan juga mata budaya seni sebagai bukti pembauran budaya di kawasan ini, memang masih banyak lagi mata budaya yang lain, ya. Nah, ini salah satunya adalah tari lalayon yang sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda dari Maluku Utara, juga bambu gila dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, suling tambur ini juga di tahun 2022 itu juga sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional dari Raja Ampat. Ya, jadi tinggalan budaya Raja Ampat ini merupakan bukti sebagai potensi, ya, potensi dari jalur rempah, ya, di Raja Ampat dan bukti simpul pengikat yang dapat dikembangkan melalui kajian yang lebih mendalam.
0: Barang apa nih, ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak, ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

bangsaku bangsa yang besar, bangsa dengan maha karya. Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia, dan rasa itu tidak akan pernah hilang. Kita adalah Indonesia, dan Indonesia adalah kita.

0: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
1: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
2: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
1: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
2: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
3: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena bobo. Tadi ada telepon.
4: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
3: Baik, Pak.
5: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
6: Masih di Kitorong Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kalau kita mau bicara tentang kesenian tradisional di Papua, yaitu gimana ya, selalu bisa bikin memikat ya. Dia selalu bisa memikat hati siapapun yang melihatnya ya, yang datang untuk berkunjung ke tanah Papua, mulai dari alat musik hingga tari-tariannya ya. Nah, dengan julukan sebagai surga kecil di ujung timur Indonesia ya, Papua itu mampu membius jutaan wisatawan yang berkunjung ke sana. Nah, bagaimana tidak sahabat budaya, selain menghadirkan tradisi dan juga kesenian tradisional, Papua ini juga memiliki kekayaan alam yang melimpah yang dianggap cukup unik ya, sebab saat ini ya di Papua ini memiliki kekayaan alam yang memang hampir tidak ada di tempat lain. Nah, kalau kita mau bicara soal pesona alam ya, kurang afdol rasanya kalau kita tidak berkunjung ke beberapa destinasi yang kerap membuat wisatawan itu berdecak kagum ya, mulai dari Raja Ampat, lalu ada

Serupa dengan provinsi lain yang ada di Indonesia, ya, Papua ini dikenal punya beragam kesenian tradisional yang sampai saat ini masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Nah, biar makin gak penasaran, kali ini informasinya mau kita hadirkan mengenai kesenian-kesenian tradisional di Papua. Nah, yang pertama adalah alat musik tradisional, ya Sobat Budaya. Nah, kesenian tradisional yang pertama yang akan kita bahas adalah alat musiknya. Nah, di alat musik tradisional di Papua itu punya banyak jenis, ya Sobat Budaya. Tapi kali ini kita akan ulas, ya, 5 alat musik, ya, 5 alat musik saja, dan ini semoga bisa jadi informasi yang bermanfaat untuk Sobat Budaya, ya. Banyak banget, ya, alat musik tradisional di Papua, tapi Majet akan ulas 5 saja dulu, ya. Nah, yang pertama adalah alat musik tifa. Nah, ketenaran alat musik tifa ini, ya, ini yang membuat kesenian tradisional Papua itu sudah menjadi ciri khas. Nah, tifa ini merupakan alat musik dari batang kayu yang sudah dilubangi serta menggunakan kulit rusa kering pada salah satu ujung batang kayu tersebut. Nah, instrumen dengan bentuk menyerupai gendang ini dimainkan dengan cara dipukul dan juga seringkali digunakan untuk mengiringi tarian perang. Nah, untuk jenisnya sendiri, tifa itu punya 5 jenis alat musik berbeda dengan hasil suara yang sama-sama bagus. Nah, mulai dari tifa jekir, tifa bas, tifa jekir potong, tifa potong, hingga tifa dasar. Nah, itu dia, ya, alat musik tifa. Lalu ada juga alat musik pikon, Sahabat Budaya. Nah, selain tifa, ya, alat musik yang termasuk dalam kesenian tradisional Papua adalah pikon. Nah, ini merupakan alat musik yang cenderung sering dimainkan oleh laki-laki saat acara adat atau pesta rakyat. Nah, dalam bahasa Baliem, kata pikon atau pikonane itu artinya adalah bunyi. Nah, alat musik tradisional ini, ya, umumnya berasal dari suku Dani, ya, yang mana masyarakat di suku tersebut, ya, kerap memainkannya saat mereka selesai bekerja. Nah, menariknya, ya, konon menurut masyarakat yang sering memainkan pikon, nah, mereka menganggap kalau alat musik ini justru menghasilkan suara yang sumbang. Nah, tapi, ya, Sobat Budaya, seiring dengan perkembangan zaman, ya, sekarang ini alat musik pikon juga sudah punya suara yang merdu dan juga kerap dimainkan untuk acara-acara yang sifatnya hiburan semata. Nah, keautentikan dari alat musik tradisional pikon inilah yang membuatnya dikenal, sebab faktanya tidak semua orang bisa memainkan alat musik ini, ya. Nah, bahkan menurut masyarakat di Papua, pikon ini termasuk salah satu alat musik yang cukup rumit. Nah, itu dia Sobat Budaya, ya, alat musik pikon. Nah, lalu ada juga alat musik butsake. Nah, alat musik butsake ini biasanya dimainkan sebagai musik pengiring tarian saat pesta adat. Nah, asalnya sendiri dari suku Muyu di Kabupaten Merauke. Nah, kesenian tradisional Papua ini dianggap unik, ya, karena bentuknya yang terbuat dari biji kenari dan juga bambu. Nah, tidak hanya bentuknya saja yang unik, Sahabat Budaya, busake juga mengeluarkan suara yang khas, yakni seperti gemericik air ketika diayunkan dengan tangan. Nah, penyebabnya itu tidak lain adalah karena gesekan antara buah kenari dan bambu yang ada di dalam alat musik tersebut. Nah, lalu yang berikut ada alat musik atowo. Nah, ini juga termasuk dalam kesenian tradisional. Nah, instrumen ini punya bentuk menyerupai tifa dengan ukuran yang lebih kecil, ya, sehingga lebih ringan ketika dibawa dengan tangan kosong. Nah, karena bentuknya seperti tifa, nah, atowo ini dimainkan juga dengan cara dipukul pada sisi atas dan sisi lainnya dipegang dengan tangan. Nah, kalau Sobat Budaya termasuk orang yang kidal, ya, berarti menabuh atowo itu dengan tangan kiri, sementara tangan kanannya akan berfungsi untuk memegang bagian bawah alat musik tersebut. Nah, begitupun sebaliknya, ya, Sobat Budaya. Nah, atowo ini biasanya digunakan untuk mengiringi upacara adat atau pesta rakyat dengan suguhan tarian adat untuk menghibur masyarakat. Nah, lalu yang berikutnya ada alat musik kecapi mulut. Nah, alat musik kecapi. Nah, ini salah satu kesenian tradisional Papua yang bisa Sahabat Budaya temukan di Museum Loka Budaya di Universitas Cendrawasih, ya. Nah, instrumen kecapi mulut ini terbuat dari bambu wuluh dan konon dipercaya ini berasal dari suku Dani yang tinggal di Lembah Baliem. Nah, ini butuh

dilatih khusus juga untuk bisa memainkan alat musik yang satu ini ya. Nah, seorang pemain kecapi mulut mesti menjepit alat musik tersebut di antara bibirnya, kemudian ditiup sembari menarik tali dari alat musik tersebut. Nah, suara yang dihasilkan dari kecapi mulut sebetulnya tidak terlalu keras. Nah, sehingga alat musik ini hanya dimainkan saat acara-acara kecil saja yang sifatnya menghibur. Nah, itu dia ya. Tentang alat musik tradisional. Nah, masih ada kesenian tradisional yang lainnya ya yang akan Majita hadirkan ke ruang dengar sobat budaya dorang semuanya. Namun sebelumnya kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: 104 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Tarian Serampang 12 adalah tarian yang berasal dari kawasan Deli Serdang. Sebuah tarian kolosal yang menceritakan sebuah kisah kuda mudi yang tengah mencari jodoh. Pada awalnya, ia hanya boleh dimainkan para pria saja. Namun seiring perkembangan zaman, para wanita pun akhirnya diizinkan untuk ikut menari tarian yang penuh makna dan filosofi. Saat ini umumnya dimainkan secara berpasangan oleh pria dan wanita. Tarian ini dimainkan dalam berbagai kesempatan, baik ketika ada hajatan kampung, dalam acara resmi kenegaraan, hingga festival-festival kesenian. Sesuai dengan namanya, tarian Serampang 12 terbagi menjadi 12 gerakan tari yang dilakukan secara berkesinambungan.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keasrian Indonesia kita.
3: Nah, masih di Ketarompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, pace-mace kakak-kakak dorang semua, di Papua ini banyak sekali yang namanya tempat-tempat wisata kuliner ya. Nah, jadi memang wisata kuliner ini bagi wisatawan itu memang gak boleh luput ya dari agenda liburan. Nah, apalagi kalau datang ke Papua, yang paling penting itu adalah mencicipi beraneka ragam menu ya yang ada di Papua. Nah, tidak hanya membuat perut kenyang ya, tapi kita juga dapat memanjakan mata kita dengan tempat-tempat atau restoran ya atau kafe yang menyediakan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Nah, ini memang tempatnya juga bagus-bagus banget ya. Nah, jadi hampir di seluruh tempat wisata kuliner di Papua itu punya pemandangan yang indah ya, itu baik suasana kota maupun yang memiliki suasana alam dan juga pesona laut. Nah, kali ini Majita akan bagikan informasi tentang 5 tempat wisata kuliner yang enak dan juga bisa memanjakan mata pace-mace dorang yang ada di Kota Jayapura. Nah, yang pertama ada resto dan kafe Rumah Laut ya. Nah, namanya aja sudah Rumah Laut ya. Jadi tempat wisata kuliner yang satu ini memang menyuguhkan pemandangan laut yang indah ya dan juga menawan. Nah, berada di sekitar pusat aktivitas perkotaan ya. Tempat wisata kuliner ini mudah dijangkau oleh pace-mace kakak adik dorang semua ya. Nah, bagi yang menginap di hotel yang berada di Kota Jayapura ya, akses menuju ke tempat wisata ini sangat dekat ya, dan di sini di rumah dan kafe Rumah Laut ini ya, restoran dan kafe Rumah Laut ini itu menyajikan makanan-makanan khas dari tanah Papua ya. Sekalian juga ada beberapa berbagai menu-menu juga yang menyajikan makanan-makanan dari luar negeri, bahkan yang dari dalam negeri, bahkan saat Nusantara. Nah, lalu yang berikut ada The Marlin Seafood ya. Nah, tempat wisata kuliner ini ya juga menyuguhkan pemandangan ya. Kali ini pemandangannya adalah pantai dan juga desiran ombak yang tentu saja ya, kalau kita dengar suara ombak itu bawaannya kayak nyaman aja ya gitu ya. Kalau macet itu sih ngerasa gitu ya, kalau dengar suara ombak di pantai gitu, bawaannya tuh kayak tenang gitu ya. Nah, The Marlin Seafood ini lokasinya tuh di Pantai Holtekam ya. Dan bukan hanya perut saja yang kenyang ya dengan makanan khas Papua, tapi juga pace-mace dorang bisa melihat ke sepanjang Pantai Holtekam itu dengan latarnya yakni Jembatan Yotefa. Ya, jadi Majeta mengutip dari Google Review ya, salah satu pengunjung itu mengatakan begini ya, tempatnya baru dan juga asik ya, makanannya enak-enak dan harganya terjangkau, view-nya oke banget, pelayanannya juga baik ya, seperti itu ya. Nah, kalau mau ke tempat wisata ini ya, nah tentu saja pace-mace kakak-kakak orang semua akan melewati Jembatan Merah atau Jembatan Yotefa. Nah, itu dia ya. Nah, lalu yang berikut ada rumah makan Sendok Garpu. Ya, kalau berkunjung ke Kota Jayapura ya, coba deh mengunjungi tempat wisata kuliner rumah makan Sendok Garpu. Nah, di sini menawarkan aneka hidangan seafood ya, baik itu ikan air laut dan juga ikan air tawar ya, paling banyak memang ikan air tawar, dan juga makanan-makanan khas tanah Papua. Nah, restoran ini juga punya tempat yang luas dan juga estetik ya, jadi cocok banget untuk bersantap bersama-sama dengan keluarga maupun juga dengan kolega pacar-macet kakak dan orang semua. Nah, lalu yang berikut ya, kita kembali lagi nih ke Pantai Holtekam ya. Ada juragan dapur, resto dan kafe ya. Nah, siapa saja yang berkunjung ke tempat wisata kuliner di tempat wisata kuliner ini ya, ini akan dimanjakan dengan pemandangan laut ya, seperti yang tadi ya, Mbak Cita sudah infokan juga ya, rumah makan dan rumah makan The Marlin Seafood ya. The Marlin Seafood itu tempatnya juga nggak jauh ya dari juragan dapur restoran kafe ini ya. Jadi tempatnya juga berada di Pantai Holtekam, menawarkan yang sama ya, suasana Pantai Holtekam ya, desiran ombaknya, dan tentu saja selain menikmati makanan khas Papua ya, kita juga menikmati angin Pantai Holtekam yang memang ya katanya kalau udah rasain hembusan angin Pantai Holtekam itu bikin susah move on katanya. Gitu ya. Nah, yang berikut juga masih di seputaran Pantai Holtekam ya, memang di Pantai Holtekam ini banyak sekali kafe-kafe ya, dan juga restoran-restoran yang bisa dijadikan sebagai tempat wisata kuliner macam-macam orang. Yang berikut ada The Sante Jayapura ya. Nah, ini di sini juga menyuguhkan pemandangan laut ya, dan juga banyak menu olahan laut yang bisa dinikmati bersama dengan keluarga, kerabat dan juga pasangan ya. Jadi tinggal pilih nih mau kemana ya. Mau ke The Sante Jayapura, mau ke juragan dapur restoran kafe ya, atau juga mau ke rumah makan Sendok Garpu, atau ke The Marlin Seafood ya. Nah, atau juga pengen ke ke resto and cafe rumah laut. Nah, pokoknya tinggal pilih aja. Itu itu merupakan 5 dari berbagai tempat-tempat wisata kuliner yang ada di Kota Jayapura ya. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lanjutkan lagi informasi-informasi berikutnya ya, masih dalam wisata kuliner.

0: Trans RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Setiap tahun dal atau 8 tahun sekali, Keraton Kasunanan Surakarta menggelar upacara adang atau menanak nasi di Pawon Gondorasan. Dalam upacara ini, Keraton Surakarta akan menggunakan dandang, yakni peralatan dapur untuk menanak nasi, bernama Kiai Dudo yang usianya lebih dari 500 tahun. Dandang ini terbuat dari logam. Konon, dandang Kiai Dudo inilah yang dipakai Nawang Wulan, istri Joko Tarub, untuk menanak nasi. Dan ajaibnya, Nawang Wulan hanya membutuhkan setangkai padi untuk memenuhi dandang tersebut. Air yang digunakan memasak nasi pun adalah air pilihan yang berasal dari beberapa wilayah, yaitu Pengging, Mungop, Conowelang, dan Jolotundo. Kayu bakar juga berasal dari beberapa wilayah, dan berasnya pun dimasak pada hari Minggu malam, kemudian dibagikan kepada para abdi dalem, sentono dalem, kerabat keraton, dan tamu undangan.
2: Air! Air, Pak! Air!
3: Ada apa, Bu? Kita lari, Bu!
4: Oh, Bapak kira tadi ada kebakaran.
2: Bukan, Pak. Lihat nih, Pak. Banjir semua.
3: Mengapa Ibu biarkan saja keran air ini terbuka?
2: Ibu tadi ke warung, Pak. Ini pastilah kerjanya si Bobby. Setelah menyirami tanaman di belakang tadi, dia lupa menutup keran air.
3: Ya, sudahlah. Sekarang Bobby di mana?
5: Maaf, Pak. Bu, saya lupa. Kena bubu. Tadi ada telepon.
4: Cobalah belajar hemat. Bukan hemat pulsa saja, air juga harus dihemat. Dampaknya bukan saja biaya listrik akan bertambah, tapi persediaan air pun akan semakin berkurang. Dan kamu lihat itu, banjir semua. Ayo, kamu bersihkan sampah yang menyumbat saluran air itu.
5: Baik, Pak.
6: Air perlu dihemat seperti halnya energi. Air adalah sumber kehidupan. Menggunakan air secara bijak berarti Anda sudah ikut menghemat jutaan liter air di dunia.
7: Intermezzo.
8: Apa? Kali mau minum kopi panas ya, kopi dingin?
4: Belum saatnya sekarang minum kopi, Ma.
8: Laparan kenapa?
4: Saat yang paling tepat dan nikmat untuk minum kopi itu, kopi buat sekarang itu kopi, kopi antar itu kopi kemari dan katong dua minum.
8: Papa Ali ini paling macam-macam nih.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

0: Nama aslinya adalah Muriel Stuart Walker atau di Indonesia dikenal dengan nama Ketut Tantri karena ia merupakan anak angkat seorang raja dari Bali. Perempuan berkebangsaan Amerika Serikat ini memiliki jasa besar membantu menyebarkan berita perjuangan Indonesia melalui radio. Ketut Tantri pernah tinggal di studio Radio Pemberontakan yang dikelola oleh Bung Tomo, pejuang Surabaya. Di Radio Pemberontakan, Tantri bersiaran dua kali semalam dalam bahasa Inggris. Ia bertugas mengabarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia pada bangsa-bangsa yang berbahasa Inggris di seluruh dunia dari sudut pandang bangsa Indonesia.
1: Saudara bertanggung jawab atas perjuangan ini.
0: Tantri ingin memberitahu bangsa-bangsa di dunia bagaimana perjuangan rakyat Indonesia dan menyadarkan negara barat bahwa Indonesia bukanlah boneka Jepang. Oleh Belanda, siaran Ketut Tantri dianggap berbahaya. Belanda bahkan menjanjikan 50 ribu gulden kepada orang Indonesia yang bisa menyerahkan Ketut Tantri ke markas besar tentara Belanda di Surabaya. Untuk segala dedikasinya kepada Indonesia, November 1998, pemerintah Indonesia menganugerahkan Bintang Mahaputra Nararya kepada Ketut Tantri.
2: Baju, check out. Celana, masukin keranjang. Tas, sepatu, make up, gratis ongkir. Cus, check out.
3: Belanja terus, banyak uang nih.
2: Banyak diskon, Siti. Kamu gak mau ikutan check out?
3: Aku lagi gak butuh apa-apa sih. Lagian ya, Bun, tren fashion tuh bakal terus berubah tahu. Saran aku sih beli sesuatu yang kita butuh dan suka aja. Jadi, kalau trennya berubah, masih bisa kepake barangnya. Kamu coba aja ikut hari tanpa belanja tanggal 26 November. Ya, hitung-hitung manage keuangan.
2: Oh, ada ya hari tanpa belanja? Baru tahu. Tapi udah keburu check out. Nanti deh dicoba, tapi aku nggak expect bisa.
3: Dicoba dulu, siapa tahu nyaman. Bisa kok.

Andong adalah permainan tradisional dari Kelurahan Banyuning, Kabupaten Buleleng, Bali yang masih dilestarikan sampai saat ini. Metempeng berarti melempar batu.

0: satu. Sementara gandong artinya digendong. Permainan yang menguji ketangkasan dan kecerdasan itu dimainkan oleh dua anak yang sebelum memulai permainan melakukan sweep jari untuk menentukan siapa yang digendong dan siapa yang menggendong. Anak yang digendong punya kesempatan pertama untuk melemparkan sebilah batu pipih ke tanah dengan jarak yang ditentukan. Anak yang menggendong juga melemparkan batu pipih miliknya dengan syarat harus mengenai batu milik anak yang digendong tadi. Kalau berhasil, posisi keduanya bergantian. Tapi, kalau tidak, yang menggendong harus berlari mengambil batu yang dilempar tadi sambil menggendong lawannya.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.
2: Hei Bayu, apa kau bikin itu?
3: Ini dah, aku lagi membuat saluran dari bambu, memanfaatkan air pancuran yang mengalir dari balik bukit itu untuk memenuhi keperluan mandi, mencuci, dan kebutuhan lainnya.
2: Dede, kenapa juga kau mau repot-repot seperti itu? Lebih baik kau gali saja tanah di belakang rumahmu untuk membuat sumur, beres kan?
3: Hei dah, kita jangan bergantung pada tanah sebagai sumber air. Bagaimana Mi, kalau semua orang setiap mau mencari sumber air harus menggali tanah? Kan masih ada Ji sumber air di desa kita ini yang bisa dimanfaatkan. Contohnya air pancuran yang mengalir dari lereng gunung itu.
4: Tanah bukan satu-satunya sebagai sumber air. Mari kita manfaatkan sumber air berbasis alam yang ada di sekitar kita. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Cakalele adalah tarian tradisional sejenis tarian perang yang berasal dari daerah Maluku Utara. Tarian ini umumnya ditarikan oleh penari pria, namun ada juga beberapa penari wanita sebagai penari pendukung. Tari Cakalele merupakan salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Maluku Utara dan sering ditampilkan di berbagai acara adat maupun hiburan. Selain itu, tarian ini juga sering ditampilkan di berbagai acara budaya serta promosi pariwisata baik tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Pada masa sekarang ini, tari Cakalele tidak lagi difungsikan sebagai tarian perang, namun lebih sering ditampilkan untuk acara yang bersifat pertunjukan maupun perayaan adat. Bagi masyarakat di sana, tari Cakalele dimaknai sebagai wujud apresiasi dan penghormatan masyarakat terhadap para leluhur atau nenek moyang mereka. Selain itu, tarian ini juga menggambarkan jiwa masyarakat Maluku yang pemberani dan tangguh. Hal tersebut bisa dilihat dari gerakan dan ekspresi para penari saat menarikan tari Cakalele ini.
1: Jangan main api di tempat situ, nak. Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak. Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara.

Masih di Citarapu Suara Budaya Papua, program Mantra dari Republik Indonesia, Jayapura, dan macam-macam KKD dorong semua. Kali ini Macita akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, macam-macam KKD dorong semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadek atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, macam-macam kakak didorong semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Nah, kendati demikian, macam-macam dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharram Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengklong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jengklong dan gong. Nah, penabuh atau wiaga gamelan Degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat, ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma, dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya, regenerasi dan pelestarian Degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan Degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi Degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan Degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu Degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen Degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang banyak orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V, ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan

beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata ngadek kanu agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung, ya, dan sebagainya. Jadi, degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang, ya, kadangkala sejajar, ya, kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah, ya, apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya, ya, waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang, ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres, ya. Ini terdiri dari 14 wilah, ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong, ya. Ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling, ya. Suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang, ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul, ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu, ya, kemudian sekarang ini memakai kempul, ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari 2 bagian besar, ya, yaitu lagu-lagu kemprangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemprangan itu tidak beda, ya, dengan bentuk rerengongan, ya, pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama 1 wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya, Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemprangan itu, ya, jenglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya, suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantet wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya, ya, nama teknis tabuhan, ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya, ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan, ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda, ya, ketika di waditra pada lagu kemprangan, ya. Jadi
Ageng Tabu Gumekan, yaitu Bonang menjadi pembawa melodi. Lalu Suling tetap Suling menjadi lilitan melodi, ya. Kalau di Kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di Gending Ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu Saron atau Cempres, ya. Saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada Panerus, ya. Nah, Panerus ini sebagai Cantus Firmus. Lalu Jengglong tetap sebagai Balunganing Gending, dan Gong sebagai Pagantep Wiletan.

0: Budaya Nusantara.
1: Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat adarusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan adarusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, adarusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena adarusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.
2: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
3: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tahu.
2: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
3: Udah ah, mau mandi.
2: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal ada jawab.
3: Biarin.
4: Biar berkincang, aku kasih sampo yang banyak.
2: Tahu rasa kan, listrik mati.
3: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
2: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
3: Ya kak, aku lupa.
2: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional, sekali mengundang.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat pagi, selamat baku dapat kembali di Kitong Punya Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura di frekuensi 89,3 MHz dan pace-pace juga bisa langsung download melalui App Store ataupun di Play Store untuk kita orang punya aplikasi RRI Digital. Baik, pace-pace kakak adik dorang dimanapun kita berada di pagi hari ini kembali bersama saya Maci Cheryl akan menemani suasana pagi hari ini sampai dari pukul 5 sampai nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Baik, pace-pace kakak adik dorang untuk mengawali kita punya perjumpaan ya. Di part yang pertama, Maci Cheryl hadirkan kita punya satu renungan agama Katolik di edisi Minggu 16 Agustus 2026 dengan tema pertobatan hati yang disampaikan oleh Damianus Hasirken dan tentunya diselingi dengan ketempu lagu-lagu religi Kristiani Katolik sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, pace-pace kakak adik dorang dimanapun kita berada untuk mengawali kita punya perjumpaan di part yang pertama. Maci share langsung hadirkan kita punya lagu-lagu religi Katolik sampai nanti di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa buat kita punya adik-adik sekolah minggu, nanti tepat di pukul 8 hingga di pukul 9, kita ada siaran sekolah minggu dari Jemaat GPI Elim AB Pura. Baik, pace-pace, kakak adik dorang, dan teristimewa untuk umat Katolik dimanapun kita berada, satu persembahan renungan agama Katolik dengan topik pertobatan hati. Di pagi hari ini mengawali kita punya perjumpaan di sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Semoga semua pace-pace kami terhibur.

Shalom, selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Saudara-saudariku pendengar di mana saja berada yang Tuhan kasihi, marilah kita awali segala aktivitas hidup kita hari ini dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa ketika kita mengalami berbagai masalah, persoalan, tantangan atau kesulitan apapun, bahkan cobaan dalam hidup saat ini, kita harus tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai dan menolong. Ketika kita datang menyebut namanya dan bermohon kepadanya dalam semangat pertobatan dan dengan iman yang besar kepada Tuhan. Demikian yang hendak disampaikan dan dinyatakan kepada kita melalui teks Injil hari ini. Kita baca dan renungkan yakni dari Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita dengan berdoa. Allah yang Maha Murah, pintu rumah-Mu selalu terbuka bagi siapapun yang mencintai nama-Mu dan ingin berdoa kepada-Mu. Maka sudilah menanamkan sabda-Mu ke dalam hati kami, agar kami makin beriman dan tetap teguh mencintai nama-Mu yang kudus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan pagi ini. Injil Matius bab 15 ayat 21 sampai 28. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini adalah pertobatan hati. Saudara-saudariku pendengar yang berbahagia dalam Tuhan, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang Yesus dan para muridnya yang pergi ke daerah Tirus dan Sidon untuk mengasingkan diri dan mengambil waktu luang untuk beristirahat sejenak. Tirus dan Sidon adalah dua kota pelabuhan di Laut Tengah. Sidon berfungsi sebagai tempat penangkapan ikan atau pelabuhan ikan, sedangkan Tirus berfungsi sebagai pelabuhan orang dan barang. Dua kota ini terletak di antara Sirofenisia yang didiami oleh orang-orang bukan Yahudi dan yang sekarang menjadi Libanon. Ketika Yesus dan para muridnya berada di daerah tersebut, datanglah seorang ibu Kanaan. Ia meminta Yesus untuk menyembuhkan anaknya yang sedang sakit. Perempuan itu pun berseru kepada Yesus, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita."
Namun tidak ada jawaban dari Yesus. Lalu ibu itu terus berseru-seru berulang kali, sehingga para murid merasa sangat terganggu dengan kehadiran ibu ini. Mereka pun meminta Yesus untuk mengusir atau menyuruh perempuan ini pergi. Akan tetapi sang ibu malahan mendekat dan memohon sambil berlutut dengan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menolak dengan alasan yang sangat prinsipil. Dalam ayat 24, Yesus menyatakan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Yesus menolak karena perempuan atau ibu tersebut adalah orang Kanaan yang merupakan keturunan bangsa Filistin dan bukan dari keturunan bangsa Israel. Namun nada penolakan dari Yesus ini tidak serta-merta mengurungkan niat ibu ini. Ia terus memperjuangkan kesembuhan bagi anaknya yang dikasihinya. Ia bahkan mendekati Yesus dengan berlutut sambil memohon sekali lagi. Dan sekali lagi Yesus menolak secara halus, namun dengan kata-kata yang syarat akan makna teguran keras bagi perempuan tersebut. Yesus berkata, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Ayat 26. Mendengar kata-kata Yesus ini, maka sang ibu lalu berkata, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuanya." Kata-kata ibu ini menunjukkan bahwa ia sungguh menyadari akan ketidaklayakan dirinya dan keluarganya untuk menerima anugerah mesianis yang ada dalam diri Yesus, sebab ia dan keluarganya berada di luar janji keselamatan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Namun demikian, ibu ini pun menyadari bahwa sesesat-sesatnya manusia atau sekafir-kafirnya dirinya, ia pun mau untuk menerima Yesus sebagai penyelamat dan Mesias dalam kehidupannya, terutama hatinya. Dan di saat berbicara tentang hati, maka dari sanalah muncul belas kasihan. Kesadaran ini menguatkan sang ibu untuk kokoh bertahan di hadapan Yesus agar ia bisa mendapatkan belas kasih dari Yesus. Memang ia tidak berhak menerima bagian, walaupun hanya bagian yang sangat kecil. Namun ia hanya menginginkan remah-remahnya saja, atau bahasa saat ini, ia hanya menginginkan sisa atau ampas yang terbuang dan jatuh di lantai. Itu saja sudah cukup baginya dan bagi anak perempuannya. Kesadaran rohani dan pertobatan hati inilah yang membuat Yesus pun akhirnya mau memenuhi permintaan ibu dari Kanaan tersebut dengan berkata, "Hai ibu, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya menjadi sembuh. Ayat 28. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Tuhan, kisah Injil hari ini memberi dua pengajaran penting bagi kita. Pengajaran pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melihat keluar dengan pandangan yang lebih jauh, lebih luas, lebih dalam tentang orang lain yang memiliki banyak perbedaan dengan kita, bahkan bangsa-bangsa lain. Yesus ingin agar kita melihat hal yang universal yang dapat mengikat dan merekatkan kita sebagai saudara yang adalah citra Allah sendiri. Kita diajarkan untuk mengubah diri dan hati dari pandangan yang serba negatif, penuh prasangka, kecurigaan, dan kekhawatiran, menjadi pandangan yang serba positif, penuh rasa percaya dan yakin akan kebaikan Tuhan yang ada dalam diri serta hati orang lain, dan berani terbuka untuk menerima siapapun, sebagaimana Yesus dan para muridnya yang dengan senang hati datang ke tempat baru dan menjumpai orang baru tanpa takut, khawatir, atau berprasangka buruk, sehingga perjalanan mereka menjadi perjalanan yang menyenangkan dan bermakna serta bermanfaat bagi orang lain, sekalipun bukan sesuku, seetnis, sedaerah, atau sebangsa.
Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Kristus, selanjutnya pengajaran yang kedua bagi kita adalah Tuhan Yesus ingin agar kita belajar menjadi seperti sang ibu dari Kanaan. Kita harus memiliki kerendahan hati, besaran jiwa, dan kekokohan iman saat berjumpa dengan Yesus dalam setiap doa-doa kita. Ketika kita menyadari betapa tidak pantas, tidak patut, tidak layak untuk meminta sesuatu kepada Tuhan Yesus, namun dengan hati yang penuh mau bertobat, mau merubah dan melupakan segala hal jelek yang pernah terjadi, berbagai persoalan masa lalu, kesalahan waktu lampau tentang diri kita, dan kita mulai saat ini hanya ingin perubahan yang berawal dari masa sekarang dan mau memandang hal-hal baik dan positif di masa depan, sebagaimana sang ibu dari Kanaan yang hanya ingin Tuhan Yesus merubah hatinya. Ia hanya ingin memperoleh sedikit kasih Tuhan, sekalipun berasal dari yang remah-remah atau sisa-sisa. Tetapi jika itu dikehendaki oleh Tuhan, maka ia pun mau menerimanya dengan sukacita. Ia teguh memperjuangkan bagi dirinya dari remah-remah kasih Allah yang diabaikan dan jatuh dari meja orang-orang yang mengklaim diri sebagai orang baik, orang benar,

dengan diri sendiri, dan selanjutnya kita mengajak sesama untuk melakukan hal yang sama. Mungkin awalnya akan menyakitkan, menyesahkan hati, namun dengan iman, kemurnian hati, maka akhirnya akan menjadi baik dan indah. Mari kita belajar dari sang ibu dari Kanaan dalam bacaan Injil hari ini. Dan ketika kita mampu melakukan seperti demikian, maka Tuhan Yesus akan bersabda kepada kita juga, seperti yang disabdakan kepada sang ibu dari Kanaan ini. Hai ibu, bapa, saudara-saudari, besarlah imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Semoga demikian. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, menutup permenungan pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas sabda kebenaran yang mengungkapkan kemurahan hatimu yang tak terbatas bagi kami. Semoga kebaikan hatimu itu menguatkan semangat tobat dan cinta kami akan kebaikan, sehingga apapun yang kami mohon kepadamu, sungguh kami peroleh. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu Tuhan kami, yang bersama Dikau ya Bapa, dalam persatuan dengan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudari pendengar, di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa dengan membawa tanda jaminan hidup ilahi dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu. Salve, Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua. Amin.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Berarti orang yang mengasihi Yesus bukan enggak bisa difitnah, tetapi fitnah menjadi kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti enggak bisa dicurangin, tetapi ketika dia dicurangin itu tetap untuk kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti enggak akan menghadapi tantangan, tetapi kalaupun dia menghadapi tantangan, tantangan diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak akan

0: Budaya Nusantara.
1: Salam sejahtera saudara-saudara. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk membimbing orang dalam kebenaran. Ada tiga tipe orang Kristen, saudara-saudara. Yang pertama adalah pendengar dan pelaku firman. Mereka adalah orang yang benar dan yang dibenarkan Tuhan. Lalu yang kedua adalah pendengar tetapi bukan pelaku firman. Orang-orang seperti ini banyak, saudara-saudara. Datang ke gereja, senang dengar khotbah pendeta, tetapi tidak melakukannya. Lalu yang ketiga, bukan pendengar dan juga bukan pelaku firman. Mereka ini orang-orang Farisi. Mereka datang ke gereja, mereka datang ke rumah-rumah ibadat, hanya mau mendengar, tetapi isi kepalanya adalah bukan isi firman Tuhan, tetapi isi firman manusia, sehingga apa yang disampaikan tidak berfaedah untuk mereka. Oleh sebab itu, mari kita jangan seperti orang-orang Farisi, tetapi menjadi pendengar dan pelaku firman yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.
2: Alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
3: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah kerap banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi ada yang tahu gak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Budaya Nusantara.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ciri utama pengikut Kristus adalah mengasihi. Tuhan berfirman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi bagaimanakah cara kita mengasihi sesama? Firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hal ini berarti kita harus mengasihi sesama dalam perbuatan dan tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih itu harus dilakukan di dalam kebenaran, sehingga membawa orang yang kita kasihi kepada kebenaran itu. Marilah mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.
2: Sis, akhirnya aku dapat email balasan lamaran kerja. Hah, serius? Coba-coba mana aku lihat. Wah, selamat ya akhirnya. Ini nih, selamat Anda diterima kerja di PT Cantik dan Tampan. Silahkan lengkapi kelengkapan berkas Anda dan konfirmasi kehadiran dengan membeli tiket pesawat di agen travel yang telah ditentukan. Dan nantinya biaya operasional akan ditanggung PT saat Anda sudah hadir di tempat. Wah, akhirnya nggak sia-sia nih aku kirim-kirim email selama ini. Bentar-bentar, aku mau konfirmasi dan beli tiket dulu kali ya.
3: Bentar. Masa iya sih sekelas PT besar ini masih pakai email gratisan? Aduh, udah gitu penulisan surat balasannya kok banyak salah ketiknya sih? Terus juga, yang namanya PT besar itu kalau misalnya kita mau

Macam-macam kakak adik, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, pace-mace KKD Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara.

0: Radio Indonesia tahun 2026. Malam ini kita bersinar terang seperti bintang. Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id.

0: Cetak Budaya Nusantara.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena waktu terus berjalan dan waktu tidak mungkin dapat diulang. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita memandang waktu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
2: Kesal. Udah, daripada kamu galau terus, mumpung lagi di pantai, tulis deh kekesalan kamu. Masukin botol, terus buang deh ke laut. Biar hanyut tuh kekesalannya di bawah ombak.
3: Emang bisa ya?
4: Oh, iya bisa. Bisa ngotorin laut.
5: Oh no.
4: Lagian percaya aja sama omongannya si Nani. Ya kalau semua orang galaunya itu kayak kamu buang botol ke laut, ya bakal kotor lah lautnya. Padahal laut itu kan harusnya kita jaga ekosistem dan kebersihannya. Karena laut itu juga bagian dari kehidupan kita. Jangan sampai nanti giliran lautnya yang malah galau, terus bakalan ngelempar air ke darat untuk curhatannya gara-gara udah kita rusak.
3: Ih, serem amat. Ya udah deh, aku mau teriak aja. Aku benci kamu.
6: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada saat ini kita akan merenungkan tentang tiga suara di pagi hari. Saat diri saudara terbangun di pagi hari, entah karena alarm jam atau dibangunkan oleh orang lain, janganlah kita cepat-cepat bergegas dari tempat tidur untuk bersiap-siap pergi. Apakah ke sekolah, atau ke tempat kerja, atau ke tempat yang lain. Duduklah dan ambil waktu sejenak untuk berdiam diri dan mendengarkan tiga suara ini. Yang pertama adalah suara alam ciptaan Tuhan. Dengarkanlah suara alam raya, burung-burung yang berkicau, suara ayam berkokok, suara derik serangga, suara angin bersiul, suara daun-daun menari, dan berbagai suara-suara alam karya keindahan Tuhan. Bila saudara tidak dapat mendengar suara-suara semacam itu, pandanglah ke langit dan dengarkanlah suara langit yang menceritakan kemuliaan Tuhan Sang Pencipta. Dalam Mazmur 19 ayat 1-3 tertulis, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Betapa indah karya ciptaan Tuhan. Suara alam raya mengingatkan kita betapa indahnya karya ciptaan Tuhan dalam semesta. Bersyukurlah atas keindahan Tuhan dalam kehidupan kita. Hidup itu indah. Yang kedua, saudara, suara firman Tuhan. Ambillah waktu untuk membaca Alkitab dan merenungkan firman-Nya. Dengarkanlah suara Tuhan berbicara dalam renung hati kita dan bersedialah untuk mendengarkannya dengan penuh sukacita. Bersyukurlah untuk suara firman Tuhan yang masih dapat kita dengarkan dalam hati melalui karya Roh Kudus dalam pembacaan Alkitab maupun hikmat yang Ia berikan kepada kita. Dalam Yesaya 50 ayat 4 tertulis, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi, ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan berbicara kepada kita setiap pagi. Oleh karena itu, biarlah hendaknya kita mendengar suara firman Tuhan. Suara firman Tuhan menunjukkan kebesaran kasih-Nya kepada kita. Ia peduli, dan itu sebabnya ia memberikan tuntunannya kepada kita. Yang ketiga, suara doa kita kepada Tuhan. Sebelum kita memulai semua aktivitas kita, berdoalah kepada Tuhan. Kita akan dapat mendengar suara doa kita dalam hati yang tertuju dan berbicara kepada Tuhan. Sampaikanlah segala permohonan kita kepada Tuhan dengan disertai ucapan syukur. Dalam Filipi 4 ayat 6 tertulis, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Suara doa kita menunjukkan kebergantungan kita kepada Tuhan. Kita tidak mampu menjalani hidup ini dengan kekuatan kita sendiri. Kita butuh kekuatan yang dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tiga suara di pagi hari biarlah kiranya dapat terdengar oleh kita. Tiga suara itu berhubungan dengan kesadaran bahwa betapa indahnya anugerah kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Betapa besar kasih-Nya kepada kita. Dan betapa kita membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidup ini. Apakah kita bersyukur untuk setiap hari baru yang diberikan oleh Tuhan? Apakah kita melakukan saat teduh, membaca atau mendengar dan merenungkan firman-Nya? Apakah kita berdoa setiap pagi? Marilah bersyukur atas kasih dan rahmat Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Dan marilah bersaat teduh, merenungkan firman-Nya, serta berdoalah setiap pagi. Biarlah renungan ini menjadi berkat buat saudara semua dan Roh Kudus yang akan memimpin kita untuk mengerti lebih dalam lagi akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu kepada kami. Engkau begitu baik. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Terima kasih untuk alam ciptaan-Mu yang begitu indah, yang Engkau telah sediakan bagi kami. Kami mengucap syukur untuk hari baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari yang indah, oleh karena Engkau ada bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kebenaran firman-Mu, untuk suara-Mu yang kami dengar, lembut, memanggil kami. Tolong kami untuk kami selalu memiliki hati yang rindu, mendengar dan taat akan suara-Mu. Pimpinlah kami Tuhan sepanjang hari ini. Dan tolong kami, sertailah setiap langkah kami sebab kami tidak mampu untuk berjalan dengan kekuatan kami sendiri. Ampunilah kami akan segala kesalahan dan dosa kami. Kuduskanlah kami ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Ya, baik, ucapan jaga kade dorang masih di kitong punya suara budaya Papua di Pro 4 RRI Jayapura. Dan tadi kitong sudah ikuti satu renungan dari agama Kristen Katolik ya, dari pukul 5 hingga di pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, macam-macam ke kade dorang sudah pukul 6 lewat 36 menit Jelajah Jayapura 1 hadir menemani suasana Minggu pagi ya di edisi 16 Agustus 2026. Baik, baca-baca kakak ada dorang dimanapun kita berada, langsung saja dengan kita punya Jelajah Jayapura 1. Ada informasi budaya juga dan informasi lainnya. Baca Cheryl masih menghadirkan juga kita lagu-lagu religi daerah Papua di pagi hari ini. Selamat pagi, selamat mendengarkan buat pace-mace, kakak ada dorong dimanapun kita berada ya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah ya buat umat Kristiani dimanapun berada, dan selamat beraktivitas di hari ini.
1: Memiliki keberagaman destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke, indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal, seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
2: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ketika kita berkarya dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, jabatan, dan berbagai tugas tanggung jawab, marilah kita mengerjakannya dengan segenap hati. Dengan segenap hati artinya melakukan semuanya dengan cara memberi yang terbaik. Firman Tuhan mengingatkan kita, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan yang terbaik kepada jemaat yang Anda layani, pimpinan, rekan kerja, atau siapapun juga yang berhubungan dengan apa yang Anda kerjakan adalah wujud nyata dari melakukan firman Tuhan dan menjadi berkat. Mari lakukan segala hal dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
3: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Judul renungan pada saat ini adalah Saya Pasti Bisa. Dalam Filipi pasal 4 ayat 13 tertulis, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berkata tentang kuasa dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang percaya yang memampukan kita untuk menghadapi segala perkara. Ayat ini dimulai dengan kata segala perkara, bukan beberapa perkara atau sebagian perkara, tapi segala perkara. Siapa yang tidak punya perkara dalam hidup ini? Semua orang punya perkara. Dan bukan hanya satu atau dua, melainkan banyak sekali perkara. Perkara anak mau sekolah, perkara mau ujian, perkara pekerjaan, perkara dalam rumah tangga, perkara bahan makanan, perkara kesehatan dan sakit penyakit, dan lain sebagainya. Setiap orang pada intinya punya perkara mereka masing-masing, baik perkara yang mudah maupun yang sulit, perkara yang kecil maupun perkara yang besar. Dan ayat ini berkata bahwa segala perkara itu kita dapat tanggung di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kekuatan kepada kita. Mari kita sadari, saudara, bahwa segala perkara dalam hidup ini hanya dapat kita tanggung di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita tidak akan mampu. Kita akan mengalami keputusasaan, kehilangan semangat dan harapan. Hanya di dalam Dia, yakni di dalam Tuhan Yesus, kita dimampukan untuk menghadapi dan mengatasi semua perkara kehidupan. Firman Tuhan mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mampu menang mengatasi Goliat karena ia menanggung perkara itu di dalam Tuhan. Ayub, ia mampu menanggung penderitaan karena ia menanggungnya di dalam Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya. Mungkin ada saudara yang bertanya, Tuhan yang mana dulu? Apakah Daud menanggung itu di dalam Tuhan Yesus? Dan apakah Ayub menanggung semua penderitaan itu di dalam Tuhan Yesus? Saya katakan sesuai firman Tuhan bahwa ya, mereka menanggungnya di dalam Tuhan Yesus. Mengapa saudara? Karena dalam Yohanes pasal 1 ayat 1-4 tertulis bahwa sang firman itu, Yesus Kristus, adalah Allah sendiri. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Tuhan Yesus sudah ada sejak sebelum dunia dijadikan. Dia adalah Allah dari kekal sampai kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak salah mengatakan bahwa Daud menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus. Begitu juga Ayub menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus. Meskipun saat itu Tuhan Yesus belum menyatakan dirinya, tetapi mereka menanggung perkaranya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Mesias dan Juru Selamat. Kembali kepada pokok ayat ini, saudara. Kepada kita semua ayat ini berbicara bahwa kita pasti bisa bersama dengan Tuhan. Katakanlah pada diri saudara dengan penuh iman, saya pasti bisa menanggung semua perkaraku karena ada Tuhan Yesus yang memberi kekuatan kepada aku. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saudara bisa menghadapi, menanggung, dan mengatasi semua perkara hidup saudara. Bukan karena kekuatanmu sendiri, melainkan karena Tuhan yang memberikan kekuatan kepada saudara. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tertulis, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sungguh luar biasa, saudara, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dimampukan untuk menghadapi setiap pencobaan dengan kekuatan, kuasa dan kasih karunia-Nya. Ia menyediakan jalan keluar bagi kita. Ia menyediakan pertolongan yang ajaib kepada kita sehingga kita mampu menanggung segala perkara dalam hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi pergumulan atau tantangan yang saudara hadapi saat ini? Berdoalah dan andalkanlah Tuhan Yesus. Bersandarlah kepada-Nya yang akan memampukan saudara untuk mengatasi dan melewati semua dengan penuh kemenangan. Biarlah renungan ini menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang kebenaran firman Tuhan. Berkat dan penyertaan yang sempurna dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: siap, aku siap.
1: SpongeBob, kamu mau kemana?
0: Oh, halo Tuan Crab. Aku mau vaksin booster. Biar nanti aku bisa mudik ke Bikini Bottom tanpa tes antigen atau PCR.
1: Apa? SpongeBob, kalau kamu vaksin sewaktu puasa, kamu bisa batal.
0: Oh, Tuan Crab salah. Menurut fatwa MUI nomor 13 tahun 2021, vaksin selama puasa asal tidak membahayakan, tidak membatalkan puasa loh.
1: Wah, kalau begitu aku juga mau vaksin, biar hemat ongkos mudik. Uang.
0: Ayo Tuan Crab, kita ajak Patrick dan Squidward juga.
1: Ayo.
2: Tahu sekarang, koala turut bekerja dalam segala sesuatu. Wow, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Berarti orang yang mengasihi Yesus bukan enggak bisa difitnah, tetapi fitnah menjadi kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti enggak bisa dicurangin, tetapi ketika dia dicurangin, itu tetap untuk kebaikan. Orang yang mengasihi Yesus bukan berarti enggak akan menghadapi tantangan, tetapi kalaupun dia menghadapi tantangan, tantangan diubah Tuhan untuk menjadi kebaikan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Berarti kalau saya mengasihi Tuhan, saya tidak

Aceh-Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial, dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Malam ini kita bersinar terang seperti bintang.
0: Radio Republik Indonesia kembali menggelar kompetisi menyanyi Bintang Radio Indonesia.
1: Panggung ini kita bersuara.
0: Persyaratan umum peserta: warga negara Indonesia berusia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun terhitung tanggal 28 Oktober 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, kartu pelajar, mahasiswa, akte kelahiran. Mempunyai kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku, khusus bagi peserta yang lolos ke grand final. Bagi peserta wanita tidak sedang dalam keadaan hamil. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 melalui link website bintangradio.rri.id. Pendaftaran

Prince Alcara. Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Betawi. Jadi daun kagak ngerobek, jadi air kagak nyiduk. Artinya, kalau jadi daun tidak merobek, jadi air tidak menyiduk. Ungkapan ini menasihatkan jangan sampai terjadi seseorang mengacau, merusak, atau

0: Awas, ada musuh 165. Mundur.
1: Ya ampun. Main game kan berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata. Ntar nyesel loh.

0: Ia juga mengajarkan kami bagaimana membaca cerita dengan penuh ekspresi sesuai cerita yang kita baca. Bunda F juga selalu membagi ilmu kepada kami.
1: Saya Maria Mae Florencia Pati, orang tua dari anak-anak sahabat Sukacita. Tentang seriusnya Bunda F, saya tahu persis dari awal beliau untuk bisa membuat literasi dikenal oleh anak-anak. Buku sangat sedikit, tapi Bunda F sangat konsentrasi sekali dan melihat anak-anak sangat bahagia untuk datang ke rumahnya setiap hari membaca buku. Itulah yang menyebabkan ia untuk lebih sering meminta bantuan donasi buku kepada teman-temannya supaya bisa terus meningkatkan usaha Rumah Baca Sukacita.
2: Tapi hujannya belum berhenti. Hujan semakin deras. Hari pertama hujan. Berada bersama anak-anak, saya dituntut untuk menjadi seseorang yang mereka sukai. Jadi saya hadir untuk memberikan kesan nyaman kepada mereka. Ini sangat berat, itu saya alami awal-awal. Tetapi karena anak-anak tidak pernah memberikan penilaian kita secara fisik, secara apapun yang biasa dilakukan oleh orang dewasa, hal ini menjadi hal yang menyenangkan. Menjadi ibu sekalipun bukan buat anak kandung saya sendiri, itu adalah hal yang sangat menyenangkan. Pertama kali yang menjawab keinginan saya ini adalah para suster SMCJ, kemudian hadir

teman-teman orang-orang pegiat-pegiat literasi itu, buku-buku mulai berdatangan, lalu saya beri nama Rak Baca berubah menjadi Rumah Baca Sukacita. Nama saya Evelyn Asliasare,

anak-anak itu adalah impian saya sejak dahulu. Jadi saya gemar membaca, saya mengalami pengalaman ketika sangat sulit sekali menemukan buku-buku bacaan. Selalu punya bahan bacaan itu datang dari tetangga sebelah rumah. Dan saya merasakan bahwa membaca buku itu hal yang hebat sekali. Kita tahu banyak hal. Saya kalau sudah punya uang banyak, saya mau beli banyak buku. Buku

Hari Ibu, ibu itu bukan tentang siapa yang merahimi dan melahirkanmu. Ibu itu juga orang yang mencintaimu dan menerima dirimu apa adanya, memberikan yang

0: faithful to our constitution, the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Waduh, bahaya banget sih.
3: Bahaya gimana?
2: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sen.
3: Ya Allah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga. Nggak ngefek juga kan?
4: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
5: Radio Republik Indonesia Serui mempersembahkan feature pendidikan ketika guru honorer menghantar anaknya ke Istana Presiden.
6: Ini mimpi, mimpi seorang miskin. Saya ingin anak-anak Papua itu bisa maju. Sebagai guru honor, dukanya memang lebih banyak. Aduh, guru honor, gajinya tidak seberapa. Tapi ya, itu jalani saja.
7: Tunjukkan pena, kalau kau tekun belajar, kau rajin, kau jujur, kau akan mendapatkan harta apa saja yang kau inginkan lewat pena ini. Saya katakan itu dengan Billy.
5: Memberikan kehidupan yang layak bagi keluarga, terutama pendidikan, bagi 5 orang anaknya, merupakan impian terbesar bagi Bapak Isaskar Mambrasar dan Ibu Deborah Mambrasar. Di tengah kesederhanaan hidup, bahkan jauh dari sejahtera, Bapak Isaskar dan Ibu Deborah harus menghidupi 5 orang anak mereka dalam sebuah gubuk kecil berlantai tanah, beratap daun sagu, berdinding gabah, dan hanya ada nyala pelita yang menerangi gubuk tempat mereka berada saat malam hari. Bapak Isaskar berprofesi sebagai guru honorer pada SMP Yayasan Pendidikan Kristen dan sekolah lain selama sekitar 40 tahun. Sementara, Ibu Deborah adalah ibu rumah tangga. Kesehariannya bekerja serabutan untuk menopang ekonomi keluarga. Perjuangan Bapak Isaskar Mambrasar dan Ibu Deborah menyekolahkan anak-anaknya hingga berhasil bukanlah persoalan mudah.
7: Saya punya anak ini 5, yang nomor 3 Billy. Jadi saya punya anak 5 ini memang dia beda sekali dengan
3: saudara-saudaranya.
7: Sebelum sekolah dia sudah bisa membaca. Waktu itu kita sekolahkan di TK Adi Irma. Jadi saya kalau pasar ada beli rica atau bawah yang bungkusnya itu majalah, jadi dia kasih halus. Dia kasih halus sampai rapi, kemudian disimpan di bawah kasur. Simpan di bawah kasur, nanti tunggu bapak pulang mengajar, dia minta di bapak untuk membacanya, dia mendengar. Jadi mungkin bapak ini lama-lama bapak capek, aduh. Terus begini saya capek, lebih baik saya belajar membaca supaya dia membaca sendiri. Dan dia usia 4 tahun setengah, dia sudah bisa membaca. Dan dia sempat mengeluh karena setiap sekolah nanti buka hitam-hitam karena kepalanya pelita. Jadi dia sempat mengeluh, dia bilang, "Mama, kapan itu pakai lampu yang terang, enggak? Saya belajar begini, enggak." Ya saya sedih. Saya sedih, saya menangis kasihan. Anak ini dia punya kemauan belajar, tapi cuman kesedihan apapun saya tidak pernah tunjukkan ke anak-anak saya. Kasih semangat terus. Dan Mama ingin kamu semua itu sekolah yang bagus dan angkat derajat orang tua. Jangan hidup menderita seperti Mama. Saya katakan itu dengan Billy. Dan saya masih tetap bekerja. Semua pekerjaan apa yang saya bisa kerjakan, saya kerjakan.
5: Menghidupi keluarga dari gaji honorer sebagai guru bahasa Inggris per bulan sebesar Rp500.000. Di sekitar tahun 90-an, terkadang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ketika biaya hidup dan pendidikan menghimpit, Bapak Isaskar harus mengambil kelas tambahan dan menawarkan jasa kursus bahasa Inggris dari rumah ke rumah. Dengan mengayuh sepeda miliknya, Bapak Isaskar terkadang harus bermandikan hujan atau terik matahari mendatangi rumah peserta kursus.
8: Good afternoon, students. In book one, buku satu, let's see.
9: 1990-an itu keliling, ditawarkan jasa ke bos-bos di sini, kepala-kepala bagian, kepala kantor, untuk mengajarkan bahasa Inggris ke mereka punya anak-anak. Dan saya ingat waktu-waktu itu perlu susah. Tambahan karena kondisi ekonomi seperti itu. Itu saya mengajar keliling itu, tapi saya waktu itu honor di SMP JPK. Pertama itu Pasar Bandar, saya kasih kursus ke dia punya anak-anak. Saya dari rumah ke rumah karena kami rumahnya masih rumah pondok. Rumah pondok, gaba-gaba, atap daun sagu, pakai pelita, paksa jalan baik itu.
8: Istri. Sudah, semua sudah dapat. Baik. Sekarang dengarkan saya bacakan bacaannya. This man is a farmer. The woman is his wife. Is she a farmer? No, she is not a farmer.
5: Motivasi dan dorongan untuk tekun belajar dan berusaha selalu disampaikan oleh Bapak Isaskar dan Ibu Deborah kepada anak-anaknya dalam setiap kesempatan. Berbagai usaha dilakukan untuk dapat menyekolahkan anak-anaknya.
9: Waktu Billy memasuk ITB, uang dari mana? Saya bilang sama dia, Bapak tidak punya uang. Kalau kau ke Bandung, kalau kau tidak berhasil, saya tidak tahu bagaimana caranya kau pulang. Jadi dukanya seperti itu. Sebagai guru honor bergerak di bidang pendidikan, itu yang kadang-kadang saya punya suara atau saya kemunculan saya di kantor bupati atau di mana mereka masih apa ditanggapi. Cuma modal itu saja saya adakan pendekatan. Akhirnya Tony waktu itu dia masih pengusaha, dia bantu 25 juta. Kemudian di beberapa tempat sampai akhirnya Billy bisa pergi ikut tes. Ya, tapi puji Tuhan akhirnya dia bisa lolos.
5: Kesulitan ekonomi sangat dirasakan oleh Ibu Deborah Mondrasar. Seorang ibu rumah tangga, kerja serabutan pun dilakukan untuk anak-anaknya.
7: Sedangkan saya kan bekerja serabutan. Jadi apa saja yang saya kerjakan mau buruh cuci pakaian, mau kadang orang, ya saya kebetulan sedikit punya talenta untuk memasak, kadang orang panggil untuk bantu memasak, ya apa saja saya kerjakan waktu saya masih kuat. Saya bilang dengan anak-anak, dengan semua, dengan diri juga, Mama dan Papa ini tidak akan bisa meninggalkan kamu harta kekayaan. Tapi kamu ingat, kamu punya harta itu ini ada di sini. Saya tunjukkan pena. Kalau kau tekun belajar, kau rajin, kau jujur, akan mendapatkan harta apa saja yang kau inginkan lewat pena itu. Jadi bisa memberikan semangat. Begitu juga dengan adiknya.
3: Mm-mm.
7: Ya karena kita keadaan ini, ya makan itu ya hanya sekedar ini saja. Kadang adik-adiknya juga ya mengeluh. Makan begini saja. Jadi bisa pungut sayur kangkung yang dikali. Yang orang buang batang kangkung, dia
3: tumbuh sendiri.
7: Cari, mama tumis cepat-cepat, dan kamu makan. Cuma saya memang sekalipun makan itu makanan sedikit, makanan yang apa adanya, saya selalu terapkan tepat waktu.
5: Perjuangan hidup disertai usaha dan doa yang tak henti-hentinya dilakukan, akhirnya membuahkan hasil. Bagi Bapak Isaskar, rasanya seperti mimpi. Ketika pada bulan November 2019 menyaksikan pelantikan putranya, Gracia Yosafat Yobel atau Billy Manggresar di Istana Negara sebagai salah satu staf khusus milenial Presiden Joko Widodo. Sebagai wujud panggilan jiwa untuk mencerdaskan anak-anak Papua, Bapak Isaskar dan Billy Manggresar mendirikan Yayasan Kitong Bisa, sebuah LSM yang bergerak di bidang pendidikan, khususnya pengembangan kemampuan bahasa Inggris dan pendidikan karakter.
9: Dasar statement yang saya bilang sama dia, Bill, kita masih tetap orang miskin. Anggap saja bahwa ini mimpi, mimpi seorang miskin. Papa punya angan-angan satu saat kita bisa bangun sebuah lembaga pendidikan yang bisa memberikan pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak Papua. Jangan karena terbelit dengan rasa miskin, rasa kurang, kemudian anak-anak nggak bisa belajar. Ya, buktinya saya bisa. Jadi kemudian dia bentuk Yayasan Kitong Bisa itu sampai sekarang. Dari Yayasan Kitong Bisa, kemudian dia bikin kegiatan-kegiatan tidak hanya ke Papua, hampir di seluruh Indonesia. Rupanya itu kemudian diperhatikan oleh pemerintah. Terusnya pada waktu Jokowi sudah presiden, lalu dia undang Billy, dia bisa masuk ke staf khusus milenial. Dan memang itu perjuangan saya sebagai guru honor waktu itu setengah mati. Ya untung istri saya waktu itu dia bikin kue, dia jual, jadi ekonomi keluarga bisa ditunjang.
5: Sementara Ibu Deborah hanya tersenyum sambil meneteskan air mata ketika bercerita tentang Billy, anaknya.
7: Jadi dia mulai telepon saya, Mama, saya turun dari pesawat ini, saya cuma numpang di toilet dengan di kafe saja. Kenapa? Saya harus kembali lagi. Kembali buat apa? Pak Presiden panggil. Jadi di situ ya, kita baru tahu bahwa dia diundang Pak Presiden untuk dilantik dari staf Presiden. Jadi sedih kalau dikenang kehidupan saya, tapi indah sekali. Apa susah untuk dilupakan karena terlalu indah.
5: Keberhasilan Billy Manggresar kiranya menjadi inspirasi dan motivasi bagi anak-anak Papua untuk bangkit dan maju, berprestasi dalam pendidikan, membangun Papua dan Indonesia. Kini semua jeri lelah dan pengorbanan yang sudah didedikasikan kepada anak-anaknya terbayarkan lewat keberhasilan pendidikan yang pada akhirnya menghantarkan salah satu putranya, Gracia Yosafat Yobel Manggresar atau yang akrab dipanggil Billy, masuk Istana Presiden sebagai salah satu staf khusus milenial presiden. Kepada semua generasi muda Papua, Bapak Isaskar, Ibu Deborah, dan Billy berpesan, "Kitong bisa, kitong anak Papua pasti bisa kalau mau berubah." Saya Nur Lailah Latar, sampai jumpa.

Baik, baca-baca kakak adik dorang, dimanapun kita berada, masih di kita orang punya suara budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan sudah pukul 7 lewat 48 menit waktu Indonesia Timur, saatnya Maca Cheryl hadirkan kita punya lagu-lagu anak-anak sekolah minggu sampai nanti di pukul 8 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa buat kita pun adik-adik sekolah minggu dimanapun kita berada, di pukul 8 hingga di pukul 9 kita ada siaran sekolah minggu dari Jemaat GPI Elim AB Pura. Dan sambil kita orang menunggu kita punya adik-adik sekolah minggu ya melayani kita semua di pagi hari ini, Mace Cheryl atau Kakak Cheryl hadirkan lagu-lagu sekolah minggu buat kita punya adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah.

0: akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Lalu kemudian pertanyaannya, jalan apa yang dia buka buat kita? Maka jalan keselamatan, jalan ke surga. Kenapa? Karena kita berkata semua manusia telah berdosa dan hilang kemuliaan Allah. Sehingga ketika manusia ingin berbuat yang baik, yang jahat yang diperbuat, Yesus jelas berkata, aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup dan hidup yang berkelimpahan. Yesus bukan hukum mereka yang berdosa, Yesus bukan hancurkan mereka yang hidup di dalam kesesatan, tetapi Yesus panggil, barang siapa yang menerimanya, diberinya anugerah, diberikan keselamatan. Banyak orang cuma sibuk, oh ini agama saya, kalau agama saya ini agama kamu, itu berarti kita berbeda. Tidak sedikit orang yang akhirnya bermusuhan karena agama. Tetapi hari ini saya mau ingatkan, Tuhan tidak menciptakan agama, Tuhan menciptakan keselamatan, Tuhan menciptakan ketentraman. Berarti barang siapa yang menerima jalan dari Tuhan, dia menjadi anak Allah, dia hidup dalam kepastian dan melangkah dalam kemuliaan.
1: Eh bang, ini ada data bulan kemarin ya, udah aku rangkum nih.
2: Ya, terus?
1: Ya lu bikin tabelnya dong bang. Sorry nih, mau diserahin ke bos soalnya.
2: Santai dong, pesen kopi dulu gak sih? Biasa ya, salty caramel.
1: Lah, apa hubungannya sama pesan kopi?
2: Ya elah, masa gak paham? Udah coffee break ini, mobil aja gak ada bensin gak jalan.
1: Zaman udah canggih bang, udah mobil listrik, gak pakai bensin lagi. Lagian lu kan digaji emang buat ginian bang.
2: Gaji mah urusan lain, ini kan biar laporan kamu lancar.
1: Kocak sih abang, enggak kayak topeng monyet, kerja dulu baru dapat pisang.
3: Kerja lebih baik mah kewajiban, kalau rezeki lebih mah urusan Tuhan.
4: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
5: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa kliti sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-kliti yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian kliti yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Macam Aceh kakak adik, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

0: Baik, selamat pagi Pak Cemace, Kakak Adik Dorang dimanapun kita orang berada. Di pagi hari ini kita berjumpa kembali di kita punya acara atau siaran Sekolah Minggu. Baik, adik-adik Sekolah Minggu yang ada di studio maupun yang ada di rumah, selamat pagi, selamat beribadah buat kita orang semuanya. Dan kali ini buat anak-anak Sekolah Minggu yang ada di rumah, di studio sudah hadir dan akan melayani kita orang semua dari Jemaat GPI Elim AB Pura. Dan selanjutnya kita berikan kesempatan buat kita orang punya adik-adik Sekolah Minggu yang ada di studio untuk melayani kita orang semua di kita punya acara siaran Sekolah Minggu.
1: Iya, shalom.
2: Shalom.
1: Selamat pagi buat anak-anak di studio dan juga anak-anak di rumah serta dimanapun berada yang mengikuti siaran Sekolah Minggu yang disiarkan langsung dari RRI Jayapura. Hari ini Minggu 16 Agustus 2026, siaran radio Sekolah Minggu dilayani oleh Persekutuan Anak dan Remaja Gereja Protestan Indonesia di Papua, Jemaat Elim AB Pura. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita gunakan waktu yang Tuhan berikan ini untuk bersama-sama beribadah, memuji nama Tuhan, mendengarkan firman-Nya, dan belajar menjadi anak-anak yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Iya, mari kita memuji Tuhan, bersama-sama kita menyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan. 1, 2, 3. Selamat.

Puji Tuhan atas kasih dan kemurahan Tuhan. Tuhan sudah jaga kita setiap hari. Dan saat ini kita bersyukur karena hari ini kita boleh bertemu dalam siaran sekolah minggu. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan ada dalam doa pembukaan. Anak-anak yang ada di rumah, yang ada di studio, dan di mana saja berada, mari siapkan hati kita, semuanya sikap doa, mari kita berdoa. Ibadah sekolah minggu yang disiarkan langsung oleh RRI Jayapura hari ini, kami alaskan hanya dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan tuntunan Roh Kudus. Tuhan memberkati ibadah ini dari awal sampai selesai. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan sekali lagi dengan lagu pujian Anak Sekolah Minggu. 1, 2, 3.

0: Baik, anak-anak yang ada di studio, yang ada di rumah, dan di mana saja kita berada, kita akan membaca firman Tuhan. Mari siapkan Alkitab kita. Kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Perjanjian Lama, Kitab Amsal pasal 15 ayat 9. Pembacaan firman Tuhan terambil dalam Kitab Amsal pasal 15 ayat 9. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan ada dalam doa pembacaan firman Tuhan. Yang akan membawakan doa pembacaan firman di saat ini yaitu anak kekasih, anak Winsa. Untuk kepada anak Winsa, kami silakan.
1: Mari kita satu di dalam doa. Selamat pagi Allah, selamat pagi Tuhan Yesus, dan selamat pagi Roh Kudus. Ya Tuhan, di pagi hari ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman ini menjadi berkat buat kami. Tuhan, diamkan semua suara kecuali suara Tuhan. Tuhan berkati. Haleluya. Amin.
0: Terima kasih adik Winsa sudah doa baca Alkitab di saat ini. Tuhan Yesus memberkati senantiasa. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Di saat ini yang akan membaca Alkitab untuk kita semua, yaitu anak kekasih Miracle. Pada adik terkasih, kami silakan.
2: Amsal 15 ayat 9. Jalan orang fasik menjijikkan bagi Tuhan, tetapi siapa mengajar kebenaran dikasihinya.
0: Demikian pembacaan firman Tuhan. Terima kasih pada adik Miracle yang sudah baca firman untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Kita menyanyi satu pujian, yaitu lagu Baca Kitab Suci. 1, 2, 3.
3: Baca Kitab Suci.

0: Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bunda Pengasuh, Bunda Gestita Pasanea. Kami silakan.
1: Shalom anak-anak di rumah, serta anak-anak di studio, juga pendengar RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi. Ya baik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Tadi yang terambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-9, yang sudah dibacakan oleh teman kita, Miracle. Ya anak-anak, anak-anak tahu apa itu pergaulan? Dan bagaimana pergaulan yang baik menurut Tuhan? Pergaulan itu adalah hubungan dengan teman sehari-hari. Ya, pasti anak-anak di studio maupun anak-anak yang di rumah, kita semua pasti punya teman atau sahabat. Anak-anak punya teman atau sahabat? Ya, pasti kita semua punya. Kalau sekarang itu namanya disebut bestie. Kalau sudah bestie, sudah. Itu katanya itu segala-galanya. Sampai kadang-kadang orang tua tegur atau orang tua larang, mereka lebih mementingkan bestie. Tapi di sini, Mama Ges mau bilang, kalau kita dalam pergaulan, kita dalam berteman, kita harus pintar memilih teman. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan semua orang. Kita harus berteman dengan semua orang. Tetapi kita harus pintar memilih teman. Teman yang baik, yang membawa kita ke jalan yang benar. Sesuai dengan pembacaan kita tadi, jalan orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian itu apa? Kekejian adalah kejahatan. Dan Tuhan tidak suka menyukai kejahatan. Dan selanjutnya, tetapi siapa yang mengejar kebenaran dikasihinya. Baik anak-anak, di sini Tuhan sudah tekankan bahwa kita sebagai anak-anak tidak boleh melakukan kejahatan atau hal-hal yang tidak disukai Tuhan atau yang menyedihkan hati Tuhan, terutama dalam pergaulan atau dalam pertemanan. Makanya kita harus pintar memilih teman. Teman ini membawa saya ke jalan yang benar atau teman itu ini membawa saya ke jalan ke yang tidak benar. Di situ kita harus belajar bagaimana cara memilih teman. Kita sebagai anak Tuhan harus bersikap. Contohnya, kita harus baik, sopan, suka menolong, dengar-dengaran kepada orang tua, menghormati bapak ibu guru. Kalau di sekolah minggu harus dengar-dengaran kepada kakak atau bunda pengasuh, menghormati pelayan firman, bapak ibu pendeta di gereja, bapak ibu majelis. Kita harus bisa menghargai orang yang lebih tua dari kita. Itu disebut anak yang baik. Banyak hal anak yang tidak dengar-dengaran. Mereka lebih memilih bestie daripada orang tua. Kadang-kadang menghalalkan segala cara untuk demi menemui bestinya atau mengikuti bestinya. Dan itu Tuhan tidak senang. Kadang menyedihkan hati orang tua juga. Untuk mendapatkan teman atau karena takut kehilangan teman, akhirnya kita melakukan hal-hal yang tidak baik. Anak-anak di sini harus belajar pintar memilih teman. Teman ini teman yang membawa kita ke jalan yang terang. Kadang-kadang jangan gara-gara takut kehilangan teman, akhirnya kita ikut-ikutan melakukan perbuatan yang menyakiti Tuhan. Kita harus pintar memilih teman dan harus berani mengatakan tidak. Kadang-kadang kita untuk mengatakan tidak itu kita pikir-pikir. Aduh, nanti kalau saya bilang tidak atau kalau saya tidak ikut, nanti dia tidak mau teman dengan saya. Dan itu tidak usah khawatir. Lebih baik kita melakukan hal-hal yang baik daripada ikut ajakan-ajakan yang tidak baik. Banyak hal kadang-kadang yang gara-gara demi teman atau demi bestie tadi, akhirnya terjadi hal-hal yang tidak baik. Banyak contoh sekarang di media, anak kecil-kecil sudah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik. Gara-gara ajakan yang tidak baik. Jadi, lebih baik kita pergi ke sekolah minggu. Kalau ada teman yang baik, pasti dia akan mengajak kita pergi ke tunas. Itu hal-hal yang Tuhan kehendaki. Anak-anak yang di studio, serta anak-anak yang di rumah, yang Tuhan Yesus kasihi, di sini banyak hal, kegiatan-kegiatan positif yang kita bisa lakukan. Kalau untuk anak laki-laki misalnya, dia bisa bermain bola, atau dia bisa mengikuti olahraga yang membawa kita ke dampak yang positif. Begitu juga adik-adik yang perempuan bisa mengikuti latihan singers mungkin, atau latihan vokal grup, atau kegiatan-kegiatan di sekolah yang lebih bermanfaat daripada ikut-ikutan ke hal-hal yang tidak baik. Ya, banyak hal yang tidak baik itu kita bisa lakukan bukan hanya di dunia nyata. Kadang-kadang di dunia maya juga terjadi hal-hal yang tidak baik. Dan itu nanti menjadi dampak yang negatif di dalam pergaulan. Di dalam pergaulan itu banyak hal yang terjadi. Karena ajakan-ajakan yang tidak baik membawa kita ke hal-hal yang tidak baik. Makanya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak-anak terang, kita harus pintar memilih teman, kita harus berani mengatakan tidak untuk ajakan-ajakan yang tidak baik. Ya, itu ringkasan cerita kita, firman Tuhan yang hari ini telah kita baca yang terambil dari Amsal 15 ayatnya yang ke-9. Ya, sini Mama Gis mau sedikit cerita tentang ilustrasi tentang anak-anak yang dalam pergaulan baik dan yang tidak baik. Oke. Di sini ada anak yang bernama Andi. Dia lagi duduk sendirian. Tiba-tiba anak Benny dia datang. Benny bilang untuk Andi, "Andi, ayo ikut saya yuk. Kita ganggu adik-adik yang sedang bermain di sana." Andi bilang, "Ganggu bagaimana ya?" Benny bilang, "Kita sembunyikan saja bola mereka supaya adik-adik itu menangis, pasti seru." Andi ragu-ragu. "Tapi itu kan tidak baik." Tiba-tiba Maria datang, mendengar percakapan mereka. Maria bilang, "Jangan begitu kah, itu tidak benar. Kita tidak boleh berbuat orang lain sedih." Benny bilang, cuman bercanda saja mo. Maria bilang, "Walaupun bercanda, kalau menyakiti orang lain itu tetap salah. Tuhan mau kita saling mengasihi dan menghargai teman." Andi bilang, "Iya juga, saya tidak mau ikut melakukan itu . Mendingan kita main yang baik-baik saja." Benny bilang, "Jadi kamu pilih tidak ikut? Tidak mau ganggu adik-adik itu? Ih, kamu cemen ya?" Gitu. Dan Andi bilang, "Iya, lebih baik kita bermain bola saja yuk, kita main bola." Dan Maria pun bilang, "Betul, kalau kita memilih pergaulan yang baik, kita hidup pasti juga menjadi baik." Akhirnya di situ Benny mulai sadar. "Baiklah, saya minta maaf ya. Ayo kita main bola saja sudah." Ya, adik-adik yang di studio maupun anak-anak yang di rumah, juga pendengar RRI Jayapura yang dikasihi Tuhan, dari cerita ini kita belajar bahwa menjaga pergaulan berarti memilih yang baik dan menolak ajakan yang bersalah. Dari cerita tadi, kita harus betul-betul berani menolak. Jangan gara-gara takut teman meninggalkan kita, Akhirnya kita mengajak teman yang tadi mau ganggu adik-adik. Dan untuk anak yang tidak dengar-dengaran, kalau melihat orang lain susah, itu menjadi hal seru untuk mereka. Tapi kalau untuk anak-anak yang terang, dia tidak akan melakukan itu, dan dia akan pasti akan melindungi teman, dia akan menjaga teman, saling menjaga, dan tidak akan merugikan atau tidak membuli orang lain. Ya, teman-teman, adik-adik yang dikasihi Tuhan, dari ilustrasi ini kita boleh tahu, kita harus bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sesuai pembacaan kita tadi yang kita sudah baca, yang terambil dari Amsal 15, ayatnya yang ke-9. Ya, demikian cerita kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya, untuk mengaminkan cerita kita di hari ini, kita akan memuji Tuhan satu lagu. Kita akan menyanyi Betapa Baiknya Engkau Tuhan. 1, 2, 3.

0: Ya, saat ini kita akan berdoa untuk Tuhan, baik anak-anak di studio, juga anak-anak di rumah, serta pendengar Radio RRI Jayapura yang Tuhan Yesus kasihi. Mari kita berdoa, duduk yang baik, sikap berdoa. Kita akan berdoa dan doa ini akan dipimpin oleh Mama Pendeta Lea Umnihopa dari Gereja Protestan Indonesia Jemaat Elim Abipura. Selamat pagi, shalom.
1: Shalom.
0: Kita sudah boleh mendengar cerita. Dan di saat ini kita akan ada dalam doa bersama. Sikap berdoa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, gembala kami anak-anakmu, kepadamu di hari Minggu, hari yang penuh dengan sukacita ini, kami selaku persekutuan anak-anak Tuhan bersama dengan petugas RRI Jayapura, kami boleh ada di tempat ini Tuhan melakukan siaran langsung PAR GPI Papua Jemaat Elim Abipura. Bapa di sorga, kami menyadari bahwa kehidupan kami ini penuh dengan berbagai kesalahan. Oleh karena itu, ampunilah kami, layakkanlah kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anakmu Tuhan. Kepadamu di pagi hari, hari dewindu, hari kemenanganmu ini Tuhan, kami datang mendoakan Tuhan akan persekutuan anak-anak PAR GPI Papua Elim Abipura yang di hari ini melakukan siaran langsung. Biarlah Tuhan Yesus memberkati anak-anak kami ini. Berikan kesehatan, umur panjang, roh hikmat, pengetahuan, agar mereka terus diberkati oleh-Mu Tuhan. Dalam masa tumbuh kembang iman percaya mereka, dalam masa pendidikan mereka, cita-cita anak-anak kami ini ada di dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan terus memberkati anak-anak kami. Tetapi juga Tuhan, bunda-bunda pengasuh, kakak pengasuh yang terus tetap setia mendidik akan kehidupan anak-anak kami, Tuhan juga berikan sehat kesabaran bagi mereka, agar dalam mendidik anak-anak kami, mereka tidak bosan-bosannya mendidik anak-anak kami, tapi biarlah dengan penuh cinta kasih, dengan penuh kesabaran, mereka boleh mendidik mereka ke jalan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki. Setiap tugas dan pekerjaan, usaha apapun yang dilakukan oleh bunda-bunda pengasuh, kakak pengasuh, berkenan Tuhan pun memberkati mereka semua. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah seluruh kehidupan anak-anak kami, bahkan bunda, kakak pengasuh, jemaat Elim Abipura, kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan, kami pun berdoa bagi pendengar, bahkan anak-anak yang boleh mendengar akan siaran langsung PAR GPI Papua Elim Abipura bersama dengan semua orang tua. Berkenan Tuhan juga memberkati mereka semua, agar mereka juga selalu dan senantiasa diberkati Tuhan, diberikan umur yang panjang, kesehatan, roh hikmat, pengetahuan, sehingga mereka boleh menekuni apa yang menjadi tugas tanggung jawab mereka dari hari lepas ke hari. Jauhkanlah anak-anak kami dari segala kesakitan, hal apapun itu, sehingga mereka boleh bertumbuh tidak sendirian, namun mereka bertumbuh di dalam tangan kuasa kasih-Mu Tuhan sebagai gembala anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, kami datang berdoa Tuhan bagi orang-orang tua yang terus tetap setia mendorong, menopang, memberikan spirit bagi anak-anak kami untuk selalu ada bersekutu memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah-ibadah sekolah minggu, tetapi juga tunas pekabaran Injil. Tuhan memberkati orang-orang tua dalam tugas dan tanggung jawab mereka, pekerjaan mereka, usaha apapun itu Tuhan, agar mereka terus diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, kami pun berdoa Tuhan bagi petugas RRI Jayapura. Dalam hal ini, pimpinan RRI, Tuhan memberkati mereka semua, agar mereka terus melakukan semua tugas tanggung jawab dalam penyiaran di RRI Jayapura, baik di kota maupun di pedalaman sekalipun.

0: dalam siaran langsung di pagi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami juga berdoa Tuhan bagi pemerintah kami Tuhan, di mana pada hari esok kami boleh merayakan HUT RI yang ke-81 tahun. Berkenan Tuhan memberkati para pahlawan telah gugur mendahului kami. Tuhan memberkati semua pengorbanan mereka, tetapi juga Tuhan memberkati kami semua yang ada di Provinsi Jayapura ini. Biarlah kami terus tetap kuat, kami terus tetap mampu melakukan semua tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan dengan penuh sukacita. Pimpinan negara kami, Bapak Presiden bersama dengan semua para menteri yang ada, tetapi juga Bapak Wali Kota Jayapura, Tuhan memberkati, biar Tuhan pun memberkati tugas tanggung jawab mereka dari hari lepas ke hari. Berikan keamanan yang baik Tuhan, agar pada esok hari dalam melakukan HUT RI ini, semuanya itu berjalan di dalam kendalimu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan, biar seluruh kehidupan kami semua, anak-anak PGPI Papua Elim Agbepura, tetapi juga anak-anak yang boleh mendengar siaran langsung di hari ini Tuhan, Tuhan juga memberkati mereka. Bahkan petugas RRI yang sudah boleh menyiapkan segala sesuatu untuk kami ada dalam siaran langsung di saat ini, Tuhan pun memberkati. Bapa di dalam kerajaan surga, firman-Mu telah kami dengar. Biarlah firman ini terus mengajak kami untuk dalam hidup ini. Kami bisa mencari teman yang bisa bergaul dan melakukan hal-hal yang positif demi dan untuk masa depan hidup anak-anak kami. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan kami di hari The Windu ini kami taruh ke dalam tangan kuasa kasih Tuhan. Seusai dari siaran langsung ini Tuhan, kami pun akan kembali. Biar Tuhan sertai langkah pulang kami, agar kami tiba dengan segala baik. Pujian dan syukur kami naikkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini segala doa minta kami. Ampuni akan salah dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami boleh berdoa dan bersyukur kepada-Mu ya Allah, Bapa di sorga. Amin. Iya, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan menerima berkat Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, semua tanggung jawab kami dalam siaran langsung RRI Jayapura, terkhusus kami jemaat Elim Abepura dalam lingkup PAR GPI Papua Elim Abepura, kami sudah melakukan siaran langsung di pagi ini dari awal pertengahan sampai selesainya boleh terjadi di dalam kehendak Tuhan. Biarlah Tuhan semua yang telah kami buat di pagi ini berkenan Tuhan memberkati. Dan akhirnya Tuhan kami akan kembali melakukan semua tugas tanggung jawab pelayanan kami. Hamba memohon jaminan berkat-Mu menyertai kami sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dengan tuntunan kuasa Roh Kudus mau tinggal menjaga dan memberkati kami semua yang sudah boleh melakukan siaran langsung PAR GPI Papua Elim di pagi hari ini. Memberkati semua petugas yang boleh melakukan tanggung jawab siaran langsung RRI Jayapura ini. Mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
1: Ya baik, terima kasih Mama Pendeta Lia Umi Hopa yang sudah membawakan kita doa. Tuhan Yesus memberkati Mama dalam tugas dan pelayanan. Ya, baik anak-anak yang di studio serta anak-anak yang di rumah dan para pendengar RRI Jayapura, kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Untuk itu, kita akan memuji Tuhan dengan satu lagu, Terima Kasih Tuhan. Kita akan menyanyi secara bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang kuat.

Tuhan, siaran ibadah sekolah minggu hari ini boleh selesai. Tuhan berkati kita semua. Tuhan memberkati anak-anak di rumah. Tuhan memberkati anak-anak di studio. Tuhan memberkati semua pendengar dimanapun berada. Dan kita akan berpisah, tetap jadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, tetap menghormati papa dan mama, rajin-rajin sekolah minggu. Dan selamat merayakan hari ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 yang akan terjadi esok hari Senin 17 Agustus. Oke, kami dari Persekutuan Anak dan Remaja GPI Papua Jemaat Elim Abepura menyampaikan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di siaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dah.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Pernahkah Anda khawatir tentang hal yang belum pasti terjadi dan khawatir akan masa depan Anda? Anda tidak perlu khawatir. Kekhawatiran tidak akan menyelesaikan apapun dari permasalahan Anda. Firman Tuhan berkata, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Anda harus percaya kepada Tuhan dan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Izinkan Tuhan Sang Kuasa dan Penuh Kasih itu memelihara hidup Anda. Bukankah firman Tuhan berkata, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Janganlah engkau khawatir karena Kristus memelihara hidupmu. Tuhan Yesus memberkati.
0: Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14, dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

0: saltará.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Ciri utama pengikut Kristus adalah mengasihi. Tuhan berfirman, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tapi bagaimanakah cara kita mengasihi sesama? Firman Tuhan berkata, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Hal ini berarti kita harus mengasihi sesama dalam perbuatan dan tindakan nyata, bukan hanya sekedar kata-kata. Kasih itu harus dilakukan di dalam kebenaran, sehingga membawa orang yang kita kasihi kepada kebenaran itu. Marilah mengasihi dengan perbuatan dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Madura.
3: Saceng lanceng ngatale tak kira nyepok kacolok.
2: Artinya, sepanjang-panjang tali tidak akan dapat mengejar mulut. Berita sensasional akan cepat tersebar dari mulut ke mulut karena orang suka membicarakan panjang lebar dengan banyak orang.

Kabar Papua jam 9. Aceh Kakak Ade, salah satu wilayah yang cukup terkenal sebagai wisata unggulan di Raja Ampat adalah Desa Arborek, sebuah desa kecil yang sangat asri dan syarat akan nilai budaya. Hasil kesenian yang sangat terkenal dari desa ini adalah anyaman daun pandan khas Arborek. Hasil anyaman yang paling terkenal adalah berupa topi atau biasa disebut kayafyof dalam bahasa setempat. Anyaman unik ini memang begitu menawan, karena selain kualitas anyamannya, produk ini juga mempunyai warna yang beragam. Walaupun daun pandan yang dipakai sebagai bahan dasar umumnya berwarna krem kehijauan, tapi setelah melalui proses pewarnaan, warna daun pandan tersebut dapat menjadi beberapa macam. Pada masa lalu, pewarnaan masih menggunakan bahan-bahan alami. Tapi seiring berjalannya waktu, kini pewarnaan daun pandan lebih mudah karena umumnya warga Arborek sudah menggunakan pewarna buatan. Berita selanjutnya, suku Asmat dikenal sebagai salah satu suku besar di Papua yang memiliki kearifan lokal luar biasa. Salah satu hasil kesenian yang mencolok dimiliki oleh suku Asmat adalah hiasan kepala yang begitu memukau. Hiasan atau mahkota khas suku Asmat ini memang tidak memiliki nama khusus. Masyarakat Asmat menyebutnya hanya sebagai hiasan atau mahkota yang mereka anggap bagian dari pakaian adat. Keberadaan hiasan kepala ini tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Asmat. Mahkota seperti sebuah simbol yang menunjukkan jati diri mereka kepada dunia. Selain itu, mahkota adalah sebuah perwujudan kearifan lokal yang dimiliki suku Asmat terhadap alam dan leluhur mereka. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 11.